Kemerdekaan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Desa Lembur Pakuan merupakan desa yang terletak di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kampung Sukadaya, Desa Sokasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang. Kawasan ini merupakan tempat kelahiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang kita kenal dengan sebutan KDM. Desa Lembur Pakuan kini dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya.

0: Lembur Pakuan pada umumnya seperti desa-desa lainnya yang ada di Indonesia. Namun, dengan kegigihan dan kegotong royongan warganya, serta dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan elemen lainnya, desa ini disulap menjadi desa wisata yang fenomenal dan mempunyai daya tarik sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengunjung, yaitu Ibu Sari, yang sengaja datang ke Lembur Pakuan untuk menikmati keindahannya.
1: Saya baru pertama kali berkunjung ke sana. Yang pertama kali saya lihat adalah lingkungan yang bersih, rapi, dan tertata. Lingkungannya kental dengan budaya, dengan hamparan sawah yang luas, memberikan kesan asri. Dan banyak pengunjung yang penasaran untuk datang ke sana untuk berwisata. Jika datang ke sana, tidak perlu khawatir karena banyak pedagang makanan yang menjual makanan-makanan tradisional. Dan yang menariknya lagi, para pedagangnya pun berpakaian tradisional, seperti wanitanya menggunakan kebaya, yang prianya menggunakan pangsi dan ikat.
0: Selain pemandangan sawah yang menghampar luas, apalagi jika sawah masih dalam keadaan menghijau, terlihat indah dan asri, terdapat pula beberapa taman yang bisa dikunjungi, seperti Taman Bunisora, Balai Pamanah Raga, Taman Sukmaraga, Taman Nyawang Bulan, Taman Jaya Raga, Balai Badega Lembur, hingga Taman Camperenik. Desa Lembur Pakuan juga terkenal dengan kekayaan budayanya. Jika dilihat dari keunikannya, kampung ini menggambarkan perkampungan Sunda yang tertata rapi dengan berbagai ornamen budaya yang khas serta terjaga kebersihannya, menjadikan desa ini nyaris tidak ada sampah. Bapak Teddy, salah satu pelatih seni budaya di Lembur Pakuan, mengungkapkan,
2: Lembur Pakuan adalah sebuah desa wisata budaya yang berada di Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang. Ini merupakan tempat yang dikembangkan menjadi destinasi wisata yang asri dan bersih dengan menawarkan berbagai daya tarik budaya, kuliner, dan alam. Di antaranya alam, kalau menurut pengunjung bisa menikmati suasana pedesaan dengan hamparan sawahnya yang hijau, pemandangan yang indah, dan udara segar. Ada juga spot foto menarik seperti Taman Bunisora dan Balai Pamanah Raga. Terus tentang budaya, kampung ini memiliki kekayaan budaya khas Sunda dengan ornamen dan arsitektur yang ditata rapi. Terus kuliner, pengunjung bisa mencicipi berbagai kuliner khas Subang dan Jawa Barat, mulai dari kerang inang, peyem ketan, sate marangi, hingga kuliner unik seperti goreng simet atau belalang ya. Segi kebersihan, Lembur Pakuan sangat menjaga kebersihan dengan sistem yang ketat sehingga pengunjung merasa nyaman dan betah.
0: Desa Lembur Pakuan menjadi desa yang mempunyai daya tarik wisata, menarik pengunjung untuk melihat langsung keindahan dari desa ini. Ramainya pengunjung yang datang membuat perekonomian di Lembur Pakuan pun meningkat. Terlihat dari UMKM yang semakin banyak sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Desa Lembur Pakuan.

0: Hadirin, alhamdulillah di desa kita akan dibangun balai desa dan pabrik tekstil.
1: Pak, pak, bukan tekstil pak, tekstil, tekstil, pakai S.
0: Oh ya, sekalian dengan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Arit merupakan senjata tradisional Jawa Barat yang hingga kini masih tetap digunakan masyarakat Sunda, khususnya oleh para peternak. Arit digunakan untuk mencari rumput bagi hewan ternak mereka karena lebih mudah dipakai dibandingkan senjata lainnya. Di beberapa daerah di Nusantara, juga ditemukan banyak senjata tradisional lainnya yang bentuknya seperti arit. Misalnya celurit khas Madura, sabit khas Betawi, dan lain sebagainya.

0: Sampurasun Pasundan.
1: Sampurasun Pasundan. Wilujeng enjing, selamat pagi pendengar kaum dangu di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan Anda semuanya yang saat ini lagi dengerin menyimak ya informasi yang akan kami bahas di pagi hari ini bersama dengan narasumber kita, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian DKPP Kota Bandung. Kami perkenalkan kepada Anda semuanya ini di pagi hari ini sudah terhubung bersama dengan Bapak Insinyur Ginggir Ginanjar MEng. Ini kita sudah terhubung. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ginggin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siap, Kang.
1: Iya, kabar baik Pak Ginggin pagi hari ini, Pak.
2: Alhamdulillah,
1: senang sekali nih Pak Ginggin, kita ngobrol perihal tema pagi hari ini. Keren banget nih, ngamu mulai buruan, ngamu mulai pangan. Nah ini Pak Ginggin, ini apakah sebuah tema kampanye penyadaran masyarakat dari DKPP atau juga sudah memang merupakan program yang sudah terstruktur gitu di DKPP, Pak, kegiatan ini?
2: Iya, hatur nuhun. Jadi iya, itu bisa dua-duanya. Jadi kalau kita masyarakat Sunda dulu mungkin kita pernah, saya sendiri juga pernah hidup bagaimana setiap saat kebutuhan rumah tangga, memasak dan apa itu kita peroleh dari pekarangan atau lingkungan.
1: Betul.
2: Di sekitar rumah. Nah, jadi dari konsep itu kita ingin mengembalikan kepada sisi itu. Yang kedua, memang kita ingin memanfaatkan juga bagaimana Kota Bandung ini kan bukan kota produsen, kita tidak punya potensi lahan pertanian yang cukup luas. Tapi di satu sisi kita harus punya kemampuan untuk menyediakan atau mampu menyediakan pangan lah bagi paling tidak untuk rumah tangga. Makanya yang kita miliki hanya lingkungan di sekitar pekarangan yang mungkin sempit, bahkan tidak punya tanah. Nah itu yang kita coba manfaatkan untuk mengembangkan budidaya pangan, berbagai jenis pangan. Tidak hanya sayuran, di situ ada ikan, ada ayam gitu loh. Bahkan ada pemanfaatan sampah yang itu bisa dijadikan sebagai sumber pangan keluarga. Jadi paling tidak kebutuhan keseharian rumah tangga bisa dengan mudah diperoleh dari lingkungan pekarangannya sendiri yang terlihat sehat, alami, ekonomis gitu.
1: Baik, jadi dimulai dari pekarangan yang sedikit begitu Pak ya, dari rumah masing-masing gitu, ketersediaan makanan ini dari masing-masing rumah sudah terakomodir gitu ya Pak Ginggin ya, diharapkan.
2: Iya, diharapkannya begitu, karena yang menjadi utama sebetulnya pemenuhan gizi itu atau pemenuhan pangan itu harus dimulai dari rumah tangga gitu.
1: Baik, jadi berakhir di rumah tangga mudah-mudahan ya Pak Gin ya.
2: Iya,
1: betul.
2: Ya, nah, kalau bicara ketahanan negara, ya dimulai dari rumah tangga juga.
1: Betul, baik. Namun Pak Ginggin sendiri dari DKPP juga bagaimana nih tetap memantau ketersediaan pangan secara di Kota Bandung untuk ruang lingkup Kota Bandung sendiri gitu, Pak?
2: Iya, itu menjadi salah satu apa ya fokus atau tugas utama kita pemerintah Kota Bandung melalui DKPP, bagaimana ada semacam keterjaminan begitu bahwa Kota Bandung walaupun bukan daerah produsen tapi tersedia cukup aman, mudah untuk dijangkau begitu ya, jadi aksesnya mudah, kemudian bisa dalam kondisi aman, sehat begitu, punya nilai mutu dan tentunya halal dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi concern kita. Makanya dari mulai sisi ketersediaan, sisi keterjangkauan, kemudian sisi kemanfaatan dari pangan itu sendiri kita jaga betul kan, untuk ya paling tidak tidak kekurangan lah pada saat dibutuhkan kita tersedia. Dan alhamdulillah kalau secara data dan kondisi Kota Bandung itu kalau dari sisi ketersediaan kita cukup bersyukur relatif tersedia dan aman gitu.
1: Ini kontribusi dari daerah-daerah lain berarti gitu Pak?
2: Iya, yang paling besar memang kita itu Kota Bandung hampir 94% pangan yang ada di Kota Bandung dari mulai beras, kemudian daging-dagingan, telur, sampai ke sayur itu memang didatangkan dari luar Kota Bandung. Jadi ketergantungan kita dengan daerah produsen sekitar itu menjadi penting.
1: Sehingga bermitra dengan daerah-daerah lain ya Pak ya, kontribusi begitu dari daerah.
2: Iya, betul.
1: Oke. Namun berarti bisa disampaikan ini untuk masyarakat Kota Bandung ini juga konsumsinya besar begitu ya Pak ya untuk daerah-daerah lain?
2: Iya, Bandung itu justru Bandung menjadi daerah konsumen tertinggi, Kang Reni. Jadi selain memang secara jumlah rumah tangga cukup tinggi, Bandung juga kan sebagai pusat apa ya, kalau di ada banyak pusat industri makanan, rumah makan, hotel, restoran. Kalau istilah kita non rumah tangga itu juga yang menyerap kebutuhan pangan tinggi sebenarnya.
1: Baik.
2: Jadi ada dua hal, jadi kebutuhan rumah tangga dan non rumah tangga.
1: Ada kebutuhan untuk pribadi, artinya untuk rumah tangga konsumsi sendiri begitu Pak, tapi juga ada yang untuk pengolahannya Pak gitu ya Pak ya.
2: Iya, yang cukup banyak kalau di kota Bandung, Pak. Bandung ini kan kota kuliner ya.
1: Kuliner, betul. Jadi, Pak Kadis, lanjut lagi nih perihal ngamumule buruan, ngamumule pangan. Ini mungkin sebuah tema yang luar biasa baiknya begitu Pak, yang harus disosialisasikan kepada masyarakat. Sejauh ini apa yang dilakukan DKPP begitu Pak, untuk supaya bisa mengajak dan efektif begitu mengajak masyarakat?
2: Iya, ini yang menjadi tantangan di kita, bagaimana mengajak masyarakat kota yang bukan petani, bahkan mungkin sangat jauh dari pengetahuan bagaimana bertani, betul. Mengenalkan untuk bertani yang asumsinya bertani itu susah,
1: kotor gitu ya Pak ya.
2: Nah ini yang menjadi tantangan, jadi memang edukasi, pendekatan, sosialisasi, komunikasi itu yang menjadi penting, bagaimana masyarakat supaya menjadi tahu dan akhirnya tertarik untuk melakukan budidaya. Makanya kita lakukan dengan cara yang ringan, dengan cara mudah begitu. Bahkan kalau tagline kita tuh petani kota itu keren gitu. Jadi tanpa harus kotor-kotoran begitu ya. Tanpa harus capek-capean begitu ya. Dengan ini apa dengan santai begitu bisa melakukan dan bisa menghasilkan pangan yang hasilnya bisa jauh melebihi dari daerah-daerah produsen, karena beberapa kelompok yang sekarang di Kota Bandung bahkan sudah banyak menjadi pertaniannya menjadi semacam sebuah bisnis gitu kan. Bisa mensupply ke beberapa pertokoan, bahkan sekarang kita sedang mencoba mensupply kebutuhan dapur SPPG atau dapur-dapur MBG yang ada.
1: Luar biasa.
2: Inilah iya, kreativitas orang kota tadi, walaupun tidak punya tanah, tidak punya lahan, tapi segala ruang yang ada dimanfaatkan dan ya hasilnya ya alhamdulillah.
1: Boleh disampaikan Pak, ini ringkasnya begitu mengenai kelompok-kelompok tadi yang Bapak sampaikan, metode yang digunakan, kemudian ini kan ketersediaan tempatnya yang sederhana atau mungkin kecil gitu ya. Ini seperti apa nih Pak, bisa memasok SPPG?
2: Ya, jadi kita yang pertama memang kita tidak mengandalkan harus punya tanah terbuka gitu. Dengan menggunakan wadah-wadah, bahkan wadah-wadah bekas gitu, plastik-plastik bekas dari sampah, ini juga ada unsur pemanfaatan sebagai media untuk tanam. Jadi bisa menggunakan rooftop, bisa menggunakan dinding, begitu, bahkan ada beberapa tempat yang menggunakan di bantaran sungai begitu, yang atau di pinggir jalan begitu, untuk menanam dengan cara tidak perlu harus mengolah tanah terlalu keras begitu, terlalu berat gitu, dengan tetap menjaga apa istilahnya tuh kealamiannya, jadi tidak banyak menggunakan pestisida kimia begitu yang kita terapkan. Nah dengan jumlah yang cukup masif, cukup banyak, jadi kalau secara jumlah di Kota Bandung tuh hampir ada 550-an kelompok Kak, yang tersebar.
1: Baik.
2: Nah, kemudian kita bentuk semacam koperasi. Jadi walaupun mungkin kecil-kecil, satu kelompok itu bisa hanya menghasilkan mungkin 2-3 kilo, kasarnya begitu. Tapi kalau dikumpulkan dari 10 kelompok, dari 50 kelompok itu bisa menghasilkan yang besar. Jadi itu yang kekuatan kita, keyakinan kita bisa mensupport kebutuhan dapur MBG saja. Tinggal sekarang bagaimana MBG-nya sendiri mau membuka diri, memanfaatkan, memberdayakan petani lokal buruan saya yang ada di Kota Bandung.
1: Oke, jadi ini sudah bukan lagi apa ya istilahnya, bukan hanya sekedar wacana, tapi memang sudah menjadi bukti ya Pak ya, bahwasanya petani kota ini sudah bisa berkontribusi begitu ya Pak ya, dalam ketahanan pangan begitu Pak.
2: Iya, betul. Itu yang menarik menarik tuh. Bahkan sudah berkontribusi dalam konteks bagaimana pemanfaatan sampah, Kang Wani. Jadi selama ini sampah menjadi masalah, melalui buruan saya sampah ini dimanfaatkan apakah menjadi kompos atau menjadi bagian dari pakan untuk ayam atau untuk ikan dengan magotisasi sekarang itu bisa mempermudah atau memperingan ketahanan pakan dan bisa membantu pengembangan budidaya di buruan saya. Ini yang juga menarik untuk pertanian di perkotaan.
1: Baik, nah ini nih sampah dengan kota ini menjadi satu hal yang sangat-sangat erat kaitannya begitu ya Pak. Jadi tidak jadi masalah lagi saat ini begitu ya, bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan ini bisa masif menyebar di seluruh kawasan di Kota Bandung ya Pak ya.
2: Iya, memang harapan kita begitu dan termasuk Pak Wali Kota, paling tidak satu RW di Kota Bandung tuh ada satu komunitas lah buruan saya, dan ini bisa menjadi apa ya, lumbung pangan tingkat rumah tangga lah lokal, paling tiga kebutuhan sekitar masyarakat bisa terpenuhi oleh buruan saya yang ada di wilayahnya.
1: Oke, selanjutnya Pak Kadis, kalau Bandung sendiri kan punya lahan-lahan terbuka yang ini kepemilikan dari Kota Bandung begitu ya, pemerintah Kota Bandung sendiri. Ini ada di diarahkan untuk dimanfaatkan begitu Pak untuk ketahanan pangan sendiri?
2: Iya, prinsip kita bagaimana memanfaatkan lahan tidak produktif, lahan idle, lahan tidur gitu ya, yang selama ini banyak tidak dimanfaatkan, termasuk ruang-ruang terbuka atau lahan-lahan yang dimiliki pemerintah maupun swasta, ya kita sangat manfaatkan. Jadi istilah kita tidak ada sejengkal lahan pun atau ruang yang kosong sia-sia tidak dimanfaatkan. Ya begitu, jadi kita akan secara optimal dan itu sangat memungkinkan. Makanya kita memang di satu sisi selain untuk penumbuhan kebutuhan pangan, bagaimana menjaga lingkungan ini tetap hijau, tertata, dan bisa tentunya bisa lebih produktif. Dan justru yang menarik itu sekarang banyak lahan-lahan yang dulunya tadi lahan tidur, bahkan menjadi tempat pembuangan yang tidak jelas, sekarang menjadi tempat yang asri, hijau, dan menjadi tempat berkumpulnya warga masyarakat, bahkan beberapa tempat menjadi tempat wisata karena menjadi menarik lingkungannya begitu, apalagi masyarakat kota itu kreatifnya dicat, diwarna-warni begitu ya, jadi menjadi tempat yang nyaman, rimbun, hijau, teduh, dan ini juga efeknya menumbuhkan aktivitas kemasyarakatan lainnya gitu, tidak hanya sekedar tanam-menanam begitu, juga yang nilai-nilai positif yang tumbuh di perkotaan ini.
1: Oh, berarti ini kisah sukses dari dampak dari gerakan aktif ini gitu ya Pak ya?
2: Iya, jadi akhirnya ya jadi tidak hanya sekedar tanam, banyak justru dampak-dampak yang lebih positif lagi tadi, selain sampah, lingkungan, menjadi wisata, tempat menjadi tempat edukasi gitu. Dan kemudian juga bagaimana menjadi sebuah sumber penanggulangan stunting, kurang gizi itu bisa disupport dari buruan saya. Makanya kita sangat dekat dengan kegiatan posyandu, kegiatan PKK, kegiatan kewilayahan gitu, yang semua disupport dari hasil buruan saya, termasuk tumbuh aktivitas-aktivitas kemasyarakatan lainnya di buruan saya ini. Karena menjadi tempat yang tadi menjadi tempat yang nyaman untuk bisa berkumpul dan beraktivitas.
1: Iya, spesifik lagi Pak, tempat yang menjadi contoh ini yang luas sudah sukses dalam program ini Pak untuk Kota Bandung sendiri.
2: Iya, masing-masing tempat punya karakter kan, seperti di Pajajaran RW 3 RW 4 di Jalan Baladewa itu menarik, sempat dikunjungi oleh Wakil Presiden dulu Pak Ma'ruf Amin yang sebelum ini. Itu karena di atas sungai itu menjadi sebuah itu wilayah padat penduduk begitu, tapi bisa hijau itu lingkungannya dengan memanfaatkan bantaran sungai yang ada di, sehingga bisa menghasilkan pangan, sungai pun bisa jadi terpelihara gitu, jadi terawat. Kemudian ada di daerah Ujung Berung yang menggunakan rooftop, dia tidak punya lahan tapi punya bangunan di atas bangunan itu, rooftop itu dimanfaatkan untuk tanaman, berbagai jenis tanaman buruan saya. Jadi hampir setiap titik itu punya karakter dan keunikan masing-masing. Tapi saya yakin setiap titik kelompok buruan saya punya kekhasan, punya kelebihan, punya keunikan.
1: Baik,
2: jadi
1: baik.
2: Akan sangat mudah sekarang tuh datang ke satu kelurahan, tinggal tanya ada buruan saya, itu pasti ada.
1: Oke, Pak Gin, ada pertanyaan dari 0811200 sekian sekian. Ini katanya kalau masyarakat sendiri ingin berpartisipasi seperti apa nih Pak untuk masyarakat Kota Bandung?
2: Iya, yang mudah masyarakat untuk bisa membuat semacam komunitas berkelompok ya, 5-7 orang lah begitu, nanti diketahui oleh kelurahan setempat, kemudian menghubungi kita DKPP dan kita akan memberikan pendampingan, sosialisasi, sampai pada akhirnya kalau ada berkeinginan untuk berbudidaya, kita berikan semacam stimulan gitu, bantuan-bantuan awal untuk mengembangkan. Jadi sangat mudah untuk semua penduduk yang ber-KTP Bandung. Dan bisa melakukan bekerja secara bersama, karena ini perlu saling gotong royong ya. Kalau tanaman pangan itu perlu dirawat, perlu ada yang telaten, sehingga kita perlu ada komunitas. Buruan itu.
1: Oke, 5-7 orang tadi Bapak sampaikan, siapa saja berkesempatan ya, Pak ya. Langsung bisa menghubungi DKPP. Lanjut lagi Pak, tapi Bapak setelah itu tetap memantau begitu ya Pak ya. Saat ini bagaimana perkembangan program ini berjalan di wilayah masyarakat Pak?
2: Iya, jelas. Ini juga salah satu tugas yang bagaimana kita juga terus memastikan bahwa gerakan ini terus berjalan. Kita sudah berjalan hampir 6 tahun. Dan ini salah satunya bagaimana kita terus mengawal, berkomunikasi, berupaya untuk selalu berada di lingkungan masyarakat, tadi warga, untuk bisa memastikan semua bisa berjalan bersama dengan lancar. Itu juga yang menjadi tugas besar, selain memberikan edukasi tadi, pendampingan juga komunikasi dan koordinasi, termasuk menjaga monitoring ini secara terus-menerus dengan teman-teman kewilayahan tentunya, RT RW dengan Pak Lurah, Ibu Bapak Camat, itu yang sangat membantu pengembangan buruan saya.
1: Oke, ada kendala lain mungkin Pak yang saat ini masih perlu di adaptasi begitu?
2: Salah mungkin klise ya, karena pastinya kalau tanaman ini sangat terpengaruh oleh iklim ya, apalagi sekarang kemarau, jadi itu kendalanya. Jadi bagaimana kita harus bisa memperlakukan dengan lebih cermat lagi, dengan menyiapkan segala sarana-prasarana yang dibutuhkan. Dari mulai bibit, begitu pengolahan, sampai dukungan, dan akhirnya ini juga pasti membutuhkan investasi begitu ya. Makanya saya dengan berbagai komunitas, dan bagaimana instansi untuk bisa saling bersama, termasuk kewilayahan dan masyarakat untuk mendukung kegiatan ini. Kelancarannya dan berjalannya bisa tetap lancar.
1: Baik, harapan mungkin dan ada pesan yang ingin disampaikan dari Pak Kadis terkait tema kita di pagi hari ini Pak, silakan.
2: Iya, Kota Bandung sangat mampu dan bisa untuk bisa menjadi petani kota yang keren gitu, dengan memanfaatkan pekarangan lingkungan sekitar, tidak perlu harus tidak terlalu sulit gitu, terus komunikasi dengan DKPP termasuk teman kewilayahan untuk mengembangkan, dan kita akan berupaya sekeras mungkin untuk terus mendampingi, mengkomunikasikan dan menjaga semua ini bisa berlangsung. Sejengkal lahan pun manfaatkan dengan berbagai pendekatan yang sangat mudah, sehingga ketahanan pangan keluarga bisa terbangun dan ketahanan pangan kota, bahkan negara ini bisa terwujud bagaimana membangun kemandirian ketahanan pangan.
1: Baik, Pak Genggin, terima kasih sudah berbincang bersama dengan kami. Banyak sekali informasi yang bisa kita tentunya dapatkan ya di obrolan kita, meskipun hanya sebentar nih Pak Genggin. Pak Kadis, atur nuhun, terima kasih sekali atas usaha jerih payahnya, dan yang pastinya semoga apa harapan dari Bapak dan juga tentunya DKPP ya Pak, Kota Bandung, lebih baik lagi ke depannya bisa terlaksana dengan baik ya Pak ya.
2: Amin.
1: Atuh nuhun Pak Gin, terima kasih. Selamat beraktivitas, sehat selalu. Terima kasih.
2: Amin.
1: Ya, demikian obrolan kami bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung. Ngamu mulai buruan, ngamu mulai pangan. Ayo kita dukung bersama kaum dangu. Kita manfaatkan lahan tadi ya. Meskipun sejengkal lahan yang kita miliki, kita gunakan supaya produktif. Paling tidak ini bisa bermanfaat untuk lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar. Saya Benny Adiansyah, undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: iya.
1: Si Neng mapan BBM naik.
0: Ah, kan mana gini lu? Enggak sebagai dua ame Adil.
1: Ih, gelis-gelis pinter. Satu sorangan nyupiran.
0: Ada aja. Kasian deh lah.

0: opat.
1: Basisir Tanjung Baru anu buka 24 jam dina sapoena, tangtuna bisa didongdon iraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejena di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta amparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, museup di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surup. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris meunang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widujeng siang kaum dangu merobat RRI Bandung di mana wae ayana. Alhamdulillah tepang di sareng sim kuring pun Beni Herdiansyah. Nyarengan deui kaum dangu sadayana saperos biasa. Insyaallah ada obrolan kacida, obrolan komunitas cinta budaya, dan kali ini kacida hadir kembali tentu saja menemani Anda dengan obrolan yang menarik. Dan kaum dangu merobat RRI Bandung, ini kota Cimahi merupakan salah satu kota yang memiliki keseriusannya dalam menjalankan amanat undang-undang ya terkait pemajuan budaya lokal. Nah, saat ini kaum dangu perempat RRI Bandung di ujung telepon sudah terhubung dengan Ibu Siti Yanti Abintini, Sarjana Hukum. Beliau adalah Ketua DKKC dari Kota Cimahi. Nah, topik yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini adalah DKKC sebagai ruang kolektif dan juga wadah seniman Cimahi. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
1: Kang. Wilujeng siang, sampurasun.
2: Wilujeng siang, rampe.
1: Kumaha wartosna damang teh Yanti.
2: Alhamdulillah, Kang. Aduh, panas. Oh, jadi
1: mohon. Laras-laras. Itu teh Siti atau nama teh Yanti? Gua abis disebutnya.
2: Teh Yanti. Teh Yanti aja lah,
1: teh Yanti, alhamdulillah ini sebagai ketua dari Dewan Kesenian, kebudayaan ya, begitu.
2: Dewan Kebudayaan, Kang.
1: Dewan Kebudayaan Kota Cimahi ya, Teh ya. Betul. Nah, dilantiknya kapan, Teh?
2: Nah, alhamdulillah,
1: Di 1 Februari.
2: Mohon. Parantos dilaksanakan musyawarah Dewan Kebudayaan Kota Cimahi. Mohon. Kanggo masa baktina 2023 sampai 2026, Kang.
1: Oh, mohon.
2: Tahun, Kang.
1: Mohon, tahun, mohon, mohon, mohon. Tapi mudah-mudahan.
2: Saya acana mah abdi teh dipersangkan jantan sekretaris DKKC.
1: Mohon, mohon.
2: Ini Pak Ketua anu satu acana teh Bapak Hermana HMT, jantan kapakar anjeunna sareng rengrengan. Laku budaya di Kota Cimahi mercantumkeun panginten-kang kapribadosnya alhamdulillah amanah anu luar biasa lah, Kang.
1: Laras, alhamdulillah wilujeng teh, mudah-mudahan langkung majeng kapayuna nya dina ngokolakeun seni budaya anu aya di wewengkon Cimahi sabudeureuna kitu nya teh nya. Oke, Jawa Barat, mohon. Tah, seueur pisan kagiatanna rupinama sapertos kamari aya nya kegiatan aya ngarek cai teh. Mohon, terus aya lomba, aya pasanggiri, seueur deui aya kegiatan-kegiatan sanesna. Teh sanes ieu teh mangrupikeun mohon tujuannya mangrupikeun ruang kolektif oge wadah seniman untuk masyarakat Cimahi begitu nyatanya.
2: Mohon.
1: Mohon, mohon tiasa digambarkeun. Mohon.
2: Mohon, hatur nuhun Kang, panjenengan tiasa didugikeun. Mm-hmm. Satu acana DKKC teh sa acana mah namina teh

0: penginten
1: anu berlebih mami
0: dewan kebudayaan Kota Cimahi ada karempel para pelaku budaya dan para komunitas sangat terpawuron. Alhamdulillah dipercantan oge ku pemerintah Kota Cimahi teh dari 2 tahun kapengger teh mengelola hibah tersendiri Kang
1: kanggo
0: ngembangkeun kumargi di Kota Cimahi oge kami ditinggali mah kumu sanes kota kabupaten sanes panginten Kang mengsa alit wilayah nate jantan objek-objek wisata nakirang jantan ayeuna nate digeber teras kanggo ningkatkeun kualitas SDM na
1: SDM
0: di bidang budaya
1: laras-laras
0: anu mudah-mudahan iya teh salah satu kanggo ningkatkeun oge pangrojong karena pendapatan asli daerah na Kang.
1: Nah laras mohon
0: wisata na kirang tapi pelaku budaya na tiasa ngembangkeun budaya lokal na mudah-mudahan iya tiasa mempertahankan, mengembangkan, ngabinakan, serta ngembangkan kebudayaan wilayah di Kota Cimahi
1: laras,
0: sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.
1: Mohon-mohon.
0: Panginten di Cimahi oge dirunut karena undang-undangna ayat 10 OPK Kang, 10 objek pemajuan kebudayaan.
1: Laras.
0: Ayat sadayana di DKKC. Antawisna dinas fitur kepengurusan teh ayat nu disebutna komite manuskrip adat istiadat sareng ritus ieu mah seueur maestro na Kang alhamdulillah ayat regenerasi tapi maestro na teh punjulna menggigi Kang.
1: Laras, laras.
0: Tiasa aksara Sunda buhun 7 jenis aksara Sunda kan.
1: Wah, mohon filologi teh nya tanya.
0: Inohong napisan jantan pakar. Mohon teras kaduana aya komite permainan tradisional.
1: Laras, mohon. Mohon
0: teras aya komite pengetahuan sareng teknologi tradisional.
1: Nah, ieu
0: lebet kana bidang manuskrip kan.
1: Manuskrip.
0: Bidang manuskrip bidang literasi budaya Kang lebetna.
1: Literasi budaya. Mohon-mohon.
0: Teras aya deui nu lebetna bidang pertunjukan. Nah, ieu seni pertunjukan kan.
1: Laras,
0: laras. Terus antawisna komite musik, komite pencaksilat, komite tari, komite seni teater, teras padalangan, sama antawisna dilebetna karena bidang seni pertunjukan.
1: Semuhan.
0: Teras struktur teh aya bidang media baru Kang, media baru sareng seni rupa. Media baru teh dilebetna teh aya komite film, komite video sareng animasi. Sareng komite seni rupa.
1: Laras, laras.
0: Nah, alhamdulillah komite-komite teh garabung. Bahkan sate acan nama Kang, sate acan nuju COVID Kang, nuju COVID kan sesuai kegiatan secara virtual.
1: Laras.
0: Virtual, walaupun kondisi COVID kan ari pelaku budaya makan ketiasa cariknya teras kreasi. Alhamdulillah.
1: Laras, laras, mohon.
0: Di instruksikan ku pemerintah oge kondisi COVID tapi aya we ide-ide cemerlang nate dan kan diselenggarakeun acara-acara kebudayaanana secara virtual. Alhamdulillah waktu sarita oge bantosan-bantosan kanggo pelaku budaya mengalir saat pandemi. Kita ngayakeun 1000 sembako Kang. Bantosan tunai juga datana masih sadaya masih manual kan tajam sadaya padu.
1: Mohon.
0: Nah alhamdulillah ayeuna mah Kang bekerja sama teras sareng pemerintah kota dina hal ieu mah sareng dinas kebudayaan pariwisata olahraga dan kepemudaan
1: laras.
0: Terus dari aplikasi sadaya padu Kang
1: laras laras mohon
0: sistem data kebudayaan terpadu jangan upami pelaku budaya sareng komunitasna priyogi surat keterangan terdaftar teras anjeuna gaduh identitas pribadina klik aplikasi sadaya padu di input we kete upami komunitas sareng paguron sanggar ke kaluar otomatis surat keterangan terdaftar Kang.
1: Oh, laras mohon. Nah,
0: surat keterangan terdaftar itu kan tangtos dipriyogikeun ku para komunitas pelaku budaya Kang. Contohna pilih kapayun atau nabi ayun aja ngajengkan proposal kebudayaan menuju ayun atau lah lah gitu
1: keberkisan
0: batasan anak eta diperiodikan sekarang utami kamu pribadi nama keluar kartu pelaku budaya Kang.
1: Mohon
0: sepertos KTP identitas diri
1: terus ayah ya tanya di Cimahi mantannya seperti itu
0: ayah Kang. Mohon di tinggali
1: lajeng manfaatnya kanggo pelaku

0: kesenian atau nanti pelaku seni begitu ya tanya?
1: Pelaku budaya.
0: Mohon.
1: Pelaku budaya mah luas penyebutannya
0: kan. Laras.
1: Nah, upami anu tos gaduh kartu pelaku budaya teh salah sayosna upami aya program kegiatan saperti sertifikasi, kemudian bintek pelaku budaya kanggo ningkatkeun karya sareng sanesna eta diikut sertakeun jantan peserta kan.
0: Ah, tak eta saya pisannya mohon.
1: Nah, kamari tahun kamari ngayakeun bintek kanggo para pelaku budaya ku narasumber-narasumber hebat lah gitu. Sapertos kumaha kanggo promosi karya seni na dipastikan wawasanana. Nah, dinten ayeuna kan anu gaduh kartu pelaku budaya ngiringan kanggo sertifikasi ke Jakarta.
0: Oh gitu, aya acara naon di Jakarta teh?
1: Bimtek kana. Aya di Jakarta teh ngiringan sertifikasi pelatihan.
0: Oke,
1: mohon. Di bidang teater. Di bidang koreografer.
0: Sekarang
1: di bidang musisi kan. Aya teh.
0: Mohon. Lagi
1: ngariring gitu, didaftarkeun gratis kan.
0: Mohon.
1: Kerja sama dengan Pemkot, ditanggung sadayana ku Pemkot.
0: Oh gitu.
1: Rancangan kebudayaan pelaku budaya ngiring.
0: Mohon. Geningan dugikeun ka Jakarta nya tapi
1: di Jakarta mah atukang seueur ieuna
0: seueur kegiatan
1: seueur
0: ilmu mohon
1: kan sareng kementerian pusat oge kan
0: laras
1: kementerian pusat oge kementerian dinas pendidikan dan kebudayaan dan riset itu gitu ya alhamdulillah lah keras-kerasan kolaborasi dina sadayana kegiatan lajeng program kerja anu tahun ayeuna teh nuju terus direalisasikan cayah oge kang pelaku budaya teh seueur lah gitu kamari Juni atau ngaruah-ruah ngaramekeun hari ulang tahun Kota Cimahi program anu kadua nah kahijina program anu sudah atos dilaksanakeun tahun 2023 program anu kaduana eta dalam rangka milang kaela ulang tahun Kota Cimahi anu ka 22. Jadi nyate aya ngalokacai
0: ngarakcai mohon laras mohon seurpisan teh nanti kegiatannya alhamdulillah seurpisannya mohon
1: dinten ayeuna abdi nembe uih kang di Gunung Bohong ngayakeun sanes tukang ngabohong
0: mohon Gunung Bohong mun ingat
1: ngayakeun sasarengan sareng para winohong budaya
0: laras.
1: Hari masyarakat adat internasional
0: nah ieu mohon menarik sekali teh kumargi Cimahi memang aya dina ruang lingkup atau napi wilayah oge aya kampung adat Cireundeuk ya keterlibatan DKKC sendiri seperti apa teh apakah juga membina memandu masyarakat adat ataukah bagaimana nih mangga silakan
1: DKKC kan jantan wadahnya Kang
0: mohon, ya Cireundeuk
1: makan atau budayana terus di kapungkur.
0: Laras mohon.
1: Jantan bermitra.
0: Oh bermitra. Mohon.
1: Kemari orang sasarengan kanggo melestarikan, ngembangkan, ngemanfaatin kebudayaan anu aya di Kota Cimahi, utamina kampung Cireundeuk anu tos lami. Kamari minggon kamari kan di kaping 3, kaping 4, kaping 5 atus diayakeun kegiatan adat di Cireundeuk teh
0: mapak tahun laras.
1: Mohon. Itu ya alhamdulillah. Pemangku pejabat sareng tokoh masyarakat tokoh anu sanesna nu aya di Cimahi di Areuleum haladir sadayana alhamdulillah. Namun eta mah kedah teras dipertahankeun Kang. Makanan nasi anu tokohna sanes nasi.
0: Mohon rasi tehnya.
1: Rasi beras singkong gitu. Jantan singkong teh diolah jantan beras. Kemudian sareng seueur aneka tuangan Kang cina singkong teh.
0: Laras. Mohon seueur pisan kaunikannya mohon.
1: Gitu. Nah terus ayeuna teh nuju ngembangkeun kaulinan barudak Kang.
0: Mohon.
1: Kaulinan barudak kan ayeuna teh ku gejek teh menitos sapertos makanan sehari-harinya Kang ya.
0: Iya. Mohon laras pisan ya.
1: Nah DKKC panginten mengikis hal-hal yang dampaknya anu kirang sae kaulideui kanu kapungkur lah kaulinan anu kapungkur
0: laras
1: kamari atau di ayakeun festival kaulinan barudak antar SD Sakota Cimahi kan.
0: Semuhun, semuhun.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, jantan ieu teh panginten ieu mah jan bisa dibilang nih apa yang tadi sudah disampaikan oleh Teh Yanti ini tuh sangat-sangat membantu sekali terutama untuk para pelaku seni dan juga budayanya tehnya dibantos di rojong dina masalah pembinaan dugikeun ka ngayakeun kegiatan bermitra dengan empat kementerian begitu nyatanya dugikeun ka Jakarta leres pisan. Jantan ulah aya anggapan aya sababaraha teh nyebatkeun upami dewan kesenian gitu kehadirannya adalah sebagai tangan kanan dari pemerintah saja tapi juga memang sangat membantu pan pada apa namanya faktanya begitu seperti yang sudah dilakukan oleh DKKC.
1: Terus
0: mohon mangga.
1: Wajah pangintennya Kang ya, pendapat ma pro dan kontra,
0: kemudian
1: panginten tak acan lebet pisan ka DKKC dan tak acan uninga maksat ma di KKC teh kumaha
0: semua
1: abdi oge sareng-rengan pengurus teh teras Kang utamina aya bidang sareng biro kemitraan nah itu tugasna teh sangat penting lah Kang biro kemitraan ieu teh sanes wae urang kedah sareng pemerintah daerah, pemerintah provinsi sareng pusat, tapi sareng anu pihak swasta oge panginten.
0: Tah eta priogi pisan larasnya.
1: Terus dikembangkan. Nah kamari atau sareng kabin, alhamdulillah. Kemudian sareng pramuwisata Kang, sareng perhotelan, di dieu teh aya wadahna oge. Bahkan sareng komite sakola Kang.
0: Jantan
1: tos aruninga lah di Cimahi upami bade yang ayat tampilan kebudayaan sapertos misalkan ayat perpisahan di sekolah SMA misalkan orang sapertos kemari KDKKC KDKKC dibantos jadi seer sanggar ayat 23 sanggar tari mangga bade ka sanggar mana disorerkeun gitu kan mulang tengah aranjeuna langsung oh kasanggar ieu kontak mangga tengah ieu dipintonkeun karyana gitu.
0: Laras.
1: Sami sareng kadin sareng kodim oge okay, Kang alhamdulillah. Sareng kapolres kamari sasorengan dina acara pakopores oge okay, Kang.
0: Mohon.
1: Gitu.
0: Saya bisa
1: Napak Pasundan,
0: Napak Jagat Pasundan sana,
1: mohon. Napak Pasundan,
0: mohon.
1: Jantan ayat program di Polres Saparangan, gitu.
0: Oh, mohon. Wah, luar biasa.
1: Menjaga lingkungan melalui kebudayaan.
0: Laras. Nah ini Dewan Kesenian Kota Cimahi kebudayaan Kota Cimahi. Oke, tiasa jantan jalan kanggo silaturahmi nyatanya kekompakan para seniman gitunya. Anu aya di wilayah Kota Cimahi. Tante, upami ngempol ngariung gitu di mana ya tante tempat nanti?
1: Oh, mohon. Alhamdulillah kan atas sekretariat Dewan Kebudayaan Kota Cimahina
0: mohon.
1: Di Jalan Pabrik Aci
0: mohon.
1: Ke Cimahi, Ruko Cimahi Square
0: B09 Laras.
1: Di Kelurahan Cimahi.
0: Di Kelurahan Cimahi kayaknya nyatanya. Mohon.
1: Terus ayat
0: mohon. Tadi teteh
1: Alhamdulillah kan?
0: Mangga teras teh.
1: Mohon alhamdulillah oge lewat DKKCT atau ngabantos kanggo pelaku budaya nu aya di wilayah kelurahan kecamatan ku difasilitasina sarana prasarana alat gamelan Kang.
0: Oh gitu alhamdulillah.
1: DKKCT ka Pemkot jantan di kecamatan-kecamatan emang saalit kecamatanna mung 3 tapi simpen alat-alat gamelan jantan teu kedah di DKKC wae upami bade latihan upami bade anu caket di kecamatan tos lengkap. Insyaallah panginten ieu nuju diupayakeun kanggo usulan sarana prasarana oge sanggo di kelurahan Kang. Mudah-mudahan gitu kerealisasikeun.
0: Laras. Ya, mohon. Jantan seueur pisan kagiatannya alhamdulillah nyatanya bersinergi dengan OPD dengan tapi pemerintah. Laras. Nah, yang menjadi kendala teh upami ya sekarang yang saat ini dialami selama teteh menjadi ketua begitu yang dirasakan mangga seperti apa kira-kira di wilayah Cimahi sendiri mangga.
1: Laras keterlibatan seacan 100% yang diharapkan
0: Laras.
1: Gitu kan komisi terat kita orang Sadayana teh pengurus teh kedah mensosialisasikan, kedah merapat, kedah tuan acara anak-anak. Nah, kumargi waktu mung samporet 3 tahun masa waktunya, ya kedah lupatan ku waktu samporet teh, saya teh salah satu kendala. Nah, oke Kang, janten apakah ieu teh kaudak moal program kegiatan anak gitu Kang. Ya mudah-mudahan lah, walaupun aya kendala-kendala anu masih kene pesimis ka DKKC, eta mah resiko lah Kang, da. Penginten pendapat mah benten-benten, namun gitu keras orang pendekatan sarang para pelaku budaya, pendekatan sarang para inohong gitu, sarang pemerintah, sarang swasta dan anusanesna lah ya Kang. Kendala mah aya wae Kang.
0: Pasti aya kendalanya teh.
1: Upami ku sasarengan mah diiket insyaallah sadayana tiasa dihadapi.
0: Ah gitu, luar biasa. Yang harapan ka payuna teh penginten anu terakhir anu tiasa didugikeun banget.
1: Harapan kapayuna pangin tentang tos DKKJ langkung majang, para pelaku budaya pagurona kompak sareng sesuai slogan di Cimahi, Cimahi ngahiji. Janten aya slogan deui kanggo para pelaku budayana seniman Cimahi ngahiji. Usulan-usulan atanapi program kegiatan anu teu acan kacumponan urang kacumponan oge engke kapayuna memfasilitasi dina regulasina panginten, teras sarana-prasarana na panginten, teras kanggo riweut kanggo para pelaku budaya, riweut tu artosna sapertos anugerah kebudayaan.
0: Laras-laras, mohon-mohon. Aduh, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kapayuna langkung majeng deui Teh Yanti bersama dengan rekan-rekan di mohon Dewan Kebudayaan Kota Cimahi nya mohon salam waktos ka sadayana wilujeng yang ngalaksanakeun kagiatan hapunten sekali deui ka ganggu nya Teh nya.
1: Tetap yuk, Kang. Aku nungun, aku
0: nungun. Sama-sama.
1: Kekurangan DKKC Cimahi.
0: Mohon.
1: Pulang sasarangan, mikirin rojong.
0: Semuhon, ya. Supada selangkung majang dari Kapayuna. Mohon, Teteh, hatu nungun sekali lagi. Wilujeng. Mohon, mohon. Wilujeng siang. Salam, Kasadayana. Hatu nungun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ternuhun. Alhamdulillah kamu dengar perempat RR di Bandung. Obrolan kita bersama dengan Ibu Siti Yanti ya, Ibu Siti Yanti Abintini Sarjana Hukum, Ketua DKKC Dewan Kebudayaan Kota Cimahi. Nah, ini DKKC sebagai ruang kolektif dan juga wadah seniman Cimahi. Alhamdulillah banyak sekali informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kota Cimahi yang berkaitan dengan kebudayaan. Bagi Anda yang merasa orang Cimahi, begitu juga dengan berprofesi sebagai seniman atau budayawan ya, yang juga cinta akan seni dan juga budaya, silakan boleh berkunjung atau bisa merapat mendekat begitu ya ke Dewan Kebudayaan Kota Cimahi. Dan banyak program-program yang bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan kita dan juga tentunya tidak hanya itu kaum dangu perempat RR Bandung, hadirnya DKKC ini menjadi ajang silaturahmi berkumpul para seniman, menyatukan visi dan juga tentu saja menjadikan Kota Cimahi lebih baik lagi. Kaum dangu perempat RR Bandung, kita akan akhiri kacida di kesempatan pagi siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami. Jangan kemana-mana, tetap bersama Perempat RRI Bandung.
2: Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: opat.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nungkadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagunungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papali dan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring we prukanda tepang di dina kalawarta salajengna.

0: Kau melangu di mana wai ayana, masih di sarenganku Propas Suara Budaya Bandung nincakana acara salajengna nyaeta gelar kawi pasundan runtuyan lagu-lagu kakawihan dina siang ieu. Urang sami-sami tepangan Teh Ros aya Teh Anu oge di studio hiji kalayan lumangsung live ayeuna teh kaum dangu. Nyangakeun urang sami-sami hiburan dina siang ieu.
1: Gelar kawih pasundan nganterkeun kareueus yasana para seniman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Sampurasun kaum dangu di mana wae ayana. Duh. Tepang deui dina pidangan acara kakawihan ti Proopat RRI Bandung. Sapertos biasa ieu ya, di sarengan ku tim naon ieu teh nya? Tim hore. Tim kesenian ti Proopat RRI Bandung anu ayeuna mah seueur eueup ku bintang tamu teh Ano.
1: Aya sagedengan teh Eros.
0: Nah, ianya anu ngadangukeun dina radio oge anu nyaksen dina live TikTok Proopat teh Ano tangtos rada ieu teh aya saha
1: cenah. Aya wajah baru.
0: Aya wajah baru cenah teh Ano.
1: Ieu mah rada anom keneh, urang oge masih muda.
0: Muda. Mun benten sataun da.
1: Laras.
0: Ieu teh aya Neng Asti. Neng Asti ieu teh muhun Mang Agus. Neng Asti teh asli ti mana, Neng?
2: Ti Garut.
0: Ti Garut, oh nyanak naon Ti Garut. Ti Garut, ya teh Neng Asti teh ngahajanya tebih-tebih hoyong ngiringan kakawihan saurang teteh Ano.
1: Hoyong diajar ngawi.
0: Muhun gitu, hoyong diajar ngawi ka Mang Agus Super saurang teh gitu. Aduh, alhamdulillahnya seperti biasa iya ayah Mang Agus Super teh Ano. Ayah Kang Cuncun.
1: Iya.
0: Ayah Mang Uwep.
1: Ayah
0: Dindin anu ngarebab ieu.
1: Han ieu aya nu sapalih pangkeureun sim kuring. Ieu
0: mah bintang tamu.
1: Saha teh Teh Ros?
0: Ieu teh nya eta Kang Ali. Ali naon? Sanes Ali Agrem punten ya. Ieu mah Kang Ali Aloy. Ieu teh juru kacapi anu tos kahot, tos kawentar unggal dinten teh moyan.

0: taunya salajengna aya oge Arya bonsai. Aduh mani raosen. Oh tangtos atuh da ieu mah nya muhun. Bade teu raosen kumaha Kang Ari di bumi kantur ngadangukeun teu kedah mayar. Ieu mah nya muhun dihibur ku proopat. Aya oge Kang Adit Subang hadir saura teteh anu tep-tep layar malihan mah atos atos aya nu maparin gift ieu teh mang
1: alhamdulillah mawar
0: gift na teh tarita lope. Uh-huh. Gitu aya Kang Ajat Awi Ligar haturan Kang Ajat aduh leres rajeng aya oge ieu Aki Gazi teh anu teh Aki Gazi di Padarek teh anu teh teros teh anu Aki Gaji nuju mancok.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Haturan aki-aki letik di Cimaragang Cidaun Wilujeng Ngabandungan lagu-lagu proopat sahur Aki Gaji mohon. Kanggo ka Pasutaria teras. Oh sahur Kang Ajat Awi Ligar ieu teh Kang Bowo cenah Kendang sarang rebabna teu aya suantenan saurna teh. Kitu dina ieu na teh
1: tenang.
0: Da ieu mah di antosan di tagenan pisan ku kepala kepala bagian teknik ku Kang Bowo gitu ya. Tapi di belakang layar Kang Bowo makanya tenang aya siap diperbaiki aya Asep Lentud mang Bang Agus terang ke Asep Lentud mohon salam baktos kadaya kasadayana izin tap-tap saurna teh tangtos atuh mohon. Tuh, komo ieu mah saur Kang Aripa janten sumangat damelna oge ngumpingkeun para bentang mah saurna teh. Muhun atuh. Meni mecak saurna teh. Aduh ieu nya teras tah sakitu tah. Teh anu lagu-laguna teh nya tangtosna ieu teh tos di peting sapertos biasa di antawisna aya lagu anu di pundut dina bingkon di payun nya.
1: Lagu naon teh teh Ros?
0: Tah eta mah duka tah
1: rahasia. Rahasia.
0: Laguna teh berat pisan eta mah. Lagu nu abot pisan memang kanggo sadayana eta mah abot teh kanggo nu ngacapi anu ngawih oge sami. Mohon. Teh Asti.
1: Teh Asti.
0: Teh Asti. Teh Asti teh ieu teh bade ngadeugikeun lagu naon Teh Asti?
2: Ngayuh hujan.
0: Ngayuh hujan. Tah mudah-mudahan saatosna ku lagu ngayuh hujan mah halodo teh tos rengse mudah-mudahan nya. Aya nama da urang teh Mang Agus ieu teh usum halodo nya usum halodo anu aya hujanan kumaha cenah gitu mohon tah sok Neng Asti kasangakeun kanggo kaum dangu proopat oge anu nyaksen di live TikTok na proopat nyanggakeun Neng Asti dina lagu ngayuh hujan.

0: didoakeun pisan cur hujan gerabreg cenah kitu turun sing rata. Pek siram tatanen masing walatra mang eta teh. Kedah kitu mang margi ayeuna teh urang teh khawatir ketahanan pangan teh geuningan mang ayeuna teh nya urang teh mudah-mudahan ku musim kemarau anu atos segera berakhirnya mang nya. Tah janten ti si patani-patani teh ayeuna teh atos henteu hariwang ku begagal panen teh mang kitu. Nya sahur Kang Abot eta teh mun terang teh ka Kang Abot. Kang Abot teh anu tugas di area Bandung khusus kanggo bulog. gitu. Teh anu yuk tinggal anu komen aya Ambu.
1: Ambu.
0: Ambu eta nya. Duh bagja pisan seni Sunda aya aya panerasna. Cenah alhamdulillah. Lajeng aya Kang Adit di Subang saurna teh mundut laguna leungiteun.
1: Kayak leungiteun naon heula.
0: Leungiteun aya nama tos teu leungiteun deui emang nya margi tos aya Kang Aloy aya nama tuh. Anu tos teu pendak urang teh wah sabara taun teh anu
1: eta.
0: Alhamdulillah tiasa pendak. Salajengna aya oge ieu teh ti Java Etnika. Olah.
1: Ieu mah.
0: Java Etnika hadir teh nonton Pak Bos. Apa kuat. Sing horeng bosna nuju aya di dieu nuju gacapi. Tah engke mah sa grup atuh engke mah nya Java Etnika teh di dieu manggungna teh dina dina acara kakawihan ya mang nya. Aya aya sponsor di mana mang? Alex Cokro. Tah dupi dupi sponsorna teh Mang Rubi naon. Aduh. Aya deui teh anu ieu teh cenanya saha ieu teh oh aya teh Henry Ekek. Henry Henry Ekek ayah saurna teh lawas tilawas. Lamun nyebat ayah ka saha ieu teh pasti
1: ayah dindin.
0: Ya pasti saya ka abdi ya. Aduh. Aekek diantos
1: nya gemeras beureumna.
0: Oh jaja eta. Lara lajeng aya ieu Kang Ratno Nurseno.
1: Naon sarua?
0: Teh pamundut lagu judulna Dua Lalaki Tiasa Henteu. Cenah tuh.
1: Da ayeuna mah aya 5 lalaki.
0: Eta mah moal tiasa dua lalaki ayeuna mah margi aya
1: 1 2
0: 3 4 5 genep 7 tuh sareng nu dipayun. 8 8 10 11 sareng nu nonton seueur. Eta mah dua lalaki mah kedah dinten Senin nya. Acuncun. Dina acara pop Sunda teh anu eta mah saban dinten Senin sami tabu 10.
1: Kemari sareng ku teh nia.
0: Muhun lagu-lagu pop Sunda aya dina dinten Senin ieu mah khusus pop kawih.
1: Pop kawih. Kacapi kawih, kakawihan.
0: Aduh, aya ieu Ambu Sukaesih Sri. Ambu Sukaesih teh saha cing? Nepi teh sanes-sanes Elvi Sukaesih.
1: Ambu di mana Ambu Sukaesih?
0: Duka ieu teh assalamualaikum
1: saurna
0: teh kitu mohon. Lajeng aya Kang Dadi Gadi assalamualaikum Makassar hadir.
1: Oh, Makassar.
0: Menireueus pisan ngadangu tembang Sunda. Mohon atunya tembang Sunda anu kekawih-kawihan ya mah mohon. Aduh, alhamdulillah bingahnya teh anonya. Urang teh seueur pisan anu nonton ieu teh dina live TikTok dugi ka Makassar geuning Mang Agus. Gitu. Tah muhun tiasa nonton ayeuna mah bade ngadangukeun dina RRI Play tiasanya dina RRI digital di mana wae ge tiasa.
1: Teh Ros. Batam oge ngiringan
0: cenah. Di Batam oge aya Sukang Subagja cabak di Batam. Leres. Teras ieu teh aya Kang Taufik Rahman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sampurasun.
1: Rampes.
0: Nepangkeun abdi Taufik ti komunitas Sunda Sari Sariungan, Kota Gajah Lampung.
1: Lampung. Boleh seorang nuti luar jor, anu tinggi luar
0: jor. Mudah-mudahan ya tim kakawihan tiasa sumping ke Lampung.
1: Kak Abot tadi ngiring ke Lampung, hayo ngiringkan ngawin.
0: Di ulem ku Kang Taufiknya di komunitas Sunda Sariungan. Amun, naik gajah. Atau tapi gajah naik abdi. Entah ya. Namun itu ayah deui ti Nenek Ince. Nenek Inces, Nenek Inces, salam Pangwano sarang Nenek Inces di Purwakarta. Ambu Alit, Cibiru hadir mundut lagu Pakokoan. Naon welah judul nama? Siap nya. Terus Taufik Rahman diantos ka Lampung nya atuh ulem ku Kang Taufik. Sok ulah bukan topik tim ke tim kakawihan ya nya. Ngahibur orang Sunda nu aya di Lampung ayunya insyaallah.
1: Studio kumaha Teh Ros?
0: Insyaallah ke studio mah urang titipkeun ka Kang Bowo sareng Kang Abot. Urang titipkeun ka Kang Bowo sareng Kang Abot nya. Oh. Ambu sukae sih teh ti Rancak Kalong Sumedang saurna teh mun. Tapi nuju di Tangerang ayeuna teh gitu. Ampun seueur pisan nya anu nonton di mana-mana ieu mah. Terus naon cenah caur nenek Inces teh reueus salaku urang Sunda. Terus aya ieu saha sareng Fastia Bi Ano sehat?
1: Alhamdulillah saha teh ieu teh nya.
0: Bi Ano sehat tangtosna ge alo alo teh Ano
1: nya. Seueur dereri teh alo teh. Iya,
0: mun gitu. Mohon. Naon ti Lampung teras ka Batam bade si sindiran maksudna naonnya itu nya
1: ti Lampung bade ka Batam
0: ti Lampung teras ka Batam cakep
1: terasna
0: taya
1: ka Bandar Lampung
0: terus aya deui Adi Sobri Sampurasun wayah kieu nongkrong di teras bari ngadangukeun lagu saha eta hoyong lagu eta saha eta siap dupi ti Mang Alek aya Mang Alek ieu aya Mang Alek Dupi paras mana, nadi palih mana aja?
1: Di kantin, Mang Alek.
0: Ya, Mang Alek, Pak Guru Alek di antos pisan, dia mah kadie. Kadie, minggon payunnya, Mang Alek, kadie pokoknya mah. Mang Alek, terus mungkin saya ajakan Kang Jae, ajakan dari saha-saha pokoknya mah, sagrup banyak gitu. Abdi Fasya putrana almarhum, jadi kentung, Bi. Putrana almarhum Om Gentung
1: aya di alhamdulillah
0: alhamdulillah sehat, sok atuh ka dieu Fasya nya apa sa ka dieu ieu pangomeankeun motor ambu ka dieu da ieu mah ieu teh nya Fasya mah anjeunna teh tukang ngarenovasi motor pokona mah tinu motor naon motor Beat hoyong janten motor Beat motor Beat katanya Beat gitu. Motor alit hayang nyatan ageung tiasa. Tina motor ageung hayang nyatan alit tiasa. Ku apa sia mah? Mung anu teu tiasa tina motor kan mobil pangenten teu tiasa apa sia ta acan tiasaeun kitu. Mohon. Herman di Denpasar, Sampurasun Denpasar hadir. Laguna Karembong Kaya cenah teh anu.
1: Catet.
0: Tah. Tadi aya anu mudut saurna teh hayang lagu Mang Kokoan, lagu nama naon weh sa judul nama bade dipasihan teh anu.
1: Ayak itu naon weh,
0: ya.
1: Naon weh.
0: Bade di
1: Mas Herman ngelatih di Gunung Guntur
0: ya. Ah, tiasa. Ya, sok, Wangga. Bisa ngapain lagu nak muhun, pamunduti.
1: Pamunduti, kedah rada di harewesan ya teh. Lagu siap. Malati Gunung Guntur teh.
0: Siap.
1: Mang Ali, ayak kembang malati na.
0: Malati di Gunung Guntur, Mangga. Upami kembang malati, kena salira kembang malati. Malati di Gunung Guntur, kasanggakeun.

0: Kana tebih gening teh ro.
1: Tebih, aduh.
0: Hese di dongkang na urang nyungkeun bantosan we.
1: Kasaha.
0: Kangali, kanggo minggu enji ngarah ka dongkang gitu.
1: Leres, bantosan deui nya Kang Aloy nya. Aduh, teh anu urang teh bari ngahaturanan oge kanggo ka kaum dangu anu ngadangukeun di radio, anu nonton dina live TikTok Pro Opat. Boh bilih aya anu hoyong ngiring ka kawihan.
0: Gaduh Neng Asti
1: gitu. Badai nyalira ngawi hungkul, badai sagrup tiasa gitu mangga. Acara kakawihana di siarkeun saban dinten Kemis tabu 10 dugi ka 11 tiasa dugi tabu 12 tiasa oge dugi tabu 1 dugi 2 teh bebas para mangke manya. Tiasa dikondisikeun gitu. Kumaha seueurna anu maparin gift. Kitunya.
0: Teras tiasa teh upami henteu ngalangkuang TikTok cenah kedah ka mana ngahubungina.
1: Tah, eta tiasa
0: ta nomor WA tiasa.
1: Tah, nomor WA Pro Opat anu aya di handap.
0: Ate aya ke urang pilarian nya.
1: Nomorna tiasa ditinggal aya di handap tah. Di handap mang. Kayak gitunya, kayak bari dipilari nomornya ku Teh Ano. Nomor sabaraha sauna teh Teh Ano?
0: Tah, 08... Tah. 081 185 genep, 135 opat.
1: Tah, biasanya kakok nomor kontak WA Pro Opat, sakai nomornya teh?
0: 082 hiji, 185 genep, 135 opat.
1: Kak? Oh, gitu. Oh, tekenging cenah TikTok mah.
0: Tekenging.
1: Oh. No nomor Wawa. Oh, nomor.
0: Oh, mohon nomor oh. Wawa.
1: No nomornya, nomor Wawa. Wa ano?
0: Wawa opat.
1: Leres.
0: Nomor Wawa opat. Oh, kitu.
1: Mohon. Ieu urang ngaoskeun deui ieu teh nya Teh Ano, darupi-rupi ieu teh anu request teh aya ti teh eueuh. Teh eueuh
0: Karawang.
1: Teh Karawang. Teh Ano lagu Aliyong ih cina.
0: Lagu naon?
1: Aliyong.
0: Aliyong poho deui neng.
1: Aliyong. Dadadadin dadung dadi gitu ya. Oh iya mah ada lagu Aliyong teh kaum dangunya itu kantos jantan lagu anu hits na di Teh Ano. Dugi ka kantos. Dugi ka kantos. Dugi ka kantos Teh Ano teh disebut Teh Ano mana? Eta Teh Ano Aliyong. Dugi ka gitu teh.
0: Berjeng nu mana teh Aliyong teh.
1: Aduh, sanes.
0: Sanes.
1: Tah, kitunya eta teh teh eueuh. Ke teh eueuh urang tarusna ka Teh Ano nya bade dilagukeun moal eta Aliyong na teh gitu nya. Aya ieu ti mohan ieu teh. Sampurasun hoyong request Kicau Mania di Cianjur. Manis sok rupi-rupi. Ya, tiasa nya dina dina ieu mah nya tiasa lagu Sunda ge aya Kicau Mania.
0: Oke,
1: kita kita dina laguna teh pe Kicau Mania dina lagu Sunda mah cangkurileung ta eta cangkurileung ta eta kita kicau eta ge cangkuri lagi berkicau entep dina cangkurileung kayak kumaha. Aduh. Teras aya deui eta nya. Tak iya mati 2SSSSLDNU duka naon namanya tanya hoyong lagu Nothing Else Matters di Metallica tapi ditembang sundakeun manawi cenah anda tiasa wae abi mah kitu nya mung nyamuhun kitu gumantung kana naha eta teh bade kembang bade paus. Lope bade paus ta.
0: Mun paus bade di
1: itu. Paus mah langsung ayeuna keneh gitu nya. Dan moal mungkin gitu eta teh nya. Wilujeng siang ka sadayana anu nuju ngahibur hatur nuhun kana laguna ti bonsai. Aya deui ti Reno munut lagu tepung di lamping galunggung. Oh, kumaha eta Kang Aloy?
0: Geus abot teh
1: mun tepung di lamping galunggung menih leresep ka gararunung nya. Palai palai lagu leungiteun atuh ih cenah kumaha ieu teh tuh. Terus deui palai leungiteun, terus deui palai leungiteun meni
0: nya.
1: Kitu. Hatur nuhun pisan malati di gunur gunturna katampi pisan ti Ambu Alit. Sarate kitu. Lajeng ayat ti Gani, Gani Awi 11 request daun pulus.
0: Keser bojong.
1: Nganggo keser bojong henteu eta teh.
0: Kena henung ibing atuh ya mah.
1: Cing, kumaha mang daun pulus teh mang?
0: Papoting tuh, papoting tuh.
1: Daun pulus. Ayo lagu nanti nuku daun pulus teh.
0: Daun pulus, daun pulus.
1: Oh. Dari. Oh, dari. Nahan mules ente. Nahan lapar. Biasa eta bae sagala. Request lagu Layung Berem. Layung Berem gitunya. Keras. Ayat di Kalakai Kamelang hoyong lagu Mumunggang Endah.
0: Hei, tadi kan endah endah. Ayo enak-enak kade. Naon gitu. Kudu bener endah, asri gitu. Dimumung ulah-ulah Mumunggang. Dah. Gede tapi dipengker wae teh.
1: Pengker wae eta mah.
0: Aya deui teh
1: teh. Tos sampai sakit tuh eta teh.
0: Jenten ayeuna mah de mana anu dikocolok yeuh nu kaluar.
1: Kata Kang Aloy bade lagu naon? Leungiteun. Langsung dikontanan ieu mah. Biasana ieu teh anu mundut ayeuna teh dilagukeunana teh engke minggu payun margi kedah aya proses latihan. Nah, biasa lagu.
0: Ayeuna mah kelarasan
1: ayeuna mah nyungtah. Aya Kang Aloy anu ngacapina sareng Mang Agus Super nu ngendangna dina tempatna gitu nya. Biasa langsung ayeuna tah dilagukeun. Leungiteunana teh nya. Sok atunya ieu teh ti Kang Adit. Kang Adit mangga sok nyanggakeun laguna kuring leungiteun.

0: Sanggakeun laguna ieu pamundut Kang Adit nya eteh mohon kuring leungiteun mohon saurna teh hatur nuhun katampi pisan lagu leungiteunana bade teu nuhun nu kumaha leres Mang Agus teu nuhun nu kumaha atuhnya aduh ieu hatur nuhun pisan kanggo Kakang Ubay Arga Sasmita kembangna hatur nuhun nya kuatkeun kamurudul ieu kembang mohon kanggo Kang Juliana Adi Wibowo oge aduh hatur nuhun pisan ieu atos muhun ngamaparin sesuatu. Teu hilap ye teh aya oge anu
1: ngalangkeun wawa.
0: Muhun. Ya assalamualaikum, waalaikumsalam, wilujeng siang Teh Ro sareng ka anu nuju siaran kasadayana aki leutik Cidaun silaturahmina kasadayana wae. Mugi teras daramang aki milarian dina TikTok teu acan kapenak. Iya, aki kantun sabaraha menit deui aki milarian kene. Sigana pas lagu terakhir atos bade beres pisan nembe kapenak aki. Wioski, engke aya deui. Dinten Kemis Minggon Payunnya. Oh, wilujeng enjing Tehnia cenanya. Mana Tehnia? Tehnia ieu nuju live ya di TikTok ya Mamah cari enggak ketemu ti Mamahan. Mohon. Ke Mamah diwaler ku Tehnia nya. Ke diwaler ku Tehnia. Ieu teh mohon Teh Ros sareng Teh Ano Mamah, mohon. Teh Ros sareng Teh Ano. Salajengna aya deui ieu anu komen Teh Ano dina TikTok. Abdi sareng siswa-siswi nuju ngaapresiasi di kelas ti Bunda Ina Hamid. Oh, Teh Ina. Aduh, iraha tuh. Teh Ina hadieu. Teh Ina kadieu ngiringan langsung ka kawihan ka studio hiji di RRI Bandung nya. Teh Ina candak murid-muridna engke namah nya Teh Ano. Bade
2: rentak sekar.
0: Biasa asa laguna lagu kawih gitu. Nya Teh Ina diantos pisan, hayu ngiringan. Lajeng ieu teh Tanjung Priuk hadir, saur Kang Rosid nya. Lajeng assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wilujeng siang kasadayana ti Kang Ubay anu tos maparin seueur pisan eta mah. Saur Kang Ubay teh salam silaturahmina ti Palihan Kuningan.
2: Kuningan.
0: Aduh. Ya saur Bunda Ina teh kelas sabari teh kelas 11. Di SMA Negeri 20 Bandung. Teh Ina siap yuk diantos sareng siswa-siswana urang ngawih di RRI. Mamah Dedeh YDSR naon eta nya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tah kitu hoyong apresiasi langsung saur Bunda Ina, saur Teh Ina karasa nuju materi musik tradisi saurna teh Ayah Dinin. Nuju materi na teh nuju materi musik tradisi Teh Ina teh di sakolana teh bari manco ayeuna teh Teh Ina sok muhun abri bade mundut kawih ka Teh Ina. Abringkeun pokona mah ka dieu Teh Ina diantosnya aya Kang Ben mani resep dinten naon bae acara kakawihan teh
2: dinten Kemis
0: tabu 10 ya, oh dinten Kemis tabu 10 duga tabu 11 gitu. Tos nembe sakitu. Tah, aduh meni seueur pisan ieu teh jaba ngawih jaba kerah macakeun memang di dieu teh abdi teh periogi pisan Kang Beni salarasna.
2: Penuh perjuangan.
0: Muhun diborong kumargi Kang Beni na nuju aya ka periogian bade dibekem saurna teh.
2: Dibekam.
0: Tepat ya benten Mang Web ari dibekem sareng Rebeka dibekam benten Mang Web. Ari dibekam mah
2: di
0: mohon iya buat Mas Alek Cokro siap wah sponsor utama mantap Mas Alek Cokro ya siap ya
2: Teh Ros ningali waktos
0: mohon
2: reret deui urang teh geuduh PR
0: naon
2: cios teh lagu anu Kang Abot teh
0: naon teh ya
2: Remis-remis teh geuningan.
0: Oh, ari ieu Kang Abot mah hoyongna ieu, eta mah remis teh. Aya eta teh judulna teh anu calik dina
2: tugas.
0: Oh, di kantun tugas cenah eta mah.
2: Lagu nu Abot teh hiji deui.
0: Anu Abot anu hiji deui anu remis beureum dina eurih. Kang Aloy sareng teh ku payun nya eta mah ya. Kemis payun nya remis beureum nya. Oh, tah. Kemah remis beureum dina eurih digentos ku Kumang Palembang.
2: Teh sawiasnya. Oke. Insyaallah minggu payun.
0: Ya sahur Teh Ina menikahkan naros. Teh anu emut keneh teu ka abdi nya.
2: Oh, tantos atuh gelis.
0: Oh, sa. Eh kumaha ayah Dindin? Oh, ayah Dindin mah emut da sahurna teh sakosan cenah nya. Kitu mun sakosan teh teu teu sakamarnya. Oh, henteu manawi kamarna teh agung geblang kitu sareng teu nya. Oh, sakosan. Tah sahur Kang Ben kumaha upami eta anu hoyong ngiring awi sahurna teh kumaha? Biasa
2: sumping.
0: Langsung sumping biasa menghubungi nanti admin proopat biasanya engke mohon gitu kamu cara nama
2: admin teh
0: ka admin teh ka anu nomor nu tadi admin ya mohon eta Bunda Ina Hamid remis borom dia eureuh
2: teh Ina
0: engke minggu payun
2: tapi Teh Ina nu ngawihna
0: ya minggu payun eta Teh Ina di Citra Dewi nya cenah di CD-nya upami atos nyebatkan Citra Dewi CD pasti ya seueur pisan ya memori-memorina ya memori daun pisang ya sagala we pokona mah aya di dinya di Citra Dewi cenah laguna naon Kang Aloy Kembang Balebat kasanggakeun atuh nya laguna Kembang Balebat.

0: Beb, Kang Aloy, Ayah Dindin, Ajeng Cun, urang teh atos beres ya teh. Tos pade cekap waktosna ya teh Mang Agus. Nuhun. Sok sanaos kaum dangunya anu nonton masih kene ngaros teh acan cekap. Tapi waktos di RRI Bandung parantos nangtoskeun cekap. Hatur nuhun pisan ka sadayana ieu anu parantos komen anu tos nonton anu atos naonnya maparin kadedeh mang. Mohon insya Allah engke dinten Kemis Minggon Payun urang baris nyarengan deui kaum dangu anu oge nonton di live TikTok Pro Opat RRI Bandung. Hapunten upami anu komen teka awas sadayana mang margi seueur pisan gitu anu hatur nuhun pokok namanya kasadayana aya lagu pamungkas teh anu
1: itu nu jubah danten aya samenit. Samenit rupina mah eta mah keun wae bagian Kang Aloy
0: sapertanya
1: urang mah undur pamit.
0: Tah, urang mah undur pamit teh kitu hatur nuhun kanggo ka sadayana pamirsa Pro Opat RRI Bandung. Wilujeng tepang deui di dinten Kemis Payun dina acara kakawihan.

undang-undang di mana wayana sakitu pidangan kakawihan dina siang ieu, mudah-mudahan tiasa katampi kalian kabingahan. Hatur nuhun oge ka tim kesenian anu parantos ngahibur tangtosna dina siang ieu. Tiasa kadugikeun tiap dinten Kamis nya.

0: UMKM RRI Bandung sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kaum dangu di manapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan Teras UMKM di Pro 4 RRI Bandung. Pada siang hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia. Dan alhamdulillah telah hadir juga narasumber di studio. Beliau adalah Kang Aris Munandar, owner dari Ranginang Mang Ais. Dengan kita akan ngobrol ngawangkong terkait topiknya itu tentang Ranginang, warisan kuliner tradisional yang layak dilestarikan. Kami akan menemani Anda hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Nanti langsung kita sapa ya Kang Aris Munandar. Assalamualaikum Kang Aris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun, terima kasih telah menemani kami nih. Siap. Di Pro 4 RRI Bandung di Teras UMKM. Ya, sebelum kita ngobrol terkait tentang topik kita tentang Ranginang, warisan kuliner tradisional yang layak dilestarikan, Kang Aris mangga kami haturkan untuk menyapa pendengar terlebih dahulu dengan sebutan teh kaum dangu. Iya, mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin memperkenalkan diri, saya Aris Munandar, sebagai owner Ranginang Mang Ais. Salam dari saya untuk kaum dangu.
1: Iya. Mudah-mudahan nanti obrolan kita meskipun santai tapi ada sesuatu hal yang bisa dipetik hikmahnya atau manfaatnya ya. Siap. Terutama untuk para pendengar di sana, kita yang mau berbisnis, kita toong, kita ambil tips-tips dari Kang Aris ini. Ya, Anda juga bisa mendengarkan kami di AM 540 kHz, bisa juga melalui TikTok di Pro 4 RRI Bandung, bisa juga melalui audio streaming di rri.go.id, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Kang Aris, berbicara tentang Ranginang, enggak tahu nih kalau anak zaman sekarang apa leunteunya, tahun enggak ya Ranginang. Bisa diceritakan bagaimana sih awal mulanya Kang Aris memulai usaha Ranginang ini? Padahal kalaupun ternyata kaum dangu kaupami ningali Kang Aris itu usianya belum tua-tua amat. Ini masih dikategorikan masih muda, masih kok kenapa sih ngambil Ranginang, padahal banyak juga makanan kekinian yang bisa dijadikan usaha. Kenapa ngambil milih Ranginang, Kang Aris?
2: Siap. Izin menjawab, kenapa saya memilih Ranginang? Mm-hmm. Karena ini adalah warisan kuliner Nusantara. Mm. Jadi yang harus terus dilestarikan gitu, jangan sampai sampai punah gitu. Maksudnya dengan apa ya? Sudah apa? Dari turun temurun dari zaman dulu gitu, jangan sampailah sampai hilang gitu.
1: Kalah sama dengan makanan-makanan betul, yang luar
2: betul,
1: ya.
2: Betul. Mm-hmm. Jadi sekalian untuk memperkenalkan untuk generasi-generasi yang di belakang gitu, seperti generasi Gen Z atau generasi Alpha gitu, seperti itu. Jadi jangan sampai, karena Indonesia itu penuh dengan kaya akan dengan kulinernya, betul itu. Jadi akan sangat sayang sekali kak apabila tidak hilang gitu. Jangan sampai kalah dengan negara-negara yang lain. Maksudnya mereka juga kan sampai pengen diperlihatkan gitu si kuliner-kuliner mereka gitu. Kenapa kita juga yang kaya ini jangan malu gitu, jangan sampai malu gitu untuk memperkenalkan itu gitu.
1: Oke. Okay. Apakah Kang Ari sendiri senang makan Ranginang ini? Senang.
2: Jelas.
1: Dari kecil. Karena biasanya ada juga yang enggak terlalu senang sih. Cuman ya tadi itu niat itu ingin melestarikan ya. Untuk para anak muda zaman sekarang bisi, kalaupun ada yang belum mengenal Ranginang, bisa digambarkan makanannya seperti apa secara kan kalau kalau di radio mungkin imajinasinya justru kayak dengan imajinasi bisa digambarkan menurut Kang Aris tah kabarudak anu teu apalin Ranginang tapi mun teu apalin piraku inya. Terbuat dari apa bahannya, bagaimana cara proses pembuatannya?
2: Jadi Ranginang ini unik ya, maksudnya unik sekali karena dari prosesnya juga butuh ketelatenan, butuh kesabaran juga dari mulai

0: perendamannya, terus pengukusan.
1: Bahan dasarnya apa nih, Kang?
0: Dari beras ketan.
1: Beras ketan. Betul. Ketannya ketan. Ada yang putih, ada yang hitam, atau yang mana? Boleh mana aja?
0: Sebetulnya fleksibel. Nah. Tapi kalau Ari sendiri pakainya yang putih.
1: Kenapa milih yang
0: karena
1: putih?
0: Karena putih bisa di apa ya? Dikombain dengan yang lain gitu. Maksudnya bisa dengan terasinya bisa. Kan ada terasi yang warna merah, ada putih juga gitu. Jadi
1: Kalau pakai ketan hitam nggak kelihatan ya warnanya, nggak keluar.
0: Jadi cuman hitam aja gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dari tadi kan dari proses perendaman, terus pengukusan, terus penjemuran sampai penggorengan itu butuh tekniknya luar biasa gitu. Mm. Bukan apa ya? Ya dari tadi kesabarannya itu kita diuji gitu maksudnya. Terus penggorengannya juga ada teknik khusus yang harus karena. Ada sebagian yang pernah pesan ke saya sendiri gitu, beli yang mentah tuh agak susah
1: katanya. Oh dia udah gak bisa ngegorengnya,
0: iya,
1: teknik ngegorengnya ya?
0: Semuanya, ya gitu, seperti itu gitu.
1: Emang jadi, Kang Aris ingin menjadi ranginang siap makan itu prosesnya butuh berapa hari, Kang Aris?
0: Kalau cuaca bagus 3 hari.
1: Ngerendamnya tuh berapa lama?
0: 8 jam kalau Aris sendiri ya. Kalau memang 4 jam juga bagus, tapi untuk ke tingkat bikin merekah tuh di 8 jam kalau hari ini.
1: Oke, biar bisa mengembang.
0: Betul, betul ketika digorengnya.
1: Ini teh bentuknya kan biasanya kalau saya yang tahu itu bulat-bulat.
0: Besar, agak besar.
1: Betul. Tapi ini kalau ada yang di depan saya ini inovasi baru, bentuknya agak-agak kecil. Ini terinspirasi dari mana, Kang Aris?
0: Jadi gini, awalnya tuh Aris bikin di ukuran diameter 5 cm. Nah, karena ada yang menyarankan untuk kecil, kita coba, dicoba dan ternyata memang lebih praktis, lebih mudah untuk pengemasan juga.
1: Jadi tidak berlaku ya kalau ranginang itu identik dengan bulat buat Mas Aris mah. Itu ayo namanya.
0: Karena kan sekali untuk mengenalkan untuk generasi-generasi Gen Z itu yang sekalian itu gitu. Jadi dengan inovasi bisa diterima untuk mereka gitu.
1: Ya, sejauh ini Mas Aris sudah kemana aja nih produk-produknya?
0: Masih belum untuk pemasaran belum terlalu
1: ini,
0: karena
1: terdekat.
0: Betul. Maksudnya kan ini baru 1 tahun. Saya baru. Jadi baru masih terdekat, tapi kita udah nyoba di paling lewat WhatsApp sama Instagram. Itu pun alhamdulillah feedbacknya ada yang ini pesan lewat Instagram gitu, melihat apa namanya story seperti itu. Untuk pengiriman pernah ke Jakarta, ke Bekasi, ke Sleman, sampai kemarin di Bali.
1: Bali.
0: Ada itu.
1: Apakah ini ada kadaluarsanya berapa lama nih, Kang Aris?
0: Untuk yang sudah matang ini saya ambil 2 bulan. Untuk
1: yang udah dapat digoreng dimasukin di pack, packing, terus bisa bertahan 2 bulan.
0: Bisa bertahan 2 bulan.
1: Ada asalkan enggak, Kak?
0: Asalkan tertutup
1: kedap udara.
0: Betul.
1: Tapi kalau melenge ataupun terbuka mah atau di luar tanggung jawab Kang Arisnya.
0: Siapa?
1: Kalau untuk jarak jauh dimungkinkan atau lebih baik itu udah matang atau masih mentah?
0: Kalau Ari sarankan sih mungkin karena orang-orang sekarang kan gak mau, ini pengennya sudah praktis, jadi pengennya sudah digoreng gitu.
1: Tinggal ngahuap.
0: Tinggal makan.
1: Tapi pas kan kalau pesan dari Mas Aris ya ini teh bentuknya teh bagus kene, tapi karena jarak jauh akhirnya jadi bubuk.
0: Ini mungkin juga dari packingannya, mungkin dari pengemasannya, kan ada banyak pelinut sama apa kita pesan ke apa si ekspedisinya untuk ditulisan juga di situnya, jadi agar berhati-hati untuk ininya kan pecah belah sih sebetulnya, coba terusak juga gitu kali ini
1: kayak kaca aja pecah gelas. Mas Aris, ini ada yang sudah banyak juga yang masuk ya, cuman ada di antaranya yang memberikan komen, ada Teh Tisa. Semoga sukses, saya pernah mencoba, enak, gurih, renyah, cenata. Ada juga Teh Siti Hasanah, semoga sukses, berkah, barokah, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya amin. Mungkin untuk Anda, para anak muda, kaum muda, jangan malu untuk membuka usaha terkait tentang kuliner jadul ataupun tradisional. Tak seperti Mas Aris, geningan ariku ulat mah, insya Allah menghasilkan ya Mas Aris ya.
0: Alhamdulillah.
1: Sejauh ini ada ini enggak apa bedanya produk Mas Amas kadang Akang, kadang hoyong naon ieu bade AA, bade Mas, bade Akang, bade naon ieu milih ieu.
0: Ada saja, Bu.
1: Atuh udah kagok. Bae, kalau minta teh anuk ah ini di Sunda Kang Arisnya.
0: Boleh.
1: Enggak apa-apa. Kang Aris, apa sih yang bisa membedakan ranginang Kang Aris dengan ranginang-ranginang yang lainnya?
0: Mungkin dari komposisinya, Ibu. Dari Aris dimasukkan ada ebi di sini, jadi lebih kerasa si ranginangnya. Jadi ada terasa apa ya, gurih-gurihnya ada gitu.
1: Ada tipsnya, nggak bisa di dibukain ini rahasia perusahaan.
0: Kita nggak apa namanya, tidak harus kenapa harus dirahasiakan? Karena untuk melestarikan kuliner kan. Tidak apa-apa gitu.
1: Jadi Kang Aris mah gak takut kalau misalnya Teh Ano nih mau buka nurutan Kang Aris ah.
0: Tidak jadi masalah.
1: Tidak gitu. Jadi masalah. Kang Aris, apa sih yang membuat Anda ranginang yang di depan Anda itu digandrungi, terutama untuk kaum muda?
0: Rasanya yang unik. Terus apa ya, legend ya. Jadi kita teh makanan-makanan jadul teh yang harus dilestarikan lagi gitu. Makanan-makanan Indonesia tuh gitu sih paling.
1: Jadi anak muda zaman sekarang jangan malu, jangan gengsi kalau makan ranginang ataupun opak ataupun makanan jadul-jadul lainnya yang kayak budaya kita sendiri ya, kuliner kita sendiri orang Sunda. Hoyong nate atuh udah main makan nate stik
0: we jeung gitu. Ini bisa dikombin dengan mereka gitu. Makanan-makanan yang sekarang juga bisa, kayak misalkan apa ya? Apa ya? Makanan-makanan sekarang yang berkuah-kuah dia bisa gitu.
1: Betul ya, makanan-makanan kekinian bisa dikombin dengan ranginang ini. Jadi moal aya gengsi-gengsi ya. Ranginang Mang Ais, raos pisan, sukses Mang Ais. Alhamdulillah, rasa ranginangnya renyah dan gurih, terutama yang pedas daun jeruk. Wah, bikin cenghar cenah kitu ranginang.
0: Ini Mang Ais, ini sebetulnya ini baru, varian baru sebetulnya. Dari turunan dari sini.
1: Biasanya originalnya yang mana?
0: Yang ini.
1: Oke. Itu enggak pakai terasi, pakai.
0: Ini pakai terasi.
1: Pakai terasi.
0: Justru jadi original tuh karena ada pedas dan ekstra pedas sebetulnya, ekstra pedas daun jeruk. Jadi
1: enggak ada yang manis kayak aku.
0: Mungkin itu nanti insyaallah.
1: Mungkin nanti belum. Ya. Baru pedas aja mungkin
0: baru
1: ya.
0: Pedas, dari pedas
1: itu. Ini untuk Anda yang ikut gabung di TikTok Pro4 RRI Bandung, mohon maaf ya apabila misalnya komen Anda tidak bisa terbacakan semuanya. Alhamdulillah, terima kasih atas dorongannya ataupun partisipasinya. Oke, kembali lagi ke Mas Aris. Siap. Mas Aris. Kalau misalnya level 1 ya, level 1, level 2 gitu. Standar pedasnya kumaha tah?
0: Ini saya lagi mau mencoba itu untuk standar apa? Si level-level itu. Tapi belum untuk
1: saat sekarang karek, belum. Karena lada, super lada gitu ya,
0: betul,
1: pedas, super
0: betul,
1: pedas betul, gitu betul. Aja.
0: Karena ini tuh by request sebetulnya. Ada yang beli coba pengen yang pedas.
1: Coba-coba.
0: Coba-coba betul. Tapi balik lagi beli lagi gitu, repeat gitu. Berarti ya sudah, pertahankan yang ini.
1: Mas Aris, ini belajar dari mana bikin ranginang?
0: Jadi awal mulainya itu mertua yang coba untuk bikin ranginang, terus kita kembangkan, dan memang awalnya susah, berapa kali gagal sebetulnya. 7 kali
1: nah, gagal aku kumaha.
0: Pertama
1: enggak ngembang.
0: Rasanya kurang, masih kurang. Terus bantat juga kan, resikonya juga bantat betul. Kalau kita kurang penjemuran gitu, itu
1: atau kan terlalu apa ngadadatkeun naon atuh ngadadatkeunnya terlalu padat ini ya cetakannya terlalu padat
0: juga pengaruh, betul.
1: Jadi tidak mengembang.
0: Betul.
1: Tapi katanya kalau yang bantet itu enak katanya.
0: Sebagian orang ada yang
1: cuman enggak indah juga ya.
0: Sebagian orang yang suka bantet juga gitu. Tapi apa namanya? Memang ya tadi dari kesabarannya itu gitu. Kita buat sampai ini coba-coba terus. 7 kali kalau enggak salah gagal dan akhirnya ada yang nyoba enak-enak ya sudah kita jadikan resep itu sendiri.
1: Jadi asal nama bikin teh buat keluarga aja, buat Mas Aris aja, belum berpikir untuk jualan.
0: Dicoba dulu gitu. Pas ketika orang ada yang nyoba enak, kenapa nggak dijual? Ya kita coba aja untuk nyoba. Dan responnya alhamdulillah. Pertama tuh berapa kilo? 2 kilo kalau nggak salah. Wah, dari situ jadi motivasi, jadi terus dia bikin sampai sekarang.
1: Kan biasanya kalau masalah masak dan bikin kue-kue itu identik dengan perempuan. Betul. Ya. Mas Aris kunaon buat resep kanu ada meranginang.
0: Karena gini, waktu kecil orang tua kan senang untuk masak gitu, jadi
1: si mama, si ibu.
0: Betul.
1: Tapi bapak mah nggak bikin kan.
0: Enggak.
1: Jadi Mas Aris teh hayo we, si mama keur ngagoreng teh di tuangan we gitu ya.
0: Jadi dulu sebelum biasanya ranginang itu identik dengan lebaran. Lebaran.
1: Hari-hari kan, besar.
0: Hari-hari ya? Besar betul. Biasanya kan bikin terus dulu tidak boleh ikut bikin gitu, cuman ngeliatin tapi lama kelamaan ya juga ya kenapa nggak nyoba gitu bikin gitu dan baru terpikirnya sekarang gitu untuk bikin
1: padahal mah geus nyobaan mah ningalikeun nama dari dulu kala ya sekarang nyobain. Nah apakah ada kendala nggak sejauh ini ya Kang Aris?
0: Kendala banyak sebetulnya.
1: Tapi di antaranya
0: dari bahan baku juga kan kita harus nyari tidak semuanya bisa ketan itu. Kenapa? Ada masing karena
1: selektif.
0: Betul karena ada sebagian ketan yang kualitasnya dari kalau hasilnya jadinya agak keras, ada yang keras atau ada yang kurang ini gitu.
1: Jadi mungkin gitu. kayak beras gitu ada yang harganya yang sama ketan juga seperti itu.
0: Betul. Dari bahan bakunya ketan, terus kemarin sempat ada kenaikan di kemasan juga. Terus kendalanya. Tapi alhamdulillah sekarang karena nyoba-nyoba dari sana ada masukan dari sini, jadi alhamdulillah menemukan itu.
1: Okay. Kemarin pas waktu musim hujan gimana nih?
0: Itu Kang juga Aris? Termasuk juga. Jadi tidak membenci hujan sebetulnya.
1: Karena anugerah tapi, hujan itu ya.
0: Anugerah betul. Cuman
1: satu sisi ranginang tegaring.
0: Betul. Jadi paling kita akalinnya di oven, tapi tetap sih matahari yang nomor ininya paling ininya sih.
1: Untuk mengantisipasi, apakah ada cara lain pakai oven atau gimana?
0: Betul, pakai oven. Salah satunya pakai oven atau kita pakai ini penutup seperti greenhouse. Jadi tidak ketika hujan tidak kepanasan, tidak kehujanan gitu.
1: Oh, cuma keanginan doang. Betul. Gitu, keangin-angin. Cuma mungkin kalau misalnya ada terik matahari di saat tidak musim hujan bisa satu hari kering.
0: Betul.
1: Bisa kering.
0: Betul, bisa.
1: Tapi kalau musim hujan cuman di keangin-angin hungkul, kira-kira jadi sabar hari.
0: Bisa lama itu, bisa 5 hari.
1: Enggak, itu berjamur itu.
0: Asalkan sirkulasi udaranya bagus.
1: Enggak. Cuman susah untuk keringnya.
0: Agak keringnya susah di situ.
1: Ya, pendengar, Anda penasaran ya, mungkin tahu sih ranginang gitu, tapi nate teu apal kumaha ngadamelna. Nah, mumpung ada Kang Aris, nanti kita gali lagi tips-tips dari Kang Aris. Jangan kemana, tetap di Teras UMKM di Perempat RRI Bandung. Setelah yang berikut ini, nanti kita lanjutkan kembali.
2: Tahukah Anda, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Teras UMKM di Perempat RRI Bandung kembali menemani Anda, Kaum Dangu, di AM 540 kHz. Dan yang di TikTok Perempat RRI Bandung nanyain lagi iklan dulu ya. Jelang atau dakarunya Kang Ari sayo nyarios sajamnya. Orang lajengkeun deui. Tadi berbicara tentang ranginang ya. Yang diproduksi oleh Kang Aris memang agak-agak unik. Kenapa dia itu biasa nama sok barulitnya nu orang apa nama iman teu.
2: Untungnya koin.
1: Cenah penasaran Kang Aris anu kumaha? Mungkin kalau kepo pengen nyobain ranginang naon ieu teh? Mang Ais kedah ka mana ieu teh cenah?
2: Boleh.
1: Deketin mikrofonnya.
2: Siap. Jadi kalau untuk pemesanan bisa di Google juga ada.
1: Tinggal IG.
2: Langsung IG ada IG-nya ranginang Mang Ais. Kalau untuk alamat di Jalan Sukaluyu 1 nomor 14 Bandung, deket kantor imigrasi.
1: Oke. Ya, untuk Anda yang penasaran dengan ranginang produknya Kang Aris anu Mang Ais, bisa dikopiin kepoin IG-nya ataupun kantu nulis we ranginang Mang Ais kebrai kabuka ya. Seperti itu. Nah, Kang Aris, mungkin ini tadi pemasarannya disampaikan juga melalui rekanan ya, start SW betul, gitu. Betul. Belum online belum?
2: Online untuk marketplace belum?
1: Belum ya, oke. Okay. Sejauh ini nih, apa sih yang membuat Mas Aris bisa seperti ini? Mungkin ada faktor-faktor penunjang lainnya, Kang? Ikutan pelatihan kah atau?
2: Betul. Salah satunya di Dinas Koperasi UMKM, dampingan di Kiara Condong dengan Bapak Fajar. Bapak Fajar. Yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh.
1: Amin.
2: Itu terus ikut bazar juga kadang kalau ada kesempatan untuk ikut bazar, alhamdulillah suka ada diajak gitu. Jadi itu kesempatan untuk promosi.
1: Oh, jadi salah kita satunya. Penting mungkin ya kalau kita buka usaha untuk ikut satu komunitas.
2: Betul. Karena di sana ada apa ya? Kita bisa tukar informasi atau ide-ide lain gitu atau apa ya, jadi lebih baik gitu si ini teh. Jadi ada masukan misalkan dicoba dulu rasanya gimana, kurangnya gini, berarti kita untuk perbaiki dari makanan kita sendiri gitu, produk kita sendiri gitu.
1: Jangan menutup kritik dan saran selagi itu memang membangun usaha kita.
2: Betul sangat.
1: Cuk ani teh Kang Aris, tanah ulah gitu. Wios, tanah kuma abi we.
2: Waduh, salahnya.
1: Ini menurut Kang Aris sendiri bagaimana pandangan generasi muda terhadap ranginang saat ini?
2: Apa ya? Yang Aris
1: apakah selama ini Kang Aris misalnya ngiringan basar? Anu meserna yang muda-muda atau yang sudah tidak muda?
2: Itu dia yang Aris rasain beberapa kali ikut bazar gitu. Kebanyakan biasa banyaknya di milenial ke atas gitu. Makanya kenapa Aris hadirkan yang pedas ini kan sekarang banyaknya seblak. Yang seperti itu kan. Jadi kenapa kita gak coba ini gitu. Untuk apa? Nyoba ke
1: manis pedas atau pedas doang?
2: Pedas.
1: Asin pedas.
2: Ekstra pedas kalau yang ini. Jadi ada sensasi daun jeruk juga. Jadi apa ya, anak muda biasanya pengennya yang pedas gitu. Gitu. Jadi apa ya, untuk mencoba. Jadi tapi tidak menghilangkan si khasnya itu, si ranginangnya itu gitu. Dengan mencoba inovasi rasa yang apa ya, kekinian kan banyak juga ya. Selain seblak apa ya yang sekarang tuh basreng seperti itu, kita coba untuk diterapkan di ranginang, ternyata bisa gitu. Seperti itu
1: enak oge gitu ya. Pengen tahu nih satu apa itu poch ya,
2: satu poch ini ukurannya 130 gram.
1: Sabaraha eta teh?
2: Kalau Aris jual sih di 17 ribuan.
1: Oke.
2: Kalau yang ini originalnya Di 15.000.
1: Oh, benteng. Betul. Kalau toples yang gede itu toples, keller, yang keller itu
2: di 67.000
1: aja. 67. Ya mungkin Anda untuk Anda sok pemi hoyong nyobian kantun-kantun hubungi weh. Siap. Mang Ais atanapi Kang Aristea ngalangkungan ide atanapi medsosnanya. Nah, apa sih tadi tantangan sudah disebutkan sedikit. Ya, betul, terkait betul. Cuaca mungkin ya, betul, ataupun selesai. Bahan bakunya yang memang agak sulit. Ya,
2: sulit untuk karena berubah-ubah gitu sih ketannya itu, tapi alhamdulillah kita menemukan si supplier yang bisa di ini kan gitu. Jadi
1: dipercaya. Lamun jelek-jelek lamun bagus-bagus. Kan anu nyebutkannya bagus Kang Aris, bagus ada pasti di anggo gitu. Ini dapat pasokan dari mana ini? Dari daerah kah? Ketan?
2: Kalau ini di sini, tapi kalau ininya dari Subang, kalau enggak dari Indramayu. Itu lumayan.
1: Kualitasnya bagus. Ya. Sementara ini Mas Aris produksinya di mana ini?
2: Masih di rumah.
1: Masih di
2: rumah. Bersama istri paling berdua aja.
1: Jadi untuk pada saat ini Kang Aris bersama cicenya, tetehnya membuat ranginang ini. Mungkin untuk kedepannya mudah-mudahan ya bisa berkembang dan bisa membuka lowongan usaha untuk orang lain nih. Ada nggak selama ini Kang Aris ada pengalaman menjadi Mas Aris? Kadang emas, kadang akang pun kan ya. Menjadi sekarang ini pasti ada luka-likunanya.
2: Betul.
1: Kira-kira apa sih yang senangnya, yang nggak senangnya?
2: Jujur kalau senangnya itu kalau ada pembeli yang repeat sulit itu sangat senang gitu ya.
1: Pernah merasakan di mana?
2: Sering gitu.
1: Orang terdekat kah atau orang lain yang pada orang enggak terlalu kenal pas nyobain jadi kenal.
2: Iya betul. Gitu.
1: Maksudnya jadi dekat kan ada juga yang kayak gitu ya. Betul. Ada yang memang udah kenal dari dulu gitu.
2: Kalau ini sih dari bazar kemarin misalkan berapa kali ikut bazar dia beli terus
1: pada awalnya nggak kenal ya?
2: Tidak kenal sama sekali. Di WA kita beli lagi ternyata untuk yang kedua kalinya dan alhamdulillah sering beli gitu. Jadi
1: ya, silaturahim.
2: Betul. Kadang awalnya saya kirim langsung ke sana untuk biar tahu ini karakternya gini seperti ini, gini. Jadi tidak langsung lewat misalkan pun lewat Gojek langsung biar kita ada apa ya?
1: Ada interaksi langsung dengan pembeli ya.
2: Betul, betul. Ya. Ada treatmentnya seperti itu.
1: Minimalnya komunikasinya langsung dengan pembeli, tidak ada perantara mungkin.
2: Betul,
1: ya. Oke. Itu yang senengnya.
2: Betul.
1: Yang sedihnya.
2: Sedihnya itu kalau ketika ya itu sih, kalau sedang musim hujan. apa namanya? Pas produksinya agak lama. Jadi ketika ada yang beli tuh kita harus menunggu dulu untuk sabar gitu. Kadang nanti ya sebentar belum ini gitu. Karena kan keterbatasan juga untuk
1: stok.
2: Betul. Untuk sekarang ini mungkin ke ininya di stok terus kalau di seperti bulan Juli kemarin agak kurang tuh karena mungkin banyak ibu-ibu yang jalan sekolah mungkin ya. Jadi agak kurang gitu. Seperti itu sih paling itunya mah ke ininya atau bahan bakunya sedang sulit misalkan agak ini jadi tidak bisa berproduksi seperti itu.
1: Emang Kang Aris upami kita misalnya punya stok beras ketan agak banyak nih kita bikin cuacanya bagus nih. Kira-kira bisa berapa lama disimpan dulu
2: untuk mentah itu bisa 6 bulan sampai 1 tahun itu bisa aman.
1: Oke.
2: Asalkan sebelum digoreng kita jemur dulu.
1: Oh, angger udah kita produksi disimpan lah terus nanti pas mau digoreng dijemur lagi. Tah ayeuna mumpung musim panas, produksi terus sing ageung milikna, sing seueur rezekina. Supados buat stok nanti kalau bulan musim hujan stok banyak jadi tidak mengecewakan para pelanggan mungkin ya.
2: Siap.
1: Gitu. Harapan Mas Aris nih untuk usaha ranginang ini apakah akan melirik yang lain kah? Karena biasanya identiknya upami ranginang sarang opak.
2: Betul sih, selain ya betul opak.
1: Kumahata.
2: Kalau untuk sekarang sih belum, mungkin mau
1: konsen dulu.
2: Pengennya sih ya merapat ke yang lain-lain, tapi mungkin untuk sekarang dikonsensinya di sini karena
1: di ranginang heula.
2: Minimal tahu dulu gitu produk saya gitu. Produk si, si ranginang mangais ini gitu. Tapi harapan untuk harapan sih bisa tidak hanya Indonesia gitu ya, sampai mancanegara.
1: Amin. Kita kan mimpi boleh ya. Ada juga yang menyampaikan bahwa kita bermimpi dulu, insyaallah nanti kalau kenyang bakal pareng gitu ya. Amin. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa berkembang pesat. Mas Aris. Ini kan berbentuknya poch. Ya. Pochnya harusnya.
2: Betul.
1: Ini kunaon bet ngaranna teh judulna teh Mang Ais.
2: Mang Ais itu dari sebetulnya biar gampang untuk diingat. Betul. Satu itu, kedua saya punya keponakan banyak, jadi mudah untuk gitu.
1: Jadi kitunya.
2: Apa yang udah aja gitu.
1: Sing hareng Mang Ais teh cenah darea alona. Ya tapi memang kadang nama atau brand itu membawakan fortune gitu ya. Kadang anu araneh weh kitunya. Ya nate nami-nami nate justru ini mengundang penasaran. Tadi Mang Ais, Ais. Tadi mah juga teh tinu Mas Aris ya mungkin bisa. Tapi ternyata yang menariknya ini adalah panggilan dari ponakan.
2: Ponakan.
1: Untuk sugan Kang Ais atau Om Ais gitu.
2: Ini dari Sunda mungkin ya. Jadi gitu.
1: Jadi alhamdulillah. Untuk saat ini Kang Ais kan pernah apa ya mengikuti bazar-bazar ya.
2: Betul.
1: Sejauh ini yang belinya ada pengalaman enggak? Misalnya tehnya jujuk teu disangka-sangka ngaborong gitu atau napi henteu payu pisan. Pernah enggak pengalaman itu dirasain?
2: Pernah sih, Bu. Pernah, Ibu. Waktu jadi ketika apa ya? Bazarnya tuh dibuka, jadi campur antara kuliner sama apa namanya? Fashion gitu. Dan kelihatannya memang kebanyakan fashion, salah tempat maksudnya. Harus memang kan apa ya? Judulnya makanan ringan ini di tempatnya yang harus yang pas gitu. Yang pas. Kadang ada sih pengalaman paling 1-2 yang terjualnya itu awal-awal karena mungkin belum pernah nyoba. Padahal kita nyoba di tes, ketika di tes ya anak muda biasanya apa awal-awal yang ini. Jadi makanya kita kenapa coba yang ini karena biar
1: ternyata banyak penggemarnya yang pedes. Anak muda mah. Terus tah aya anu ujug-ujug aduh ngayeuh ngeborong tah gitu.
2: Itu betul. Jadi ada kejadiannya waktu di bazar di Sangabuana kemarin. Alhamdulillah gitu. Ada ternyata rektor dari satu universitas yang ngelirik gitu nyoba dan ternyata alhamdulillah pesannya lumayan gitu.
1: Banyak. 10 apa lebihnya. Terus stoknya udah ada bisa udah
2: ketika beli kita apa ya? Ada senangnya, ada ini stok gimana gitu maksudnya karena tidak terlalu makanya maksudnya kan kita bikin setiap hari sebetulnya. Cuman dengan tidak banyak, maksudnya hanya 3 kilo untuk sehari itu, untuk kadang hari ini ada yang pesan, tiba-tiba pesan, kita langsung dadakan bikin seperti itu.
1: Berarti enak nu dadakan, enak anu nu disimpan stok.
2: Kalau Aris pribadi sih di 2 hari 3 hari ketika sudah digoreng itu lebih enak, lebih kerasa si itunya, si apa? Rasanya lebih enak. Kalau Aris pribadi, tapi kan orang-orang beda-beda. Yang suka yang baru panas dimakan. Karena kalau baru panas sekali langsung dimakan agak liat.
1: Enggak, maksudnya ini Mas Kang Aris ya. Anu ngadadak ke didamel terus kering langsung digoreng kering. Atau misalnya udah kering disimpan dulu sebagai stok, enak yang mana itu?
2: Itu yang sudah digoreng 1 hari 2 hari belum dimakan dulu itu lebih kerasa.
1: Oke, okay. Berarti intinya yang di stok atau yang baru jadi juga itu sama aja, sama cuma aja. Dari proses penggorengan itu. Betul. Waktu dari penggorengan itu yang membedakan enak enggaknya. Ya. Kalau misalnya ada yang apa ya? Cik Sunda nama bau tengin naon kae bahasa Indonesia nama bau tengin naonnya. Ya seperti itu akibat apa itu?
2: Itu kalau Aris tuh pernah nanyain itu dari minyaknya Ibu. Kalau minyaknya kalau yang mungkin punten, yang curah mungkin ya. Kalau yang
1: kemasan
2: itu enggak
1: okay. Enggak sama sekali. Jadi gitu. Kang Arisma dari diprioritaskan minyak itu ya, harus memang ya. Betul-betul kualitasnya bagus.
2: Iya, semuanya bahannya harus.
1: Betul, itu kira-kira betul. Berapa kali ngegoreng harus ganti-ganti lagi
2: Minyak. Jadi setiap bikin misalkan 5 kilo atau ya. 3 kilo ya sudah biasanya mengenyut satu kali biasanya.
1: Satu kali langsung. Udah ngabis ya? So, ya. Karena jadi makan minyak ya, banyak makan minyak ya.
2: Lumayan. Jadi misalkan gini, kalau Aris misalkan goreng 5 kilo berarti 1 kilonya tuh setengah liter habis. Seperti itu. Jadi ditakar oh segini gitu. Khawatirnya kan KHPP juga kan.
1: Aduh Kang Aris tuh karosnya. Siap. Tuh waktu. Mungkin ini terakhir ada pesan gak yang akan disampaikan kepada masyarakat khususnya pada generasi muda agar mau terus mencintai dan melestarikan kuliner lokal seperti Ranginang ini. Dan mungkin juga bisa disampaikan ke para pendengar bisinu penasaran tadi hente kasih mak kamana mangga dudugikeun dan mungkin juga harapan terkait tentang Ranginang Mang Ais ini. Siap. Mudah-mudahan menjadi doa mangga.
2: Siap. Untuk Ranginang ini bisa dipesan lewat DM atau melalui 089-526-314-382 atau lewat Instagram di Ranginang Mang Ais. Untuk harapannya mudah-mudahan Ranginang ini gak hanya dicintai di dalam negeri, bisa sampai ke mancanegara, mudah-mudahan seperti itu. Dan mudah-mudahan tidak punah sampai kapanpun gitu. Maksudnya sampai tidak punah gitu sih. Kita melestarikan si makanan kuliner khas Nusantara. Ini.
1: Makanya pesen dong sama anak muda.
2: Selalu.
1: seperti itu. Maksudnya kasih amanat untuk anak muda tuangna.
2: Jadi jangan takut mencoba. Karena kalau gagal pun itu jadi pengalaman dan kalau berhasil itu bonus. Yang penting tuh dari proses. Karena kita bisa belajar dan menjadi lebih baik gitu.
1: Terus misalnya kalau kita mau usaha ini, usaha sesuatu nih. Betul. Modal dasarnya apa, Kang Ais?
2: Niat dulu.
1: Dari
2: niat terus suka. Dan suka maksudnya kita mencintai si apa yang mau kita
1: pekerjaan itu ya.
2: Karena betul jadi agar tidak malas lah. Jadi enggak gitu. Karena ada motivasi.
1: Jadi intinya harus senang dulu apa yang kita kerjakan. Betul. Kalau budget nomor berapa?
2: Itu salah nomor satu juga.
1: Nomor satu juga. Semuanya nomor budget. Satu atunya. Nih ya. Tekun mungkin ya. Tekun.
2: Sabaran betul.
1: Sabar itu. Sama
2: budget
1: nomor satu semua. Tapi mungkin kalau masalah nominal ini mah tidak harus besar ya Kang Aris ya.
2: Betul tidak harus besar tapi nanti juga biasanya ada yang yang bantu juga biasanya kan. Asal kitanya tunjukin aja apa yang kita punya. Orang bisa melirik mungkin bisa investasi atau apa gitu.
1: Okay. amin ya. Hatur nuhun Kang Aris, waktu segala rupina sharingna mudah-mudahan aya manfaatnya kanggo para pendengar di mana wae. Mudah-mudahan juga Ranginang Mang Ais ini juga bisa berkembang pesat. Amin. Hatur nuhun. Assalamualaikum Kang Aris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi ngawangkong ataupun obrolan bersama Kang Aris Munandar owner dari Ranginang Mang Ais terkait tentang topiknya Ranginang, warisan kuliner tradisional yang layak dilestarikan. Terima kasih atas perhatiannya untuk Anda semua yang telah gabung di Perempat RRI Bandung. Saya Anu Mugia undur pamit. Jaga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung. sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

4 Suara Budaya Bandung. Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: Wih, diskon 60% nih. Borong, ah.
2: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
1: Kak. Iya nih, Kak. Mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh, Kak. Coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh, Kak.
2: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
1: Apa tuh, Kak?
2: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
1: Ah, produk dalam negeri maka nggak keren-keren.
2: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
1: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
2: Kebiasaan.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.

0: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, konser sepanjang jalan kenangan Sejuta Cinta Is Arianto digelar Jakarta Rabu malam sebagai bentuk penghormatan terhadap karya dan kontribusi musisi Is Arianto bagi perkembangan musik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi perjalanan Is Arianto sebagai seniman yang telah melahirkan banyak karya dan dinyanyikan oleh musisi lintas generasi. Keluarga Is Arianto menyerahkan gitar asli milik sang musisi kepada Fadlizon sebagai upaya melestarikan warisan musik Indonesia. Fadli menilai karya-karya Is Arianto menjadi bagian penting dalam perjalanan industri musik tanah air. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 55 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan dengan sistem desa bahagia di Kuala Kurun kemarin. Kegiatan ini digelar untuk mempersiapkan calon paskibraka menghadapi tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Richard mengatakan, Pusdiklat bertujuan memperkuat ketahanan fisik, kesehatan mental, serta kawasan kebangsaan peserta selama 14 hari. Para calon paskibraka menjalani pelatihan dan pembinaan untuk membentuk karakter disiplin, beretika, dan bertanggung jawab. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, ayo udah info tadi ya Bang Po ya, kita hadir lagi ya Bang Po dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini ayo bakal ajak Abang Po ke Samarinda ye. Kita mau jalan-jalan dulu ke RRI Samarinda. Kayaknya sudah hadir di sana ya Bang Po ya. Udah komplit ya, udah lengkap kalau ayo lihat ya Bang Po. Bentar, ayo cari dulu nih. Apanya Mpo Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya. Kata siapa? Kata Aye. Di Samarinda ada, oh ini beda, sebentar. Aye yang salah buka jadinya. Bukan yang ini Mpo Nopa. Oke, yang ini boleh. Yang mana nih? Yaudah kalau gitu kita langsung aja Bang Po menuju ke RRI Samarinda. Ada apakah di RRI Samarinda? Ayo mau sapa dulu dah yang ada di Samarinda yang udah dari tadi tangkringin dan nungguin kita ya. Ayo kembali ke sini dulu. Halo, selamat siang. Selamat Assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Nova.
1: Iya, apa kabar Samarinda?
2: Alhamdulillah, panas.
1: Itu suara masih kembali-kembali aja kayaknya.
2: Oh iya. Waduh.
1: Suaranya Mbak Nova kayaknya balik lagi ke Mbak Nova deh.
2: Mbak ya.
1: Iya.
2: Oke, sambil kita cek ya Mbak ya di sini ya.
1: Oke, sambil dicek-cek ya. Di Samarinda ada Mpok Nita. Iya kan?
2: Iya. Kalau di sini pakai Mbok nih, Mpok.
1: Oh, Mbok. Kalau kita Mpok di sana Mbok ya.
2: Betul.
1: Oke, dah kalau gitu.
2: Tapi sebelumnya Mpok Nova sendiri gimana kabarnya? Sehat?
1: Seperti yang dilihat masih tetap cantik, masih tetap manis, masih tetap belam-belam.
2: Luar biasa.
1: Iya dah. Jakarta panas. Kemarin malam sempat hujan sebentar doang. Tapi kita sih berharapnya hujan

0: bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
1: Oke. Kita ngebahas tema tentang
0: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
1: Oke, kalau gitu. Seperti biasa, ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon dan kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp nih ya. Ngobrol dulu sama Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan nanti kembalikan ke Ayah lagi ya, Mbok ye.
0: Iya, saya mau pulang ya, Mbok.
1: Iya, jangan mau pulang dong. Jangan dianggurin. Oke, Mbak Anita silakan.
0: Siap, terima kasih Mbak Nalva dan juga selamat siang tentunya sahabat budaya seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dan tentunya perkenankan saya Nita dari RRI Samarinda dan juga nanti para pendengar dan pemirsa RRI Perempat dimanapun berada juga bisa bergabung ya di sesi selanjutnya. Dan tentunya acara ini bisa disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk tema kita hari ini ya, untuk pendengar Perempat dan juga Mpok Nova di Jakarta adalah seputar menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern. Dan tentunya sudah kita panggil-panggil dari tadi ya, narasumber kita di studio sudah ada Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan beliau ini adalah dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warma. Selamat datang Bapak di sini.
2: Selamat datang, terima kasih.
0: Iya, gimana kabarnya Bapak, sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tadi naik apa Pak? Naik getek. Iya. Iya, Samarinda panas ya Pak ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita tentunya hari ini berbagi dengan seluruh pendengar Perempat Senusantara ya. Mungkin langsung aja Pak Bayu, nggak usah lama-lama, kita ya langsung mau tanya nih Pak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri juga, gimana kondisi lagu-lagu daerah saat ini, khususnya di kalangan generasi muda? Sebenarnya apakah masih banyak yang minatkah atau malah mulai hilang gitu?
2: Oke. Kondisi ya, ini soal kondisi lagu tradisional atau lagu daerah yang ada di tempat kita ini atau di Kalimantan Timur. Ini agak pelik juga kalau saya lihatnya, soalnya anak-anak muda itu sebetulnya tidak sepenuhnya meninggalkan ya, bagi saya tidak sepenuhnya meninggalkan musik tradisi, tapi semacam ada pola konsumsi yang berubah gitu, konsumsi musik ya khususnya gitu. Nah kalau anak muda itu dikasih musik tradisi atau lagu daerah yang dalam format yang alami, format yang lama gitu ya, misalnya kayak tingkilan kan mbok tahu ya, main gambus selalu ada pantun di situ ya. Nah kalau anak-anak muda itu disuguhkan dengan yang begitu, mungkin mereka akan asing gitu ya. Nah tapi pada kenyataannya itu mereka bukan tidak suka dengan musik yang begitu, tapi lingkungan kayak di tempat kita dan khususnya media itu juga sangat mempengaruhi selera anak muda. Jadi musik pop, musik indie yang selalu disetel di media-media itu pada akhirnya membentuk selera itu. Nah yang menariknya ketika lagu-lagu pop atau modern itu ketemu dengan lagu-lagu tradisional atau lagu daerah itu, anak-anak suka gitu, antusiasnya tinggi gitu ya, anak muda banyak suka. Kita juga banyak ya contohnya yang viral itu, kayak di sini ada Ali Fakot, ada Uyau Morris gitu ya. Nah itu kan ketika musik modern pop funk itu ketemu dengan musik daerah gitu. Nah di situ jadi anak muda sebetulnya antusias di situ. Nah kalau dari kami kacamata etnomusikolog melihatnya bahwa musik itu kan semacam kebudayaan yang hidup ya. Jadi bukan kayak benda atau objek yang hanya punya nilai dari masa lampau gitu, tapi dia juga punya nilai sosiologisnya, punya nilai budayanya gitu. Jadi dia itu semacam kebudayaan hidup. Kalau dari kacamata kita sebagai etnomusikolog, anak muda yang melakukan yang suka musik dengan cara mereka yang memadukannya dengan musik modern itu itu menandakan bahwa

0: lagu daerah itu masih relevan dengan di anak muda, masih hidup di anak muda.
1: Masih diminati ya, Pak,
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi menurut Bapak sendiri dengan potensi yang ada gitu ya, dengan minat yang sekarang, apakah berpotensi untuk di masa depan akan jangka panjang gak, Pak, atau menurut Bapak masih ragu nih? Oh, dari Bapak sendiri.
0: Ya, yes, selama apa yang anak muda itu suka di zaman dia, kayak kan yang lebih suka kan masuk musik pop, musik jazz gitu ya. Selama itu masih bisa dipadukan dengan musik daerah, menurut saya akan tetap jalan ya,
1: okay, sampai ke depan pun. Oke, okay, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga ya, Pak Bayu ya. Kenapa sih sebenarnya, Pak, aransemen musik modern dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghidupkan kembali juga lagu daerah kita gitu ya, tanpa juga menghilangkan nilai budaya yang ada gitu?
0: Oke, okay, baik. Ya, pertanyaannya sangat nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi aransemen itu memang semacam jembatannya yang bisa memadukan nilai-nilai lama yang ada dalam musik daerah, lalu dipadukan dengan gaya bahasa musik yang ada di anak remaja saat ini. Nah, tapi kan ada pertanyaan tadi, kenapa, apakah ini dapat tidak merusak nilai-nilai, ya, ya gitu ya, Mbok, ya. Ya, sebetulnya ada dua perbedaan ketika kita melihat musik tradisi itu.
1: Bapak izin, mohon maaf, saya potong, ya, agak boleh dekat sama mereka.
0: Okay.
1: Oke,
0: okay,
1: mantap, Bapak silahkan lanjutkan, Pak, boleh.
0: Jadi ketika melihat musik tradisi itu sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama itu formnya, bentuknya, yang kedua itu lapisannya, isinya gitu. Nah, yang form itu kaitannya dengan alat musiknya, lalu perubahan stylenya, kayak menjadi funk, kayak menjadi pop gitu ya. Lalu juga harmoninya atau kunci-kunci akornya di situ. Nah, ada bagian yang kedua itu bagian esensinya, itu di situ ada cerita tentang musik tradisi itu, ada filsafatnya, falsafah masyarakatnya, ada fungsinya. Jadi sebetulnya ketika anak muda melakukan aransemen, dia hanya melakukan bagian lapisan luarnya aja, mengubah form-formnya aja gitu.
1: Betul.
0: Ya, mengganti bentuknya, tapi melodinya nggak diganti gitu ya. Dan itu kan tandanya nilai-nilai pentingnya nggak hilang gitu, tapi yang diubah hanya bagian formnya saja, bentuknya saja. Nah, dan ini juga efektif sebetulnya, efektif untuk membangun sense of belonging gitu ya, rasa memiliki. Jadi anak muda zaman sekarang kan sukanya musik-musik pop ya, Bu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kayaknya yang lagi viral tuh hipdut gitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Mulai.
0: Saya nggak tahu itu yang gimana ya. Nah, ketika dia suka dengan musik pop, lalu itu diketemu dengan musik daerah gitu ya, dia akan bilang, loh ini punya saya, ini zaman saya saat ini seperti ini. Jadi lagu daerah itu lebih dimiliki dengan cara yang begitu. Oh, saya memiliki musik daerah itu. Nah, ini dia punya saya, yang bentuk zaman saya kayak gini gitu. Yang sudah dipadukan begitu tadi.
1: Nah, lanjut, Pak.
0: Efektif juga dalam hal untuk menjangkau memperluas ini jangkauannya. Jadi musik lagu daerah itu sebetulnya sudah ada industrinya. Jadi kita lihat kayak di bandara itu kan suara sape itu.
1: Iya, benar.
0: Hampir di setiap bandara di Kalimantan ini itu pembuatnya dapat royalti. Jadi pembuatnya itu dapat royalti atas penggunaan musik sape di sana gitu. Tapi ya, kalau kita dengar lagi lebih jelas bahwa musik sape itu bukan hanya alat sape saja yang dimainkan, tapi ada synthesizer yang dikombinasikan dengan itu supaya membuat sape itu menjadi lebih enak didengarnya, kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, jadi ketika aransemen dipakai untuk membuat mengkombinasikan antara musik daerah dengan musik modern, itu sebetulnya bisa menjangkau, dia menjadi membawa musik tradisi menjadi ke dalam dunia industri musiknya gitu. Jadi ada tiga hal itu ya mungkin ya tadi.
1: Okay. Gitu, dan sebenarnya, Pak, aspek apa yang harus tetap dipertahankan, Pak, supaya identitas budayanya juga, makna lagunya gitu ya, walaupun tadi memang kan kalau aransemen musik kan cuman apa ya tadi, Pak, yang kayak ibarat kulitnya aja,
0: iya,
1: gitu ya,
0: iya,
1: yang diubah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya aspek apa yang benar-benar nggak bisa sama sekali diganggu gugat tuh, Pak?
0: Melodi,
1: oke.
0: Melodi itu bagian intinya. Jadi ketika melodi itu udah berubahnya sangat jauh atau drastis itu kita kehilangan orientasi, ini musik dari mana gitu ya. Jadi memang melodi itu mesti dipertahankan. Yang kedua juga bahasa. Di dalam bahasa tuh kayak ada falsafahnya masyarakat. Jadi ketika musik tingkilan atau tarsul itu dibawakan dengan cengkok yang tidak sesuai dengan itu, kayaknya itu sudah orang tidak mengenal lagi gitu. Ketika itu diubah sangat jauh ya gitu. Nah, dan satu lagi mungkin fungsi ya. Jadi setiap lagu daerah itu ada fungsinya. Ini buat meninabobokan anak, ini buat hiburan, ini buat ritual gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Ketika ini ada lagu dari Dayak namanya Jong Nyelong gitu ya. Lalu ketika lagu itu mau diubah, padahal itu fungsinya buat ritual di masyarakat Dayaknya. Tapi diubah dengan gaya yang agak ngebeat dance gitu kan, itu yang
1: kurang
0: bebas ya kan, nggak jadi nggak etis ya. Betul, gitu. Nah, gitu. Mungkin itu. Jadi ada tiga hal itu ya, melodi gitu ya, kita harus melihat bahasanya juga dan tadi soal fungsinya, di fungsinya fungsi apa sih di masyarakat ya, gitu.
1: Oke, siap. Nah, tapi sebenarnya Pak, tantangan terbesarnya apa gitu ya, yang dihadapi oleh para musisi atau arranger waktu lagi ngaransemen ulang lagu daerah supaya tentunya tetap bisa makin kekinian gitu ya, dan juga bisa diterima generasi muda tapi tetap juga menjaga keaslian nilai budaya lagunya gitu.
0: Ya, kalau teknis itu persoalan tangga nada. Jadi kalau di musik tradisional kita itu kayak gamelan, selendro, pelog, selendro itu sistem tangga nadanya sangat beda dengan sistem tangga nada modern gitu ya, yang do re mi fa sol la si do gitu. Nah, itu jadi ketika dipadukan itu ada kesan fals gitu. Nah, disitulah ada tantangan bagi pembuat arranger itu membuat bagaimana ini nggak begitu fals tapi nggak begitu modern juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara yang modern dan tradisi itu penting juga sih. Itu tantangan menurut saya yang paling sulit ya,
1: ya, ya dilakukan. Tapi sejauh ini Pak, apakah rata-rata musisinya udah pada berhasilkah untuk menyeimbangkan itu atau gimana Pak?
0: Pada akhirnya ya kebanyakan mengubah ya, jadi sedikit mengorbankan yang tradisional ini gitu ya. Kita tahu kayak di Sawung Ujo di Bandung itu angklung ya, angklung itu diubah sistemnya, setelannya, tapi kan memang orientasinya untuk mendatangkan wisatawan. Jadi wisatawan bisa datang ke sana, bisa nyanyi gitu, lagu-lagu pop dengan lagu-lagu pop gitu. Nah, jadi kebanyakan sedikit mengorbankan yang bagian tradisi ini lalu mengangkat yang modernnya.
1: Modernnya. Oke. Nah, tapi sebenarnya sendiri Pak punya, apakah Bapak tuh punya contoh lagu daerah Indonesia atau khususnya Kaltim deh Pak ya, yang akhirnya menurut Bapak nih berhasil untuk diaransemen ulang dan juga tentunya responnya juga positif dari masyarakat, terutama juga anak-anak muda gitu. Dan juga menurut Bapak sendiri juga sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya aransemen ini dinyatakan berhasil gitu?
0: Oke. Ya, salah satunya kembali ke yang tadi ya, dia mampu menyeimbangkan antara aspek yang ada di dalam musik modern dan juga aspek yang ada di dalam musik tradisi. Kalau dalam hal itu ya, saya melihatnya ada di Kalimantan Timur ada kelompok Olah Gubang ya, kayak Oji gitu ya, sedikit mempertahankan, bisa menyeimbangkan itu ya. Jadi tidak sama sekali mengorbankan musik tradisinya dan juga memakai estetika musik modernnya gitu. Jadi mungkin salah satunya itu ya, Ozi ya.
1: Si Ozi ya,
0: iya,
1: Pak ya.
0: Iya, kelompoknya Ozi.
1: Karena itu mulai ada nama juga di sini ya Pak ya, di Kaltim khususnya dong gitu ya. Nah, untuk Bapak kan sebagai dosen juga Pak ya di Unmul, gimana juga peran perguruan tinggi, musisi, komunitas seni tentunya dalam mendorong pelestarian lagu daerah ini melalui inovasi musik yang tetap menghargai nilai tradisinya.
0: Ya, baik Mbak, ini memang tiga ini ya Mbak,
1: tiga elemen
0: ya, yang memang nggak bisa saling terpisah ya gitu ya. Di bagian institusi atau akademisi tentu dia akan membawa mencari dokumentasi dan mengkaji nilai-nilai itu yang tadi kita sebut bagian substansinya. Jadi akademisi itu lebih senang ke bagian itu yang bicara tentang falsafahnya, bicara tentang fungsinya gitu ya. Nah, pelaku-pelaku ini biasanya lebih cenderung di bagian formnya, bagian bentuk lapisan luar itu mengotak-atik bunyinya, mengganti instrumennya, mengganti gayanya gitu Mbak. Nah itu saya rasa itu nggak bisa saling terpisah, jadi kita saling bersinergi bahwa teman-teman di musisi juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam bahwa untuk mengaransemen musik itu butuh juga pengetahuan dalamnya gitu ya, supaya mereka lebih lebih punya nyawanya ya, punya jiwanya pada saat membuat musiknya itu. Gitu Mbak.
1: Tapi pernah nggak sih Pak mendapati orang yang misal konsul sama Bapak gitu tentang aransemen lagu ini atau belum? Ada tuh Pak?
0: Ada
1: ya ada, Pak ya? Dan terus biasanya keluhannya tuh paling mereka keluhkan biasanya apa Pak?
0: Ya satu lagi mungkin yang pengalaman di lapangan ya, semacam kritikan di kelompok konservatif. Jadi kan ada ini nih musik tradisi, tapi ini yang menganggap bahwa kami ini seperti yang zaman dulu gitu, gitu. Itu kelompok-kelompok gitu biasanya di orang tua ya, gitu ya. Dan mereka melihat oh kalau musik kalian itu terlalu jauh di aransemennya gitu, jadi udah menyalahi pakem-pakemnya misalnya.
1: Nah,
0: begitu.
1: Iya. Oh rata-rata malah dari tetua-tetua ini ya Pak ya. Betul. Yang kurang setuju dengan dimodernisasi ya alat musik kita gitu ya. Oke siap, mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, sebagai penutup juga mungkin boleh diberikan pesan Bapak juga kepada generasi muda tentunya yang ingin berkarya dengan lagu-lagu daerah supaya bisa tetap kreatif, tapi tentunya itu tadi ya bisa menyeimbangkan gitu ya Pak, antara modernisasi juga dengan keaslian serta bisa menghormati warisan budaya kita. Boleh, silahkan Pak.
0: Iya, saya sedikit aja mungkin ya penutupnya. Tetaplah bereksperimen, tapi mulai dengan yang Mbak bilang tadi ya, mulailah dengan menghargai gitu ya. Untuk menghargai itu kita butuh pengetahuan yang digali dari sumbernya tadi. Jadi tetap teman-teman untuk melakukan eksperimen dan dimulai juga dengan menghargai kebudayaan gitu.
1: Oke siap, mungkin Inilah penjabaran dari Bapak Bayu ya seputar tema kita hari ini, yaitu menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern yang ternyata di lapangan pun masih ada beberapa bahkan yang masih rumpang ya Pak ya, yang masih butuh untuk kita sama-sama evaluasi dan perbaiki bersama. Mungkin Pak Nova mau ditambahkan?
2: Ya, kita kasih kesempatan aja dulu langsung ya, buat pendengar kita yang mau bergabung. Tapi kita break dulu kayaknya.
1: Oke, siap.
2: Ya, Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti boleh bergabung bersama kami. Untuk Samarinda nomor teleponnya
1: di 0541-7272-656.
2: Diulang lagi boleh?
1: Ya oke, 0541-7272-656.
2: Oke, ada nomor lain?
1: Satunya masih trouble.
2: Oke, baik kalau gitu. Untuk Jakarta seperti biasa ya di 0213504510, 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kami di 0812-1124928. Bonita, kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama dengan, sebentar ini belum nongol ya. Masih bersama dengan RRI Samarinda dan di sana masih ada Mbok Nita. Oke, kita terima yang bergabung di telepon di Samarinda. Sudah ada yang bergabung kah?
3: Si kosong, Pak.
2: Masih
3: di
2: kosong.
3: Sana sudah ada?
2: Di sini sudah ada, kita sambungkan di sini ya.
3: Boleh, silahkan.
2: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum penumpang yang cantik yang belang-belang sekota Depok.
2: Jakarta dong.
4: Indonesia dong.
2: Iya, Indonesia dong sekarang. Waalaikumsalam Ica.
4: Ya. Halo Mbak Nita, salam budaya, budayakan salam.
3: Budayakan salam, lama ya nggak dengar suaranya Mbak Ica ini ya.
4: Iya, habis sakit dulu, tapi alhamdulillah sudah semangat lagi nih, ada Mpok Nova suaranya.
3: Jadi Mpok Nova semangat Ica.
2: Masya Allah, luar biasa. Oke Ica.
4: Ponova kan ini temanya masalah lagu-lagu apa tadi?
2: Lagu daerah.
4: Kebetulan Ica itu pencinta lagu daerah nih. Selain lagu daerah Bugis, Makassar itu, aku paling pencinta lagu-lagu Minang.
2: Lagu
4: Kalimantan juga. Kalau di Kalimantan itu aku suka yang ini Mbok Nita. Aku menyanyi judulnya.
3: Sama kita berarti Ica.
4: Yeah. Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sendirian. Jangan teman dengar. Ica pengen tahu itu lagu aku menyanyi itu sekarang masih main ini gak sih sama anak-anak di situ Mbak Nita di anak-anak SD, anak TK gitu. Masih tahu enggak lagu kayak gini?
2: Itu aja.
4: Iya, kan sekarang anak-anak tuh taunya ini.
2: Lagu-lagu TikTok ya.
4: Lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Papua, lagu apa gitu. Lagu NTT. Oke, itu aja. Salam sama Pak Bayu ya, sama semuanya. Katanya semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica di Bone.
3: Kita kesini dulu ya.
2: Iya, silakan. Silakan.
3: Iya, terputus Mbak Nova.
2: Dicoba lagi barangkali.
3: Boleh ya, ditelepon lagi. Mungkin tadi juga belum Nita sebutkan ya, bisa ke WhatsApp juga ya Mpok ya di Pro 4 Samarinda, bisa di 0811 5819984. Ya, kita sapa penelpon selanjutnya Mbak Nova ya.
2: Iya, silakan.
5: Salam budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bu Agu.
5: Kenal lagi masih suara aku ya.
3: Alhamdulillah. Ini Nusantara ini Bu Agu ya. Mungkin boleh disapa dulu nih. Ada Mbak Nova di Jakarta.
5: Buat Mbak Nova, semoga sehat selalu. Salam kenal sama Bu Agu dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
2: Amin. Ya, salam kenal kembali.
3: Langsung Bu Agu ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
5: Ini pertanyaannya nih apa nih?
3: Ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen
5: modern. Oh, lagu-lagu daerah. Aku nih enggak. Bisa loh, minta lagu daerah udah. Hah?
3: Belum bisa, karena kita ikutnya sama Jakarta ini, Bu Agu. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya Bu Sagu ya.
5: Iya.
3: Ada pertanyaan kah?
5: Nah, ada pertanyaan aku nih.
3: Oke deh, siap.
5: Buat nikah sama Bu Sagulari?
3: Pak Nova.
5: What? Ayah nih, semoga sehat selalu aja merompa.
2: Amin.
5: Ubur-ubur, senuk. Terima kasih, no. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada lagi kan Pak Nova di sana?
2: Di sini di masih ada, masih kita ada. Sambungkan kita dulu, ya.
3: Oke, siap.
2: Halo. Halo.
3: Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Iya,
2: Bang Taher.
6: Iya.
2: Silakan, Bang.
6: Halo. Bu Nita di Perintah.
3: Iya, halo, Bang Taher.
6: Iya, jangan putus air nih, mau ke sana.
3: Siap.
6: Iya, sama apa-apa narasumber.
3: Narasumbernya ada Bapak Bayu.
6: Oh, Bapak Bayu, salam kenal ya Pak. Iya, jelas aja pertanyaan ya. Iya, itu apa nama grup atau judul lagu atau ada filosofi yang itu? Ya berkaitan dengan aransemen itu, karena ya aransemen itu judul lagu apa grup apa grup atau kan ada filosofi yang dia berkaitan itu mau dijelaskan. Assalamualaikum.
2: Oke, baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
3: Boleh. Hilang dari Ica dulu berarti ya Pak Novi ya.
2: Iya.
3: Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya Pak masih dilestarikankah oleh anak-anak di sini atau menurut Bapak sudah hilang nih? Karena Aku Menyanyi kan kalau saya dulu identiknya waktu saya kelas 4 SD itu Pak.
7: Iya.
3: Boleh, silakan.
7: Kalau saya melihatnya itu masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan.
3: Betul.
7: Dan enak dinyanyikan juga gitu. Jadi dan banyak juga versinya, udah ada yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
3: Oh iya betul.
7: Jadi memang masih banyak diminati.
3: Masih banyak ya Pak ya, dengan aransemen asli kah atau yang modern?
7: Oh, itu dengan modern itu Mbak.
3: Modern ya? Oh itu hitungannya modern Pak ya, penyanyi. Oh oke. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
7: Betul ya.
3: Gitu ya Pak ya.
7: Tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
3: Ah betul.
7: Khas Kutai ya.
3: Ah iya benar, bahasa ya betul sekali. Oke, Pak selanjutnya juga ada dari Busu Taher tadi ya. Kalau Jakarta Mbak Bang Taher gitu ya. Nah sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya pertanyaannya Pak Nova ya?
2: Iya benar.
3: Iya benar. Iya Pak, silahkan Pak.
7: Oh mungkin aransemen ini bukan nama grup ya Pak. Jadi ini semacam proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional, jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses ya. Jadi aransemen itu semacam mengubah gitu, memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu gitu, yang datangnya dari zaman dulu dengan disesuaikan dengan masa kini.
3: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya Pak ya. Ada banyak di sini orkes tingkilan.
7: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan,
3: betul.
7: Ada Vicky Sianipar gitu ya. Nama-nama. Iya.
3: Betul
7: ada
3: sih.
7: Ada Bu Ubit juga di IKJ itu dari Aceh gitu ya.
3: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya se-Indonesia ya. Ini kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbak Nova bersama Mbak Nita ini. Mbak ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
2: Boleh, silakan.
3: Oke, halo, salam budaya.
5: Salam budaya salam Nusantara, Mbak Nita.
3: Iya, usul-usul ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu ada Mbak Nova di Jakarta.
5: Salam kenal Mbak Nova dari Busun Israel, Mbak Taman.
2: Salam kenal kembali.
5: Siapa lagi tuh?
3: Ada Pak Bayu, narasumber kita hari ini.
5: Salam kenal Pak Bayu dengan busung-busung Kalimantan Kutai Kartanegara yang paling ada di ini, Pak Bayu.
7: Salam kenal juga Pak.
5: Aku mau tanya lagi tuh, Bang Jali dapet tuh, ujang dari Nusa aja, ikan asin di garam, wanita jangan menangis. Kenapa lagi itu ada kan?
3: Kenapa itu? Kenapa
5: itu? Kayak apa lagi itu yang menabak itu?
3: Ada tapi liriknya nggak kayak gitu ya Bu Sumisran ya.
5: Liriknya bagaimana? Liriknya mau ditanyakan bahwa Mas Bayu tadi.
3: Maksudnya apa nih pertanyaannya nih? Kita kan tentang menghidupkan kembali lagu daerah nih melalui aransemen musik modern. Nah pertanyaan Bu Sumisran nih apa?
5: Ya hujan gerimis.
3: Kenapa itu lagunya?
5: Nah itu lagunya dari Jakarta kan itu kan lagunya kan?
3: Iya.
5: Nah itu mau tanya aja tuh, itu kan lagu kayak lagu anak pentun ya kan itu nama Mas Bayu?
7: Iya.
3: Maksudnya termasuk ke aransemen musik modern kah gitu ya? Atau dia lebih tradisional? Oke.
5: Okay. Tradisional.
3: Oke siap.
5: Ya itu aja aku minta penjelasannya Mas Bayu, komunitas, satu lagi kan itu?
3: Mbak Nova.
5: Mbak Nova, terima kasih atasannya.
2: Iya, sama-sama.
5: Selamat Mbak Bayu, Mbak Nova, menitanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monita, ini ada WhatsApp kita baca dulu ya. Ini pendengar juga mengeluhkan suaranya masih menggema dan tidak terlalu jelas suaranya katanya.
3: Oh.
2: Iya. Ya tapi enggak apa-apa lah ya. Ini ada WhatsApp dari sebentar saya turun. Kalau misalnya feedernya saya turunkan di Mbok Nita, masih kedengaran enggak suara saya? Ini masih kedengaran nggak suara saya?
3: Aman.
2: Aman ya. Jadi saya pas baca WhatsApp-nya saya turunkan sebentar ya, biar tidak menggema ya. Ini dari Mbak Linda Indris di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Pak Nova dan juga RRI Samarinda. Titip pertanyaan, Aye paling suka banget sama lagu-lagu daerah Pak Nova. Lagu daerah Samarinda yang paling terkenal, yang paling Aye suka tuh lagu Indung-Indung, lagu legendaris banget tuh. Pertanyaannya, apakah makna dan nasihat yang terkandung dalam lagu tersebut? Bagaimana kolaborasi lagu daerah dan aransemen musik modern? Adakah kendala atau tantangan? Terima kasih. Dari Ibu Linda Idris di Ternate. Oke, gimana tuh? Oke,
3: siap. Langsung dijawab boleh Pak? Silakan.
2: Iya, silakan. Ya,
7: silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi soal lagu
3: Hujan Gerimis.
7: Hujan Gerimis itu asalnya Jakarta ya. Saya juga enggak begitu paham. Jadi yang ditanyakan apakah musik lagu-lagu lokal atau aransemen ya gitu. Betul. Jadi kalau memang lagu itu asalnya dari sebuah tempat, wilayah kayak Hujan Gerimis itu mungkin Jakarta atau Betawi.
3: Ya, Betawi ya.
7: Nah itu bisa dianggap lagu daerah gitu Mbak. Dan dia menggunakan bahasa-bahasa khas Betawi gitu ya. Ada cengkok Betawinya atau dialek Betawinya gitu. Itu disebut dengan lagu daerah gitu. Yang disebut aransemen itu ketika lagu-lagu itu dibawakan dengan ya ada jazznya gitu ya, dimasukin musik-musik jazz di situ. Jadi tapi kita masih tetap bisa mengenali musik itu gitu. Jadi iya itu termasuk dalam musik daerah sebetulnya.
3: Termasuk lagi, daerah ya. Belum ada aransemennya gitu ya, bisa kita katakan gitu Pak ya. Nah, kecuali ada yang membawakan lagi dengan lagu yang sama tapi dengan gaya yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Oke, mungkin boleh pertanyaan dari kedua ya Pak ya. Tentang makna lagu Indung-Indung ya tadi Pak Nova ya. Boleh.
7: Boleh lah, gimana bisa nyebutin enggak lirik lagunya bagaimana? Saya enggak begitu tahu.
3: Waduh. Itu, yang Indung-Indung kepala lindung okay. Yang itu.
7: Itu asalnya dari kita ya,
3: Kutai Kalimantan Selatan, oh nggak salah ya.
7: Oh gitu.
3: Sebentar ya, saya cari juga.
2: Coba kita searching dulu ya.
7: Ini kan, jadi soal pemaknaan bahasa, jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya, apa isinya gitu ya.
3: Oh Kalimantan Timur.
2: Kalimantan ini, Timur, iya.
3: Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama, kayak perintah sholat dan puasa. Kalau liriknya tuh juga emang indung-indung kepala lindung, hujan diudik Di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung?
2: Oh, itu dari Kalimantan ya? Iya, iya.
7: Iya, itu sudah dijawab betul.
3: Oh iya, betul. Kok jadi saya yang jawab ya?
7: Soal nasihat ya, Mbak.
3: Iya, betul.
7: Jadi memang itu lagu-lagu daerah kan yang seperti yang saya bilang tadi ada fungsinya ya, itu mungkin dipakai untuk menasihati anak ya di zaman dulu gitu.
3: Iya, tapi sebenarnya Pak, apakah lagu Inung-Inung kan tadi maknanya tentang menasehat gitu Pak ya, antara ya, orang tua ke anak, itu bisa diaransemen menjadi modern kah atau kurang menurut Bapak nih?
7: Bisa, sangat, oh, bisa, tetap, sangat ya? Bisa sekali gitu. Mm-mm. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti di pertimbangkan ya, kayak kita lihat tadi kalau itu untuk mengharga untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak, ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz nih,
3: ya, betul.
7: Kan, anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya, mungkin begitu.
3: Oke, siap. Bo, ini ada yang nelfon lagi,
2: silakan.
3: Iya, iya. Halo, salam budaya.
8: Halo, salam budaya, selamat siang.
3: Siang. Danita. Iya, siapa di mana ini?
8: Selamat siang, Bapak Bayu.
7: Selamat siang, Pak.
8: Selamat siang, Ponopa yang gelam-gelam.
2: Selamat siang.
8: Iya, ini pertanyaannya Ponopa, Danita. Iya. Apakah lagu daerah yang ada di Samarinda itu zaman lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang tipenya tidak menghilang itu, tetap abadi gitu, Bapak membayar itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam. Langsung dijawab ya, Pak ya.
2: Iya, silakan. Dijawab dulu.
3: Oke, silakan, Pak.
7: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Masih banyak Pak lagu-lagu dari Dayak, dari Paser gitu ya, yang itu datangnya dari masa lalu dan kita tidak tahu siapa penciptanya gitu ya. Tapi sampai saat ini dinyanyikan oleh anak-anak, oleh orang tua juga gitu. Jadi masih sangat banyak, Pak.
3: Bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya, Pak ya.
7: Iya, betul.
3: Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana, Pak?
2: Teleponnya masih saya tutup ya.
3: Oke, di sini dibuka lagi. Ngetok nih, boleh dibuka?
2: Ya, sudah, silakan.
3: Oke, satu lagi ya.
2: Iya, satu lagi kayaknya.
9: Halo, salam budaya. Saya salam budaya Nusantara, Samarinda, Sentul dan Cantik.
3: Iya. Ini
9: dengan Ciguria di Jakarta.
3: Oh iya.
9: Selamat malam Bapak, Bu Ambo.
2: Iya, Ciguria.
9: Saya ke sini dulu ya, ke Samarinda. Tanah kelahiran tuh di sini baik papan.
3: Wih,
9: siap. Halo, Bapak Bayu.
7: Ya,
9: Assalamualaikum, salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui aransemen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya, sekaligus menarik minat generasi muda. Benar nggak menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, elektronik, dance music atau EDM? Sinematik atau jazz dapat menciptakan karyanya segar dan elegan. Memang tadi katanya Bung Sapa tuh ada yang minta lagu Indung-Indung, itu memang lagunya seperti berpantun kalau nggak salah ya. Tadi itu mau bertanya tapi tidak. Nah saya mau tanya ini, ada kalau lagu buah balok itu saja, itu lagunya itu mengenai apa ya? Lagu jenaka atau tentang buah pas hutan yang menimatan. Sama yang kedua belum enggan, itu lagu apa? Benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu.
2: Kakak Nita, Bapak Ibu sudah bisa menangkap pertanyaannya?
9: Ya, salam budaya dari saya.
2: Oke,
3: siap. Terima kasih, Cikgu Ria. Oke, boleh langsung dijawab,
2: ya,
3: Pak?
7: Ya. Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok.
3: Mbok Bolok, gitu ya. Lagunya tentang apa? Sama burung enggang, itu Pak.
7: Saya tidak paham dengan liriknya. Tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
3: Oke, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana, teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau burung enggang ya kita tahu ya Pak ya, burung enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Jadi tentang ya tentang burung enggang gitu, dia menjelaskan lagu menjelaskan bahwa burung enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu Pak ya. Oke, siap. Ada lagi Pak yang ditambahkan Pak? Mungkin saya salah.
7: Enggak, silakan.
3: Enggak ya. Oke, siap. Mungkin Pak Nova, udah gak bisa gabungan ya?
2: Kayaknya sudah tidak bisa gabung. Okay.
3: Siap.
2: Iya, kita ya, minta kita terakhir deh, sebagai kesimpulan, dari Pak Bayu.
3: Pak Bayu. Silakan, Pak.
7: Iya. Ya, jadi saya tetap mensupport adik-adik buat melakukan aransemen. Jadi itu bukan satu hal yang tabu di zaman sekarang, karena zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai beda dengan yang sebelumnya. Jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya. Jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen.
2: Oke. Okay. Jadi jangan asal-asal di aransemen aja ya, Pak Bayu ya. Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya. Oke deh kalau begitu, luar biasa. Terima kasih Pak Bayu.
7: Sama-sama.
2: Bonita, terima kasih ya.
3: Terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya, yang sudah menemani Nita hari ini.
2: Baik.
3: Maaf juga kalau ada kurang-kurang ya, Pak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman di RRI Samarinda ya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih
2: Abang Po, nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua, ya. Jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: Malahayati, seorang pejuang perempuan berasal dari Kesultanan Aceh. Ia bersama 2.000 pasukan Inong Bale melawan kapal dan menembus benteng Belanda. Bahkan pada tahun 1599, Malahayati bertarung dengan Cornelis de Houtman di geladak kapal. Tewaslah Cornelis de Houtman. Putri Aceh ini adalah keturunan dari Sultan di Kerajaan Aceh Darussalam. Malahayati adalah laksamana perempuan pertama di dunia. Ia wafat sebagai Kusuma Bangsa, dimakamkan di Krueng Raya, Lamreh, Aceh Besar.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: Lagu Rasa Sayange adalah lagu berbahasa asli Maluku. Lagu yang terdengar seperti sajak atau pantun yang bersahutan ini diciptakan oleh legenda musik Maluku, Paulus Pae. Merupakan lagu anak-anak yang selalu dinyanyikan secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa sayang terhadap lingkungan dan persaudaraan di antara masyarakat Maluku.

0: Kita akan ngawangkong atau ngobrol berkaitan dengan museum sebagai ruang pendidikan. Sudah hadir Kepala Museum Geologi, Bapak R.D. Isnu Hajar Sulistiawan, STMT. Bisa nggak dijelaskan terlebih dahulu bagaimana museum memposisikan dirinya itu sebatas tempat penyimpanan sejarah atau mungkin sekarang sudah menjadi ruang pembelajaran yang aktif bagi publik?
1: Museum saat ini sudah bertransformasi menjadi wahana, wadah untuk pendidikan, kemudian ruang budaya, sekaligus juga ruang untuk pendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Museum dengan koleksi-koleksinya membuat pengunjung berlama-lama dan bisa menikmati edukasi yang ada. Sekarang museum sudah bertransformasi menjadi tempat untuk edukasi, wisata, sekaligus juga untuk interaksi sosial dan juga menjadi wahana bagi masyarakat untuk bisa mengembangkan kapasitas ekonomi.
0: Tapi setiap pengunjung pasti ada satu pemandunya ya?
1: Di setiap ruangan kita siapkan pemandu, mengantisipasi kalau banyak pendengar masyarakat yang ingin menikmati waktunya sendiri dengan koleksi-koleksi itu ya. Jadi kita tidak mengganggu. Kemudian nanti kalaupun perlu memerlukan bantuan, tapi kita sudah siap.
0: Dalam mengembangkan fungsi edukatifnya dan bagaimana strategi museum untuk mengatasinya?
1: Ya, tantangannya adalah mempertahankan kualitas pelayanan kita tentunya dan membuat supaya masyarakat itu nyaman ada di museum, tetap menarik untuk menjadi media pendidikan dan juga rekreasi. Itu ya tantangan utamanya yang banyak aspek di belakang yang harus kita jaga. Nah, strateginya adalah bahwa kita selalu mengembangkan kapasitas SDM kita sekaligus konsisten untuk menjaga supaya kapasitas SDM kita tidak turun. Di Museum Geologi sudah ada teknologi imersif. Di ruang kebencanaan itu kita bisa memberikan ilustrasi kebencanaan. Kemudian juga ada simulator gempa kita, simulator gempa bumi. Di sini bisa paling tidak 5 mmi kita bisa rasakan di sana. Ada beberapa media, ya ada yang touchscreen, ada yang kemudian dengan sandbox, sehingga kita harapkan tidak bosan masyarakat datang sana. Nah, ini salah satu tantangan kita adalah terus meningkatkan kapasitas teknologi juga. Semua pembelajaran geologi ini positif, sehingga kita harapkan masyarakat mengakses itu semua, baik langsung datang ke Museum Geologi maupun mengunjungi website-website kita. Dan tentunya kami akan fasilitasi bagaimana masyarakat supaya bisa tertarik memanfaatkan Museum Geologi, terutama untuk mengambil pembelajaran, berekreasi, berinteraksi secara sosial, dan juga menggunakan museum sebagai upaya untuk peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
2: Jadi guru itu sulit loh.
1: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
2: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
3: A few moments later.
1: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
2: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
1: Ngeri mah.
2: Masih mikir profesi guru itu gampang?
1: Enggak mah. Enggak. Ampun.
4: Papa.
2: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
1: Enggak mah. Ampun.
5: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Behkaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat Sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut mangrupa aliran Walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih dicukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Sari Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Berasa ditikam asmara gak sih kaum dangu ya, yang dari tadi udah krangkring telepon karena udah tahu hari ini Kamis manis. Gak ada Jumat spesial besok ya, adanya Kamis manis ya, yang tentunya karaokeannya diganti sama hari ini. Tenang, ada kok ya. Yuk, buat Anda yang mau karaokean di Pro Dangdut sore hari ini di hari Kamis manis ya, udah siap-siap yuk, boleh langsung aja melalui line telepon di 7218075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami ya. Udah nyiapin lagunya belum? Lagu-lagu yang mau dinyanyiinnya, karaokeannya di hari Kamis manis ini? Kalau sudah ada langsung aja yuk ke 7218075 atau juga melalui nomor WhatsApp kami ya. Di antosan di Pro Dangdut. Buat para kaum dangu yang sudah standby dari tadi nungguin, katanya teh mana ya, kok belum aja sih mau karaokeannya. Ayo atuh ayo nanya. Tadi biar kasih waktu dulu kaum dangu buat siap-siap mau karaokeannya ya. Di 7218075, hayu langsung saja ya, ini dengan siapa di mana? Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun kaum dangu anyar,
1: Sun. Gitu, anyar tapi heubeul teh ya, geningan Bah, muhun.
2: Anyar heubeul.
1: Abang.
2: Meser acuk.
1: Oh gitu.
2: Kamana neng, Los Manawi teh moal ieu cita.
1: Aya atuh Bah. Muhun nembe teh aya kedah.
2: Abah teh sok malang teh bari ieu naon wae, ai sehat.
1: Moal sing sehat walafiat. Amin, amin. Ayeuna mah karaokeanna digentos ka dinten ieu Bah.
2: Mohon, kamari dah nguping
1: abah. Mohon, margi enjing abdi ente tiasa.
2: Kumanis,
1: ku Kamis manis, Jumat spesial nate aya gentos ku Kamis manis Bah. Gitu.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa we abah bari mulut tagu.
1: Lagu naon Bah?
2: Ayong tineng kuning ros.
1: Laguna naon Bah?
2: Eta mah bade
1: Bade naon? Bade merpati putih, bade merpati putih, bade cinta terisolasi, bade mana?
2: Keneng celangkung neng ros.
1: Aduh, siap. Kamari atos merpati naon teh cinta terisolasi mah ayeuna merpati putih hatunya Bah nya.
2: Tah kitu teh, tempat kalau apa adanya.
1: Mohon, siap Bah.
2: Nepangana mah kasadayana we tuh nya.
1: Mohon.
2: Cucu abah Bang Edo di Lampung, bargi abah di Sumatera Selatannya, apa itu Pak Ilham. Neng Carmila gerak lebat gitu karaokean.
1: Oh, tak gitunya. Sok sauran neng, ku abah Bah.
2: Neng Eci di itunya di mana teh? Di
1: Pangandaran.
2: Mohon. Aki-aki letik biasaan untuk karaokeannya.
1: Mohon.
2: Abah makan neng Rose bade munut.
1: Siap Bah.
2: Dari abah mam kaum dangu anu satia ke
1: Pro 4. Ya mohon atuh.
2: Teteh nong abah neng Ros.
1: Mohonnya laras.
2: Aduh ayeuna bade ngaleut kopi.
1: Aduh abi teh nembe pisan Bah atuh saeb samuk.
2: Ieu teh pun incu saminggu di Bali.
1: Tarik oh gitu.
2: Ayeuna mah ngajingjing oleh-oleh duka kue naon ieu
1: teh. Aduh siga nama Pai Bali. Tos semua lepat nah, pai susu.
2: Oh, eta dal aya bari.
1: Mun.
2: Aduh alhamdulillah. Mun alhamdulillah nguping neng Ros aya tadi memelang ka mana cing teh kitu.
1: Nah, aya Bah. Tadi kedah ieu lah aya nu kedah dibadantenkeun.
2: Ah, kantenan atuh kantenan. Mugi atuh pancen dina dinten Kamis ayeuna teh sing janten amal ibadahnya.
1: Amin.
2: Mohon gitu ya, Neng Ros. Satu no, Neng Ros.
1: Mangga sami-sami, Abah.
2: Diantos lagunanya.
1: Siap.
2: Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Abah Janggot di sadu soreangnya. Lagu nate Abah hoyong merpati putih sudah dikawihkan ku Neng Ros. Mangga. Siap, Bah, diantosnya. Yang lainnya yang mau karaokean, yuk. Boleh, masih ada waktu ya. Di 7218075 atau boleh juga melalui nomor WhatsApp untuk untuk chat ya. Karena kalau karaokean nggak bisa lewat lewat WhatsApp. Komputernya dipakai buat muter lagunya. Jadi kalau yang mau karaokean melalui nomor 7218075 aja. Belum ada nih. Kalau belum ada saya mau langsung hadirkan saja lagunya nih yang sudah di request sama Abah Janggot di sadu sore yang cenanya. Lagu nate hoyong merpati putih. Siap langsung kasagakeun Bah.

0: Putih, laguna anu di request ku Abah Janggot di sadu soreang atau senembe didugikeun laguna Abah mugia katampi kalayan kabingahan ya. Yang lainnya yang masih mau karaokean di hari Kamis manis ini, sekali lagi ya, karaokeannya diganti ke hari ini karena Jumat spesialnya enggak bisa terlaksana. Jadi hari Kamis manis deh ya. Udah ada yang masuk lagi nih di 7218075, saya langsung terima saja. Halo Pro Dangdut. Why? Cobian deui naha ngagerung ya. Yuk di 7218075 ya, atau kalau mau chat boleh melalui nomor WhatsApp kami. Nomor WhatsApp Pro 4 seperti biasanya ya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Hore, kabagian.
1: Alhamdulillah aku nu matuk.
0: Aduh, siga nanti tita tadinya ngantosannya. Kan upami dinten Jumaah teh tiasa, janten digentos ka dinten nu sanes. Abdi anjing teh 40 dintena ieu almarhum pung bapa.
1: 40 hari almarhum.
0: Mohon.
1: Ya. Aduh, neneng sing kiat, neneng ngatunya.
0: Amin. Mohon. Teh Ratu.
1: Ya,
0: hayang lagu naon?
1: Di Majijet.
0: Naon?
1: Benang biru.
0: Benang biru. Majijet. Siap. Ya, karaoke lagu benang biru. Benang biru siap. Teh etana atuh alitan heula delay.
1: Kalau abis buka
0: iya. Heeh atuh.
1: Siap Neng.
0: Siapnya. Benang biru nada wanita siap teh.
1: Siap.
0: Ya.
1: Kalau masih kene agung ya Neng.
0: Heeh.
1: Gelak.

0: Pacik,
1: selamat.
0: Aduh nggak beres, nggak punya kota. Makanya nggak ada. Teteh bukan besok, kemarin diumumkan. Sekarang yang karaokean.
1: Gitu. Kemari diumumkan ay teteh ih.
0: Iya, cinta sana mengelasnya pasti ada acara. Cinta nggak akan masuk tahunnya bener. Mengelasing sehat ya.
1: Amin.
0: Nanti kalau ada waktu boleh masuk lagi.
1: Boleh dong, boleh banget.
0: Iya, terima kasih nenek. Pokoknya nama Prodangdut adalah.
1: Siap.
0: Siap. Hatur nuhun nenek, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teh ratu engang ya. Tos nembe laguna benang biru. Sok bari ngantos nusanesna aya kene sigana salagu deui mah nya, muhun. Urang bari angskeun WhatsApp ieu. Assalamualaikum wilujeng santen Teh Ros aki-aki leutik Cidaun silaturahmina ka sadayana wae nu diutamikeun ka anu sok emut ka urang pasisian Laut Kidul Cidaun mugi teras daramang. Hatur nuhun Pak Sutariat. Aduh, ieu mah sigana teh kedah lagu ieu heula nya, lagu dangdut klasik heula ya, aya Tersisih ti Rita Sugiarto.
2: Dangdut Klasik.

Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna ti mimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit ti mimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web perukan.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita lanjutkan lagi yuk Pro Dangdut Kamis manisnya ya. Yang mau karaokean di hari ini bisa yuk langsung aja ya melalui line telepon di 7218075 atau boleh chat melalui nomor WhatsApp kami ya, nomor WhatsApp Pro 4. Dan tentunya tadi udah dibuka dengan lagu dari suaranya Christine, Mabuk Asmara. Yuk, untuk Anda yang sudah siap-siap ya, yang mau karaokean di hari Kamis manis ini, karena besok mah gak ada ya. Jadi sekarang aja karaokeannya. Udah siap ya, ada di 7218075. Halo Pro Dangdut.
1: Kita ya, aku lagi nih, gue yang masuk ah. Gak menihara reserik arah supe.
0: Ya, si ganama te arah palin merenan tehnya.
1: Searah apa kemarin diumumkan.
0: Iya ya, dah, padahal kemarin diumumkan ya.
1: Umililah ditelepon ke diangkat-angkat. Di sini kita punya kota. Si Kang Ahmad kemana ke laut. Apakah punya kota? Ya udah, aku nuwareges.
0: Iya.
1: Sama dengeras Abah Jenggot, sayangku, pujaan hatiku, salaki batur.
0: Si ganama Kang Ahmad mah gak danggukin perodan kota khusus di tentang Jumaah, weh, dah terang nak karaoke. Ya. Kan
1: emang cuma ngungkul hari aku mah acak kado teh hari naon-naon geus penting mah
0: ya.
1: Radio jalan
0: gitu. Nyanya
1: iya aku mah gitu. Acara
0: jadi
1: acara apa,
0: jangan apa. jangan dengerin Pro 4 teh pas ada maunya aja ya.
1: Ya iya ini mah wali basa dengerin dakwah di sana di mari kata aku teh dakwah mah tiap hari juga dengerin dakwah mah. Azanung Pinang ke Padang. Yang cuma dakwah mah tiap subuh juga ada. Aku mah carinya hiburan.
0: Tuh, ayeuna nu kadua beli lagu naon?
1: Pasrah.
0: Pasrah.
1: Dari
0: lebih baik kau bunuh, katanya.
1: Iya.
0: Aku dengan emang mau gitu dibunuh.
1: Enggak mau, nenek atuh.
0: Cik, ayeuna dangdut klasik na heula. Ayeuna mah aya ada Sapu Tangan Merah Yus Yunus, aya Teman Biasa Evi Tamala.
1: Teman biasa aja.
0: Siap ya, biasa aja ya. Jangan yang biasa lebih-lebih aja. Ya.
1: Jangan lebih-lebih, teman biasa aja, Neng. Jangan dilebih-lebihin.
0: Ya lah, gitu. Takut ngarepnya ya.
1: Iya, jangan mengharapin hujan di langit atuh, Neng.
0: Aduh, di mana tuh?
1: Iya, jangan mengharapkan hujan di langit, nanti terlalu sakit. Terlalu sakit kan?
0: Siap.
1: Jadi harus biasa-biasa saja.
0: Siap. Pasrahnya?
1: Pasrah ini sambil masang selang mau nyiram ini teh.
0: Ayak weh, ibu-ibu iya, sibuk ya.
1: Sambil deg-degan.

0: Ayo Esi masuk. Ayo. Abah Jenggot sehat selalu Neng Lila. Pokoknya buat semuanya aja aku warung. Cepat arah sup untung dina karaokean wae tuh arah sup teh. Dina acara biasa ge asup jadi apal makanya dengerin.
1: Tuh, gitu. Jadi we digeleneng.
0: Iya, makanya jangan di karaoke haju maaf we masuk kena hari-hari lain ge masuk atuh. Jadi tahu kan. Aya aku gitu. Di Pro 1.

0: Masuk hari Selasa libur karena Jakarta. Gitu karena Jakarta. Tapi kalau tahu nomor telepon Jakarta mah diembat juga. Cuma nggak tahu aja. Dulu tuh dikasih, tapi hilang gitu ke riset gitu.
1: Siap.
0: Ya makasih Neng Ros ya. Salam buat keluarga. Neng Ros sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Harus kuat Neng Ros ya.
1: Amin.
0: Pokok nama Neng Ros sing sehat. Amin. Itunya sing ditempatkan yang lebih baik.
1: Amin.
0: Papahnya, ya.
1: Amin ya Allah.
0: Makasih Neng Ros ya.
1: Sami-sami teteh.
0: Yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah tos dua kali teh ratu mah langsungnya. Kontan cenah. Boleh yuk yang lainnya yang masih mau karaokean ya di hari Kamis manis ini ya. Melalui line telepon di 7218075 atau boleh chat ya melalui perempat WhatsApp perempat ya. Untuk dangdut klasiknya di sesi 2 ini tadi ada lagu dari Yus Yunus Sapu Tangan Merah, ada juga Evi Tamala Teman Biasa ya. Dan tentunya sambil di hari Kamis manis Anda juga boleh karaokean ya. Mau karaokean, mau nyuruh penyiarnya yang karaokean juga boleh ya di Kamis manis ini Pro Dangdut ya. Yuk langsung di 7218075 atau boleh chat melalui nomor WhatsApp kami ya. Kalau misalkan belum ada yang lainnya, saya mau nyanyi lagi deh. Ada lagu Dua Kursi. Sigana enakeun ya wayah kieu di dua kursiannya.

0: Ini keran air kok gak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
1: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik menghemat jutaan liter air di dunia.
2: Pantun Sunda. Tahukah Anda pantun Sunda? Pantun Sunda adalah seni bertutur dalam bentuk sastra, disajikan secara paparan oleh seorang juru pantun sambil memainkan alat musik kecapi sebagai pengiringnya. Pantun Sunda disajikan dalam dua bentuk jenis, yaitu hiburan dan untuk keperluan ritual.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Yuk buat kaum dangu yang masih mau pengen karaokean ya, di masih ditunggu di 721 8075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp ya. Chat aja pengen, kalau misalkan mau penyiarnya yang karaokean, yuk langsung chat di 08112001540. Kalau mau Anda karaokean langsung aja di 7218075. Sambil kalau misalkan besok ada yang masuk terus minta dikiranya ada karaokean, diinformasikan juga ya. Saya udah konfirmasi dari kemarin ya, sudah diumumkan bahwa karaokeannya diganti ke Kamis Manis karena Jumat spesialnya enggak bisa ya. Jadi buat yang besok masuk terus mau karaokean nggak bisa karena udah hari ini karaokeannya belum ada. Mau nyanyi lagi aja deh, ada mah lagu hitam nih, enaknya nih lagu hitam ya.

Dang dudu dang dung dang dang dat. Aduh, enakin pisan eta lagu hitam ya yang dipopulerkan oleh Rita Sugiarto. Baringan tosan deui eta anu bade masih kana bade karaokeannya. Aya kana waktu sababaraha menit deui ka payunnya. Kamis manis pro dangdut. Karena ada karaokean di hari Kamis ya, jadi manis. Aduh. Sok ya baringan tosan we ieu mah. Aduh. Ha, nikmat pisan ieu nya. Aya deui naon nya? Aya ieu aya nama lah. Iyos teu aya nu lebet mah. Abdi we nu lebetna. Nu karaokeanana.

0: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang. Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Buat lagu terakhir di Prodangdut sore hari ini ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua ya. Ada lagu Terlalu Sayang nih yang dipopulerkan oleh Siti Alia ya. Buat Anda semuanya tentunya. Mohon maaf nih, besok Jumat spesialnya enggak terlaksana karaokeannya ya, karena hari ini jadinya karaokeannya di Kamis Manis. Lagu terakhir, Terlalu Sayang.

0: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.

0: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Kasihan Gan, belum makan dari kemarin.
1: Kasih Bu, kasihan.
2: Nah, ngasih pengemis itu mudah, tapi kita harus ingat sebuah hadis.
3: Minta-minta itu merupakan cakaran yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa atau atas sesuatu hal perkara yang sangat perlu. Hadis riwayat Sumarah bin Jundub.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
6: Alang Layung. Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
2: Gak makan?
3: Sakit gigi, Mak.
2: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
4: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
6: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
0: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nano Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Nusantara. Denda Nusantara perempat RRI Bandung, selamat malam untuk Anda kaum dangu dimanapun Anda berada. Bahagia sekali tentunya pada kesempatan malam hari ini. Kembali saya Nia Iswara yang bertugas menemani Anda di perempat malam. Tentunya perjumpaan kita di malam hari ini diawali dengan menghadirkan lagu-lagu Dendang Nusantara dari perempat. Kami pun mengajak Anda, silakan yang mau bergabung, silakan bergabung melalui line telepon kami ataupun nomor WhatsApp kami untuk Anda tentunya menyapa saudara jauh Anda. Dan tentunya kami hadir selain Dendang Nusantara, kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu genre pop Sunda melalui Tepas Tepangna Para Seniman yang dirangkai dengan menyampaikan warta dalam bahasa Sunda. Bagi Anda penikmat lagu-lagu dalam wanda tradisi, khususnya lagu-lagu keliningan, kembali kami hadir dalam waktu 2 jam yang tentunya dirangkai dengan sajian pamungkas, yakni dongeng Sunda. Baik Om Dong, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda di edisi siang hari ini, Rabu, Kamis ya, mohon maaf, edisi harian hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Tetap bersama kami, perempat RRI Bandung.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: aksi begal. Bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kaum Dangu tentunya di tengah kesibukan beraktivitas dari pagi hingga sore tadi, atau mungkin malam hari ini juga masih ada yang beraktivitas ya. Jangan lupa tentu untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, minum air putih yang cukup dapat membantu menjaga konsentrasi, meningkatkan juga energi. Nah, tahukah Anda Kaum Dangu, untuk orang dewasa nih ya, dianjurkan itu tidur sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam. Karena tidur yang cukup itu bukan hanya membuat tubuh lebih segar, tetapi juga membantu menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan memperbaiki suasana ya. Dan jangan lupa Anda pun harus bijak untuk menggunakan media sosial ya. Media sosial itu memang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya untuk saat ini. Namun, yuk kita gunakan dengan bijak. Pastikan informasi yang diterima itu berasal dari sumber yang terpercaya sebelum dibagikan atau di-share kepada teman kita atau orang lain. Dengan begitu, kita ikut mencegah penyebaran berita yang belum tentu benar atau hoax.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Dendang Nusantara Pro 4 RRI Bandung. Kaum Dangu ketika malam tiba biasanya menghadirkan suasana yang lebih tenang dibandingkan siang hari. Dan momen ini tentunya bisa dimanfaatkan untuk mengevaluasi aktivitas yang telah kita jalani sepanjang pagi hingga malam ini tentunya. Menyusun rencana kembali untuk esok hari atau hanya sekedar menikmati secangkir minuman hangat sambil mendengarkan lagu-lagu Melayu di Dendang Nusantara.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
3: Pro4 mengudara dari kawasan Jalan Diponegoro 61, Bandung. Baik, untuk Anda kaum dangu yang saat ini masih berada di perjalanan malam ini, tentunya tetap ya utamakan keselamatan. Dan jangan lupa nyalakan lampu kendaraan dengan baik. Jaga jarak aman Anda dan kurangi kecepatan bila kondisi jalan sepi. Dan bila mulai mengantuk, sebaiknya menepi di tempat yang aman untuk beristirahat sejenak. Dan tentunya udara malam biasanya akan terasa lebih sejuk ya kaum dangu, bagi yang beraktivitas di luar rumah tentunya. Jangan lupa mengenakan jaket atau pakaian yang cukup hangat agar tubuh tetap nyaman dan terhindar dari masuk angin. Dan bagi Anda yang tentunya setelah menyelesaikan segala aktivitas dan tugasnya seharian ini, sebelum Anda beristirahat, biasakan minum air putih secukupnya, mengingatkan kembali ya, dan membersihkan diri serta menciptakan suasana kamar yang nyaman. Kebiasaan sederhana ini tentunya dapat membantu kualitas tidur Anda menjadi lebih baik.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, Yu. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, Yuk. Gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP-ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu.

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku nemenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu!
0: Ayu?
1: Kenapa menangis? Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kaum Dangu Tabu 8 langkung 22 menit atau napi Tabu 20 langkung 22 menit. Sabadana panginten didugikeun tadi aya sandiwara radio saparantosna didugikeun lagu-lagu dina irama Melayu dendang Nusantara ya. Sandiwara radio tangtosna didugikeun unggal dinten saban di dadam Tabuh 20 tadi mah aku juga ibumu. Aduh, lagu apa judulnya mimpi kasedihin gitu nya. Ya Allah. Tah kitu urang teh kedah ngangken kana janten ibu. Aya permasalahan non waik oge pangeten. Urang mah wayahna sebagai anak harus bisa mengalah. Walaupun mengalah itu kadang susah ya, leres teu kaum dangu. Tepas tepangna para seniman sakumaha biasana urang eusian wae pangeten kula laguan kawih-kawih Sunda ya. Anggo kaum dangu sakedapnya anu bade ngiring rumojong mangga ya diantos pangrojong. Nah, haturan nujung wengi ka sadayana utamina ka Bapak Ilham sareng Ibu na manawi masih kene manco wengi ya. Aduh kesa kedap yang bersih. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan didambangkeun disehatkeun. Upami tiasa mah ulah wakab batuk, ulah wakab pilek. Seueur keneh pada melannya kaum dangu upami tiasa mudut. Simkuring geus sejana pangan ngintunan kanggo ka dulur-dulur simkuring anu tugas di pemancar. Pemancar praopat dibagi ya. Semangat, mudah-mudahan ku ayana praopat kakawihan wengi ieu sing tiasa nyarengan dulur simkuring anu nuju tugas. Kita oke kasadayana wae ya. Yu urang urang dugikeun wae panginten kaum dangu nu mana hariring dangding dina wanda kacapian wengi ieu tepangna para seniman nyaon simkuring sajeng dugikeun wae panginten lagu-lagu karya na para seniman-seniman lawas utamina para seniman anu parantos ka sohor. Di Jawa Barat khususna umumna di saantero sakuliah dunya sanu teterangka Bapak Koko Koswara. Salah satu atau tapi salah satu yos karyana nu memang populer Kembang Tanjung Paninengan ya. Urang kawikeun urang lagukeun ku simkuring punya iswara nyanggakeun mudah-mudahan katampi kalian kabingahan.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Tepanglah para seniman, ekspresi jadi kreasi.
2: Tepas, tepanglah para seniman, Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Undang-undang perapat bidaya RRI Bandung, alhamdulillah pangintan mohon lagu Risi Tineng Dila parantos kadugikeun ngantirkeun urang dugikeun ke tabu 20 langkung 42 menit. Hatur nuhun sarte wilujeng wengi teh Nia. Ya ti Pak Ilham. Sarte kami di sini selalu menyimak, sehat selalu buat teh Nia. Salam dari Bapak Ilham. Alhamdulillah. Izin Pak Ilham ya, kontak Pak Ilham ini kami save ya. Sudah kami save gitu ya. Jantan sudah tercatat nomor Bapak Ilham di kontak kami, khususnya di perempat RRI Bandung. Pak Ilham terima kasih, hatur nuhun pangrojongna, alhamdulillah. Semoga Pak Ilham juga sehat selalu ya. Nggak tahu lagi tugas apakah Pak Ilham atau sedang bersama keluarga ya di rumah. Mohon izin perkenalkan diri saya. Baik, alhamdulillah. Baik, satu lagu kembali ya. Ku abdi didugikeun kanggo ka Pak Ilham, keluarga sadayana. Sambil sate acan dumugi atanapi didugikeun warta dina basa Sunda ya. Biasa tabu salapan. Mumpung Pak Ilhamna teh acan ngedeng ya. Sareng posisi apakah lagi kan Pak Ilham naon atuh namina teh? Bukan ngaronda ya? Ngecek sawit. Oh, pantesan masih bertugas. Berarti dengerinnya di RRI Digital ya Pak Ilham ya. Baik, satu lagu, hiji lagu kanggo Pak Ilham kembali. Sekarang yang lagi bertugas, tetap semangat, selalu hati-hati ya Pak Ilham bersama kawan-kawan, rekan-rekannya semua. Baik, ini ada lagu Wuyung Gandrung. Tak kasih buat Pak Ilham dan juga rekan-rekan semua. Prung, semua berkenan ya.

Oke, mohon maaf Pak Ilham, ternyata ini lagunya hanya kacapi suling, tidak ada lolongkrang untuk saya memasukkan lagu saya. Ya, we, ya. Baik. Nah, ini sepertinya ada nih ya. Kita coba. Yuhu, wiyung gandrung dunungan. Hapunten. Semoga masih menyimak ya.

Ya, kaum dangu perawat budaya Rin Bandung, mumpung masih ada waktu 5 menit kapayun, ini menurut lagu yang lagu serat salira. Salut, insya Allah orang dugikan wae prung langsung.

Salah satu motif batik yang paling terkenal dari Yogyakarta adalah motif kaung. Motif batik ini berbentuk bulat-bulatan yang menyerupai buah kaung atau buah aren yang disusun secara geometris. Dalam kebudayaan Jawa, motif kaung yang disusun geometris ini diartikan sebagai lambang terjadinya kehidupan manusia, dengan harapan agar manusia tidak melupakan asal-usulnya. Motif batik kaung juga dikenal sebagai lambang keperkasaan dan keadilan. Jadi tidak heran jika dulunya batik kaung hanya boleh dikenakan oleh orang-orang tertentu saja, seperti pejabat kerajaan.

0: Aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Dangyang Gending, Wanda Kiliningan.
2: Dangyang Gending, Wanda Kiliningan, kaum dangu. Hatur nuhun danget ieu anu masih kene manco, anu masih kene dengdek cepilna ka Propat RRI Bandung. Hatur nuhun. Alhamdulillah wong ieu sim kuring geun teu nyorangan disarengan ku Aceuk Haji. Ai. Ku Aceuk Haji muhun teh ki alhamdulillah nyarengan wong ieu. Mudah-mudahan lagu-lagu nu kadukikeun danget ieu tinangtos janten panglipur kalbu pangbeberah mana khususna kanu mikalandep mikaresep kana lagu-lagu Wanda Kiliningan anu saban dinten Kamis wengi didugikeun ti Propat RRI Bandung ngalangkungan AM 540 kHz atanapi ngalangkungan RRI digital kali audio streaming di www.rribandung.co.id kumplit pisan. Nama RRI mah caket sareng urang ya kaum dangu bade di jalan bade di mana oge mangga kantun download tu hae panginten RRI digital ya. Nah, lagu-lagu tepang dangu urang wengi parantos kadugikeun aya sababaraha lagu. Mudah-mudahan di antawisna atuh aya lagu nu memang dipikalendep ku kaum dangu sadayana. Aya Balenderan ti Nunung Nurmalasari, Balebat Iman di Cicih Cangkurileung. Lajeng oge aya lagu nembe dua. Tah, nu teu acan kadugikeun di antawisna aya lagu Kembang Gadung, Kulu-kulu barang, titate saleh, lajeng ayoge singkara, sana singkayo, ya, tapi singkara. Singkara itu mangrupikeun apa hasil karya di Kang Arikun, oge dicandakeunana ku Teh Mas Yuning. Tah, rupina mah pangintennya salajengna urang sangakeun wae, weh singkara, ngahan karangan kaum dangu, urang Bandungan naon atuh singkara teh, sarang kumaha garapanana sami-sami urang lenyepan wengi ieu masih di saran kusim kuring Nia Iswara di Propat RRI Bandung lagu-lagu Wanda Kiliningan singkara.

0: Tahukah Anda? Cabai terpedas di dunia. Dragon's Breath Chili Pepper adalah cabai yang dikenal sebagai cabai terpedas di dunia. Awalnya cabai ini dikembangkan untuk perawatan medis yang digunakan sebagai obat bius yang dapat membuat kulit mati rasa. Jika Anda mengonsumsi satu cabai ini, Anda akan terkena shock anafilaksis yang dapat membakar saluran udara dan menutupnya. Mengerikan bukan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya Paspati yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Pasteur dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon kota Bandung.
1: Cie, motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
2: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
1: Gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz kaum dangu. Beki wengi cuaca di Bandung langkung tiris rupiah muhun. Margi sakumanu kauning aku sadayana rehna di Bandung aina tetes lebet karena usum halodo muhun. Halodo entak-entakan di mamana kadangkawi sesah cai taku kituna nu karasan danget ieu nu henteu rada sesah. Perkawis cai bersih, tersesah kakirangan cai kanggo kahirupan urang. Ulah di naonan minata dihambur-hambur, kedah dijagi supados tiasa nyekapan kanggo kahirupan urang sadidinten. Gitu ya kaum dangu. Hatulan wijeng wengi oge tangtosna kasadayana anu masih keneh nitenan dina bidangan acara lagu-lagu kelimingan ti Pro 4 RRI Bandung. Wengi ieu tangtosna katawih di jalan oge teu patos balawiri, biasana di Bandung teh upami rame mah dina malam Minggu. Mudah-mudahan atawa ge kaayaan di jalan langkung tartib nya. Langkung tartib teu aya hal-hal anu teu dipiharep. Sakumaha sata acana Kota Bandung kaayaanna nuju henteu tartib. Tapi ayeuna ku ayeuna panginten pangjagi ti para pamangku mohon pamangku keamanan di dia badi TNI atanapi para bapak-bapak polisi anu toleh ngajagi katartiban Kota Bandung toleh patroli. Nah, anu karasa nuju patroli danget ieu mudah-mudahan tangtosna sing caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket. Ngajagi Bandung tetap kondusif.

0: Situ Patenggang dalam bahasa Sunda berarti saling mencari. Di Situ Patenggang terdapat sebuah pulau berbentuk hati. Pulau ini disebut juga Pulau Asmara. Di danau ini terdapat sebuah batu disebut sebagai Batu Cinta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Ormas Suara Budaya Bandung, RRI Bandung saat ini telah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya Komdangu kami hadirkan satu dongeng Sunda ke ruang dengar Anda hingga pukul 24 nanti. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.

Para mitra kaum dangu anu mulia, patepang deui sareng sim kuring Bima Perbawa. Dina ieu waktos Kang Bima bade ngabantun hiji dongeng anu judul cariosna teh nyaeta Jumat Kasarat. Kumaha gemblengna ieu dongeng? Sumangga turang hanca tikawit dugi ka lekasanana dina carios nyambung judulna Jumat Kasarat.

0: Langit di luhureun kerajaan Wanaloka teu kungsi bener-bener poek. Najan peuting geus turun nyimutan, caangna panon poek tadi beurang geus kaganti ku cahya bulan numabra. Nambah-nambah endah kaayaan, abong di nagara Siluman, buleudna bulan teh leuwih gede jeung jarakna oge leuwih deukeut tibatan bulan nu aya di alam pawenangan. Eta kaayaan teh pikeun Nyimas Ratnapuri mah mangrupa hal anu dipikaresep tur teu weleh dianti-anti.
1: Hayu urang ka taman, urang nyawang bulan, Bi.
0: Pokna ka sajumlah emban nu ngajajar di jero rohangan.
2: Unyuk sumangga, Nen.
0: Emban Asih ngawakila Nemal bari cong nyembah ajrih nakranan. Nyimas Ratnapuri ngalengkah kaluar kaputren. Dituturkeun ku para emban, jog anjog ka patamanan gek diuk dina batu nu dikurilingan ku kekembangan.
1: Tuh tingali, Bi. Bulan keur meujeuh namabra meni endah pisan. Sakapeung mah asa hayang jiga bulan nu bisa nyaangan poekna peuting.
0: Nyimas Ratnapuri ngagerendeng.
2: Rupina kapala inen tepan parantos tina kanan, Nen.
0: Mban Asih mahiran bari keukeuh tungkul awahing hormat kanu jadi dununganana.
1: Tina kanan kumaha ari Ibi?
0: Nyimas Ratnapuri malik mencerong ka Mban Asih.
2: Hapunten anu kasuhun, Nen. Sane sepeda payunen. Nanging kanyataan anak teh kitu pisan. Bulan teh endah. Pon kitu deui salira nu kagungan pamenten nurancuni tur cahayaan. Gelis estuning bawa ngajadi, matak deung deuleun sakur nu ningali. Bujeng-bujeng pamaget, dalah istri oge sami.
1: Ah Bibi mah, baku aye geus nyarita teh sok dileuwihan.
2: Ampun anu kasuhun, Nen. Tepisan-pisan. Nanging sadayana oge tangtos nyakseni.
1: Atos Ibi ah, bilih abdi ti kosewat ke.
0: Nyimas Ratnapuri imut estuning nyari. Kitu nu lumaku di Taman Kaputren Kerajaan Wanaloka dina peuting harita. Ari Kerajaan Wanaloka teh mangrupa kerajaan Siluman Monyet nu kawentar gemah ripah lojinawi aman tengtrem taya pisan pacengkadan. Rahayatna alakur tur makmur rempuk cukung sauyunan. Kitu deui hubungan jeung kerajaan uliana estuning kajaga di dasaran kurasa silih ajenan. Abong nu jadi rajana bijaksana, Prabu Cakrawidarma lain raja samarangan. Teu weleh ngajaga omongan jeung asak jejehan. Raja nu boga wibawa tur wiwaha, sakali ngagentra geus tangtu tumut hamo baha. Saperti dina waktu harita, Prabu Cakrawidarma diuk dina singgasana nyang hareupan para pangagung kerajaan nu hempak merbayaksa. Sang raja ngandika, kumaha carita na ieu teh? Atuh lamun diturutkeun masarua jeung ngarempak kana aturan. Cok Mahapati Jagatnala nyembah samemeh nepikeun omongan. Ampun Gusti, ampun anu kasuhun. Leres pisan kasaulan salira, pami tumut mah sami sareng ngarempag aturan nutos digariskeun ku karuhun urang. Kajeun teuing mangrebu alesan, tapi kaula tetep moal ngidinan. Sang Prabu nyarita tandes. Sumuhun, dalah simkuring oge sami pangeran. Moal unggut kalinduan, moal gedak keanginan, bade tetep tumut kana aturan. Bener-bener cucungah eta mangkeluk teh. Nepi ka wani ngancam rek ngaratakeun kerajaan urang sagala. Prabu Cakra katempo kekerot.
3: Leres pisan Gusti. Denawa krama teu nalipak maneh pisan. Apa nantos kantenan manehna teh Siluman Oray. Nanging kalah kamaksakeun hayang migarwa ka Nyimas Ratnapuri.
0: Cong Raden Wijaya, sang putra mahkota ngahaturkeun sembah samemeh nyarita.
1: Hapunten anu kasuhun Rama Prabu, perkawis denawa krama mah abdi sanggem pikeun nyangkalakna.
2: Kitu deui ka Paman Pati, mugi ulah janten raheut manah. Ieu masalah teh parantos janten urusan abdi.
0: Sang putra mahkota nyarita kalayan teuneung.
2: Atuh Prabu Cakrawidarma sajongjongan mah neuteup antep kanu jadi anakna.
0: Ret ka jagat nala.
2: Ret deui ka sakur nu aya,
0: leng
2: ngahuleng nimbang-nimbang pikeun hiji kaputusan.
0: Sang Prabu ngandika,
3: sanggeus dipikir dibulak-balik, dina kasempetan ieu kaula nibankeun parentah ka Raden Wijaya, pikeun nepungan denawa krama, pikeun masrahkeun jawaban. Bejakeun kalayan tandes yen kaula jeung Wanaloka teh teu bisa narima.
2: Teu kapinoda mah Rama Prabu,
0: temal Raden Wijaya barir nyemah kalayan rengku.
3: Saterusna, Mahapati Jagatnala, kaula nibankeun parentah sangkan ningkatkeun keamanan di nagara urang. Pilih sajumlah prajurit petingan pikeun ngajaga di wewengkon karaton. Pokona keamanan nagara jadi tanggung jawab Andika Sagemblengna.
4: Daulat Gusti Prabu,
0: tembal Patih Jagatnala.
2: Cukup sakitu heula. Ngeunaan masalah nulian urang bada mikeun dina kasempetan nu sejen.
0: Ceuk Sang Prabu Cakrawidarma bari tuluy nguniang, saterusna ngoloyong ningalkeun karaton.
2: Sakabeh nu aya sideku bari jeung tungkul
0: mangrupa cara ngahormat ka Prabu Cakra nu undur ti karaton.
2: Sanggeus bener-bener Sang Prabu kaluar,
0: sakabeh pangagung oge ningalkeun patempatan kalayan tartib.
2: Tapi basa Raden Wijaya rek ngoloyong,
0: Mahapati Jagatnala ngagero bari tuluy ngadeukeutan.
3: Raden, ke antosan sakedap, mamang aya dugi keuneun.
2: Reg, lengkah Raden Wijaya katahan,
0: barang malikeun awakna breh Sang Pati nyamperkeun kalayan rurusuhan.
2: Kumaha paman?
0: Raden Wijaya nanya bari imut.
3: Perkawis denawa krama.
2: Sumuhun, kumaha gitu paman?
3: Hapunten anu kasuhun, sanes mamang nyapirakeun kana kasakten hidep.
2: Nanging priyogi kauninga,
3: aya hiji hal anu kalintang penting saperkawis denawa krama.
0: Ceuk Sang Pati pasemona katempo riuk ngemu kamelang.
2: Naon teh paman? Mangga didugikeun wae supados janten bahan kanggo tindakan abdi pikeun ka payuna.
3: Balakawe Raden, mamang teh aya kamelang. Margi salami ieu teh mamang oge teu weleh ngemutan perkawisang denawa. Eta mangkeluk teh sanes mung adigung adiguna wungkul, nanging kasebat linuhung oge. Teu aya elmu nu tiasa nandingan, teu aya pakarang nu teurak sareng taya jampe nu mempan kanggo ngelehkeunana.
2: Sang Pati ngaruk.
0: Nanging kumaha, sakumaha kasaktianana eta denawa krama?
2: Abdi yakin paman, tangtos aya kalemahanana.
0: Sanes kitu paman?
2: Raden Wijaya nyaritana keukeuh tenang.
0: Teu ieu kapangaruhan,
2: samalah katempona oge bangun teu gimir teusing.
3: Sumuhun, leres pisan kasaulan hidep teh.
2: Raden, tapi nya kitu teh ya.
3: Kuhal eta pisan disagedengeun di emutan teh mamang oge dugi ka ngalakonan mujas medi. Nyuhunkeun pituduh ti Sang Rumuhun. Nya akhirna aya ilapat nu katampi kanggo meruhkeun denawa krama.
2: Tagening, mangga saurkeun atuh paman.
0: Raden Wijaya atohun pisan.
3: Numutkeun ilapat mah, kalemahan Sang Denawa teh aya dina mumuncangan kencana.
2: Teras carana teh kedah ditakol ku kampak rompang nu digagangan ku hoe roreng Raden.
0: Kampak rompang?
3: Sumuhun Raden, eta kampak teh mangrupi sanjata anu ampuh nu taya bandinganana.
2: Numutkeun ilapat oge nami na teh kampak Candragiwang.
0: Candragiwang? Wijaya ngagerendeng kawuwuh kerung.
3: Tah, ieu oge janten masalah deui. Rupina kaetang sesa margi nu kagungan eta senjata teh mangrupi hiji resi ti bangsa siluman oray anu katelah resi Sancasena.
0: Haduh. Kumaha atuhnya paman? Naha abdi kedah ngadeheus ka anjeunna tanapi kumaha?
3: Nya rupina mah teu aya di jalan. Salira kedah nepangan resi Sancasena. Nanging jagat nala teu kebat nyarita.
0: Nanging naon paman?
3: Mamang oge rumaos bingung ieu teh Raden. Naha anjeunna kersa nampi kasumpingan salira tanapi henteu. Sokomo dugi kamasikeun eta senjata mah.
0: Muhun kahartos pisan paman.
3: Leng duanana ngahuleng sarua ngumbar pikiran sewang-sewangan. Tapi tekung silila Raden Wijaya nyarita deui.
0: Dupi maha guru Sancasena teh ayana di mana paman?
3: Pami telepat mah mamang kantos nguping iber den. Anjeunna teh aya di hiji guha. Eta guha teh disebatna guha Garbawenang. Ayana di tengah leuweung roreng nya eta ditungtung wetan kerajaan Bujangkara nagarana Denawakrama.
0: Teu masalah. Abdi baris nepangan anjeunna paman. Abdi yakin anjeunna tangtos nampi.
3: Nya teu aya lepatna oge upami urang nepangan Raden. Keunah mamang bade nyarengan. Nanging nepangan anjeunna teh teu tiasa sagawaya oge.
0: Jagat nala ngaruk deui. Maksudna kumaha paman?
3: Numutkeun katerangan mah. Pami hoyong pendak sareng anjeunna kedah dina mangsa tutup bulan mabra. Atanapi tiasa oge dongkap dina kaayaan lawang Garbawenang nuju muka.
0: Haduh, kalaresan deihnya. Apana ieuna teh bulan nuju mabra? Kumargi kitu kumaha ieu mah upami urang antos heula mangsana tutup bulan, paman?
3: Leres pisan Raden, saena mah kitu urang antosan heula.
0: Peuting nu dipapaes bulan mabra bener-bener katempo endahna. Sok sanajan di satukangeunana aya langit hideung jeung poekna. Kitu deui kerajaan Wanaloka. Ti kajauhan mah karaton teh katempona relir saguruntul emas nu nyengcelak kasinaran.
3: Cahayaan lain pedah ku obor jeung lampu nu mangpirang rebu. Tapi pamorna oge teu eleh manceran satung kebing langit, oge satung kebing kerajaan-kerajaan siluman. Anjakal pisan, ku harita mah ukur nu katempo tiluaran, sedengkeun jeroanana mah keur dilimpudan karingrang dumeh nampa ancaman ti nagara lian.

0: Di Taman Kaputren, Nyimas Ratnapuri masih keneh betah nyawang bulan. Teu ieuh loba omongan, tetepna museur kanua gantung di awang-awang. Sajeroning hatena galecok, nepikeun kahayang jeung harep panu salila ieu ukur disidem ku dirina sorangan.
1: Duh bulan, ana dirasa-rasa mah kuring teh sadar sagemblengna. Umur beki dieu beki nambah itungan. Geus kasebut wanoja anu sawawa. Bujeng-bujeng ibu ratu sareng Rama Prabu. Dalah kuring oge, kuring sorangan oge sarua. Miharep hayang gera-gera boga batur hirup. Nyage loba pangeran nu dararatang ti nagri lian anu ngalamar. Tapi can aya saurang oge nu cocok kana hate.
0: Gerentes sang putri ditungtungan ku rumahu. Red kana beungeut cai talaga leutik nu aya di hareupeunana. Tarate bodas jeung beureum keur meujehna karembangan. Mangkak malkaran bangun atoh dumeh katojo cahaya bulan.
1: Tarate nu marakpak dina beungeut cai. Apan tadina mah kuring sorangan nuneundeun bibitna. Kiwari geus baranahan nepi ka ieu talaga ampir katutupan. Matak sugema ningalina, tapi mun inget kana nasib diri, bet asa leuwang, asa longkewang, naha kuring bisa.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

saratus tahun kuring diuk dina korsi nu empuk, maca mangrewu-rewu judul buku. Dikebetan saban waktu kelawan anca, diilo, diimplang make pikir nu antep. Gorehel, gorehel narembongan dina uteuk. Elmu jadi jero lir sumur minyak gas, luhur lir bulan nu ngagantung di awang-awang. Tapi naha, naha elmu teu manfaat. Tapi naha elmu

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 7 Agustus 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di pagi hari ini, di perempat pagi, saya Anumugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, kaum dangu. Seperti biasa, kajian cahaya pagi akan menemani Anda mengawali perjumpaan kita hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selepas kajian cahaya pagi, sajian acara Sampurasun Pasunan akan kami hadirkan, yaitu pada pukul 6 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan obrolan Kacida, yaitu Komunitas Cinta Budaya, pada pukul 9 hingga pukul 10 nanti. Acara gelar Kawi Pasundan dengan rangkaian lagu-lagu pop Sunda Islami akan menemani Anda, yaitu pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai sajian acara yang terakhir di perempat pagi, yaitu Teras UMKM, Komdangu akan menemani Anda hingga menjelang disampaikan kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya, yang hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 11.50 lebih 59 menit. Komdangu, itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di perempat pagi hari ini. Dan sesaat lagi kita ikuti kajian cahaya pagi, namun sebelumnya akan kami hadirkan sebuah lagu untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi di Pro 4 RRI Bandung melalui AM 540 kHz yang pada pagi hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia, juga narasumber setia kita. Beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Nanang Naisabur, insyaallah akan menemani kita hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Adapun topik yang akan dibahas pada kesempatan pagi hari ini yaitu masih tentang taharah bagian tayamum. Ya, langsung kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, hirupir amin. Hatur nuhun, ya, parantos nyarengan di Propat RRI Bandung. Topiknya perkawis taharahnya babak tayamum panginten Pak Kiai.
2: Laras.
1: Mangga kaum dangu kita simak bersama kajian Cahaya Pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita petik. Mangga Pak Kiai dihaturanan kau ngadugikeun paparanana.
2: Mangga teh hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsan ila yaumil qiyam. Amma ba'da. Alhamdulillah, pada pagi ini kita kembali hadir di program Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung dengan penuh harap semoga kita mendapatkan limpahan rahmah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan berkah sebagaimana doa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi beliau mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata beliau dalam doanya, ya Allah berkahilah umatku pada waktu paginya. Nah, seperti pagi ini kita bersilaturahmi melalui kegiatan Cahaya Pagi dan kita akan membahas tayamum, melanjutkan apa yang sudah dibicarakan pada Jumat sebelumnya. Dan yakin ini bagian daripada kebaikan kita dan sekaligus menjadi kewajiban kita semua, yaitu thalabul ilmi. Kalau kata orang Sunda itu sasieureun sabeunyeureun, jadi ilmu, jadi pengetahuan kita, khususnya bab taharah yang berhubungan dengan tayamum. Ini bagian daripada keberkahan. Karena yang namanya berkah itu ziyadatul khair. Artinya tambah-tambah kebaikan. Maka ketika kita bertambah pengetahuan, bertambahnya ilmu, itu adalah kebaikan. Sehingga kita mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentu banyak kebaikan-kebaikan lain yang insya Allah Allah berikan pada pagi ini, pada hari ini sebagai wujud nyata diterimanya doa Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kaum dangu, hal-hal yang berhubungan dengan tayamum itu juga bahagian yang penting sebagaimana kita membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wudu. Pada waktu yang lalu kita sudah membicarakan masalah ini, bagaimana tayamum itu, at-tayamumu darbatan, kata Rasul, tayamum itu ada dua tepukan. Darbatun lil wajhi, yang pertama tepukan tangan ya kepada media tanah atau debu tayamum itu. Yang pertama tepukan untuk wajah. Maksudnya tepukan di sini yaitu dua kali meletakkan telapak tangan kita ke debu. Jadi kalau misalnya dalam sebuah tempat, misalnya meja yang sudah bersih tentunya suci, kita siapkan media tanah atau debu di situ. Kira-kira kalau misalnya dibagi empat dengan seimbang, berarti ada empat tempat ya, ada empat tempat. Nah, kata Nabi tadi, at-tayamumu dorbatan, tayamum itu dengan itu dua kali tepukan atau dua kali meletakkan telapak tangan ke debu. Dorbatun lil wajhi, luk gitu ya, dua telapak tangan kita itu dijatuhkan atau diletakkan di dua tempat yang tadi sudah dibuat, empat tempat itu ya, luk di situ. Nah, dorbatun lil wajhi, satu kali tepukan ini ya, diusapkan ke wajah kita. Kemudian wadur batun lil kafain, dan tepukan yang berikutnya, telapak tangan kita ini diletakkan di tempat yang dua lagi selain yang tadi ya, sisanya kemudian diusapkan ke tangan kita ya, berbatun lil kafain atau lil yadain lil mirfaqah ini ya, jadi diletakkan dua lapak tangan kita itu kemudian diusapkan ke dua tangan kita ya. Jadi al-fakir di sini agak kesusahan untuk mengilustrasikan dalam sebuah ucapan ya, tapi kalau dalam prakteknya memang harus terlihat di sini. Jadi paling tidak dibayangkan bahwa empat ruang tempat tayamum kita ini, dua digunakan untuk tepukan yang pertama atau untuk mengusap wajah kita, dan tepukan yang kedua itu untuk mengusap tangan kita ilal mirfaqain sampai sikutnya. Dalam masalah ini tentu ada pemahaman yang berbeda di antara para ulama. Ada yang berpandangan seperti halnya Imam Asy-Syafi'i ya, batasannya tangan itu mulai dari ujung jari-jari kita sampai ke sikut ya, sampai ke siku itu harus diusap, sama seperti halnya ketika kita membasuh kedua tangan ketika berwudu ya. Nah, kalau tayamum tentu kaifiahnya agak berbeda, tapi yang terpenting bagaimana debu yang kita tepukan tadi itu oleh lapak tangan kita diarahkan kepada kedua tangan kita dengan keyakinan semuanya bisa, semua anggota tangan kita ini ya sampai sikutnya bisa terusap oleh debu tayamum tersebut. Nah, kemudian kaum dangu rahimakumullah, ya tentu dalam kaifiyah ibadah sama halnya, selalu ada di samping syarat juga ada rukun. Ya. Apa rukun tayamum ini? Rukun tayamum ada 5. Yang pertama, memindahkan debu dari tempatnya pada wajah dan tangan. Itu rukun ya. Maka tidak sah jika dipindahkan oleh angin. Ya. Seperti misalnya berdiri ke arah datangnya angin yang bercampur dengan debu. Ya, itu tidak sah. Jadi harus melalui tepukan terhadap tanah ini oleh 2 telapak tangan kita tadi ya, durbatan tadi, durbatun lil waji wa durbatun lil yadaini atau lil kafaini ila lil fakaini. Ya. Jadi harus memindahkan debu itu dari tempatnya pada wajah dan tangan. Jadi tidak boleh hanya mengandalkan, tidak boleh

Ayatul wudhu al-rafil hadatsil asghari misalnya ya, dengan lafaz seperti itu. Kalau tayamum nawaitu istibahah fardhu shalah misalnya ya, dengan lafaz seperti itu. Aku berniat untuk diperbolehkannya sholat fardu. Nah, tentu posisi niat ini sangat penting. Ya, semua kegiatan ibadah kita ini dapat dipastikan niat menjadi rukun yang pertama dalam semua praktek ibadah. Karena apa? Karena innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amaliyah atau kegiatan amal kita ini, kegiatan ibadah ini tergantung pada niatnya. Ini sangat fundamental, sangat mendasar dalam semua kegiatan ibadah. Karena bisa saja orang melakukan kegiatan ibadah karena orang lain atau karena hal lain. Itu tidak dibenarkan. Semuanya harus lillahi ta'ala. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Jadi diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita melakukan amaliyah apapun harus lillahi ta'ala. Ya, amaliyah yang tentu amal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum dengar rahimakumullah, dalam tayamum ini ada tingkatan niat ya. Ada tiga tingkatan niat. Ada niat untuk sholat fardu atau tawaf fardu. Maka hukumnya adalah hanya boleh digunakan untuk satu kali sholat fardu atau satu kali tawaf fardu. Dan diperbolehkan dengan tayamum tersebut seluruh jenis sholat sunnah atau tawaf sunnah. Itu tingkatan yang pertama. Kemudian, yang kedua, niat untuk sholat sunnah atau tawaf sunnah atau sholat jenazah. Maka hukumnya adalah hanya boleh digunakan untuk seluruh sholat sunnah atau tawaf sunnah atau sholat jenazah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, niat untuk melakukan hal-hal yang membutuhkan tayamum. Seperti memegang Quran atau sujud tilawah, sujud syukur. Maka hukumnya adalah boleh digunakan untuk seluruh perkara selain sholat fardu atau sholat sunnah dan tawaf fardu atau tawaf sunnah. Itu tiga tingkatan dalam bertayamum. Ya. Kemudian yang ketiga dari rukun tayamum ini yaitu mengusap wajah. Jadi setelah tadi disebutkan ya rukun tayamum yang pertama memindahkan debu dari tempatnya pada wajah dan tangan, kedua niat, yang ketiga ini mengusap wajah. Ini bagian daripada dorbatun yang pertama, dorbatun lil wajhi. Adapun batasan wajah yang wajib diusap dalam bertayamum itu sama dengan batasan wajah ketika berwudu. Tidak ada bedanya.

0: Jadi harus walatra istilahnya kalau bahasa kita ya. Walatra ini terusap semua anggota wajah kita ya, sama seperti halnya terbasuh anggota wajah kita ini dalam berwudu. Sama. Yang keempat, mengusap kedua tangan sampai kedua siku. Itu dorbatun yang kedua. Dorbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Itu rukun yang keempat. Yang kelima, berurutan ya atau tartib di antara kedua usapan tersebut, jadi wajah dulu kemudian kedua tangan. Ya, tidak boleh dibalik. Ya, harus sesuai dengan apa yang diajarkan dalam syariat kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi darbatun lil wajhi ya, mengusap wajah dulu baru darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, baru kemudian mengusap kedua tangan sampai siku. Meskipun bertayamum untuk hadas besar ya. Ya. Meskipun bertayamum untuk hadas besar sama tidak boleh dibolak-balik. Nah, kalau misalnya dibalik bagaimana? Nah, kalau misalnya dibalik mengusap tangan terlebih dahulu, kemudian baru mengusap wajah, ya hukumnya sah sih. Ya. Tapi wajib mengulang usapan tangannya. Jadi kalau misalnya lupa mungkin ya atau apa, kita mengusap dulu wajah, tangan, kemudian wajah. Itu harus diulang. Jadi mengulang usapan tangannya. Jadi kalau tetap harus wajah dulu ya, tertib ini baru tangan ya, mengusap tangan. Nah, kaum dangu rahimakumullah, ada beberapa masalah sebetulnya yang biasa dihadapi dalam tayamum ya. Misalnya jika nazar akan sholat tarawih misalnya ya, ada nazar nih. Kan biasa nazar itu dilakukan oleh orang-orang tertentu ya, saking misalnya berharap apa misalnya gitu, saya akan bernadar. Nah kali ini misalnya nadarnya akan melakukan sholat tarawih ya, sebanyak 20 rakaat. Bagaimana kalau nadar seperti akan melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat ini? Maka wajib bertayamum setiap 2 rakaat. Karena sholat tarawih harus dilakukan dengan cara 2 rakaat. Dalam mazhab Syafi'iyah ya. Begitu kaum dangu. Bisa aja kan terjadi. Kaum dangu. Seandainya. Ini lagi puasa kan. Seandainya dapat. Rezeki min haitsu la yahtasib. Yang tak terkira. Yang tak terduga. Tiba-tiba kita mendapat. Apa misalnya gitu. Seandainya. Mendapat. Sesuatu. Yang tak terduga, maka saya akan melakukan sholat tarawih 20 rakaat. Nah, ketika bertayamum, ya, maka wajib bertayamumnya setiap 2 rakaat. Karena ini ada hubungannya dengan nazar. Karena sholat tarawih ini harus dilakukan dengan cara 2-2 atau 2 rakaat. Nah, jika nazar akan sholat duha, misalnya, berapa rakaat? Misalnya 12 rakaat. Maka cukup dengan 1 kali tayamum. Beda ya. Kenapa nih? Kalau sholat tarawih 20 rakaat harus 20 kali apa? 10 kali ya, 10 kali bertayamum ya, setiap 2 rakaat setelah salam tayamum lagi. Berarti kan 10 kali ya, 10 kali bertayamum setiap habis rakaat kedua, mau rakaat berikutnya kan itu tayamum. Kenapa? Karena tarawih dilakukan dengan cara 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, berbeda dengan sholat duha. Misalnya kalau saya dapat rezeki, saya akan melakukan sholat duha 12 rakaat. Maka tayamumnya cukup dengan 1 kali tayamum. Kenapa? Karena sholat duha boleh dilakukan 12 rakaat dengan 1 kali takbir. Ya. Nah, beda dengan tarawih. Kalau tarawih kan 2 rakaat 1 rakaat. Ini hal yang berbeda. Kemudian juga tayamum agar diperbolehkan melakukan hubungan badan antara suami istri. Misalnya jika istri suci dari darah haid dan tidak mendapatkan air untuk mandi janabah, maka wajib bertayamum. Karena tidak diperbolehkan melakukan hubungan badan antara suami istri kecuali setelah bersuci, dalam hal ini sudah bertayamum. Dan tayamum ini termasuk dalam hukum tayamum dengan niatan sunnah. Nah, itu sekali lagi, Abdullah rahimakumullah, ini mungkin saja terjadi ya masalah seperti ini dalam kondisi tidak ada air atau susah mendapatkan air, ya mesin pasca klik yang lama tidak mendapatkan air, kemudian tibalah misalnya suami istri melakukan hubungan suami istri ya, tayamum agar diperbolehkan melakukan hubungan badan antar suami istri ini bagian daripada harus diperhatikan oleh kita, seperti kasus yang tadi si istri sudah suci dari darah haidnya, dalam kondisi tidak atau belum bersuci ya, karena nggak ada air, maka ya wajib bertayamum dulu ya sebelum melakukan hubungan suami istri. Karena pada dasarnya tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri ini kecuali setelah bersuci, dalam ini setelah bertayamum. Dan tayamum ini termasuk dalam hukum tayamum dengan niatan sunnah. Baik, Kam Dango, kita jeda dulu sejenak ya. Mangat ya.
1: Om Dangu, kami hadirkan sebuah lagu untuk menjeda kajian Cahaya Pagi di hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Bandung.

0: pagi hari ini dalam kajian Jaya Pagi masih bersama Bapak Kiai Haji Nanang Lesapur terkait tentang taharah tayamum. Pak Kiai mangga urang lajengkeun deui.
1: Kemudian bisa saja terjadi ada masalah ya dalam tayamum ini, dalam niat tayamum untuk khutbah Jumat misalnya, ya. Maka tayamum tersebut boleh digunakan untuk sholat fardu. Ya, satu kali tayamum untuk Jumatan, ya, untuk khutbah Jumat niatnya. Maka tayamum tersebut boleh digunakan untuk sholat fardu. Ini menurut pandangan dari Imam Romli dalam mazhab Syafi'i. Nah, berbeda pandangan dengan Imam Ibnu Hajar, di mana kata beliau tidak boleh digunakan untuk sholat fardu. Jadi khutbah satu kali tayamum, kemudian habis khutbah tayamum lagi begitu, ya. Ini karena memang ada pandangan ya bahwa khutbah itu pengganti sholat begitu ya, sehingga kan pada dasarnya tayamum itu berlaku untuk satu kali kegiatan sholat, ya. Jadi setiap akan melakukan sholat fardu, ya, fardu ain maksudnya, meskipun tidak batal, ya, tidak batal, maka ketika akan melakukan sholat berikutnya, ya, harus tayamum lagi. Ini salah satu perbedaan dengan wudu. Kalau wudu kan, kita misalnya sholat maghrib, mau sholat maghrib, wudu ya, kemudian mau sholat isya, ya gak apa-apa, tidak wudu lagi selama tidak batal kan. Tidak ada yang membatalkan wudu kita, maka kita sholat isya dengan satu kali wudu sebelum maghrib misalnya. Kalau tayamum, ya wajib mengulang tayamum setiap kita akan melaksanakan sholat fardu ain ini. Ya, meskipun tidak batal. Nah, sehingga dalam pandangan Imam apa tadi, Ibnu Hajar ya, Imam Ibnu Hajar itu tidak boleh digunakan untuk sholat fardu. Jadi ketika mau khutbah Jumat, tayamum. Mau sholat Jumatnya, tayamum lagi gitu. Nah, ini berbeda dengan pandangan dari Imam Romli. Kalau beliau berpandangan bisa, katanya ya, niat tayamum untuk khutbah Jumat digunakan juga untuk sholat fardunya. Ya. Kaum dakwah rahimakumullah. Kemudian bagaimana jika niat tayamum untuk dua sholat fardu? Ya hukum tayamumnya sah, tetapi hanya diperbolehkan melakukan satu kali sholat fardu. Itu tadi, tayamum itu pada dasarnya hanya untuk satu kali sholat. Ya. Maka setiap kita akan melakukan sholat fardu yang berikutnya, kita harus tayamum lagi. Jika seseorang misalnya ya, sedang berhadas besar atau sedang berhadas kecil, kemudian dia bertayamum. Bagaimana? Jika seseorang yang sedang berhadas besar dan kecil ketika dia bertayamum, apakah harus berkali-kali tayamum untuk menghilangkan hadas besar dan kecilnya ini? Kaum dangu, jika tatkala bertayamum niat untuk mengangkat hadas besar dan kecil sekaligus ya niatnya, atau misalnya hanya niat untuk mengangkat hadas besar saja, maka dua hadas tersebut dapat terangkat dengan tayamum. Jadi kalau kaum dangu sedang berhadas besar dan juga berhadas kecil, maaf misalnya ya, habis melakukan hubungan suami istri dan juga kita juga punya hadas kecil ya, misalnya pipis gitu, maka cara bertayamumnya ya bisa niatnya satu kali, bisa niat untuk mengangkat hadas besar dan kecil sekaligus, atau hanya niat untuk mengangkat hadas besar saja. Maka ketika kita niat hanya untuk mengangkat hadas besar saja, ya hadas kecil juga terangkat ya. Nah, sekarang jika tatkala bertayamum itu hanya niat untuk mengangkat hadas kecil saja, bagaimana? Padahal kita punya hadas besar dan niat tayamumnya hanya untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, maka hanya hadas kecil saja yang terangkat. Ya. Jadi ketika kita punya hadas besar dan hadas kecil untuk disucikan melalui tayamum, maka niatnya sekaligus niat menghilangkan hadas besar ya dan kecil, atau niat menghilangkan hadas besar saja, karena ketika kita niat menghilangkan hadas besar, hadas kecil terangkat ya. Tapi kalau misalnya hanya niatnya untuk menghilangkan hadas kecil saja, maka tidak otomatis terangkat hadas besarnya. Jadi harus dua kali berarti kalau begitu ya. Kaum dangu rahimakumullah, sebagaimana dalam kegiatan ibadah lain ada juga sunnah-sunnahnya ya, termasuk dalam tayamum. Banyak sunnah-sunnah yang kita dapat raih dari tayamum ini. Yang pertama, memakai siwak. Itu ya seperti hal yang ya, ketika wudu juga sama ya. Ya, kapan memakai siwak atau menggunakan siwak ini? Ya, sebelum memindahkan debu yang pertama. Ya, sebelum dorbatun yang pertama lah gitu ya. Jadi sebelum tayamum berarti ya, kita bersiwak dulu, itu sunnah. Kemudian membaca ta'awud, basmalah, dan hamdalah. Misalnya dengan lafad seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, ta'awud ya. Kemudian basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hamdalah, alhamdulillahi ala ni'matil islam, atau alhamdulillahilladzi ja'alat turaba tahura wal islama nura, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Itu membaca ta'awudz, basmalah, hamdalah, itu bagian daripada sunnah ketika kita akan tayamum. Kemudian mendahulukan tangan kanan dari tangan kiri. Tartib tadi itu, ya. Ini juga terkategori sunnah di samping rukun, ya. Nah, yang berikutnya, mengusap secara langsung atau berterus-terus, ya mualah, hukumnya sunnah. Jadi setelah niat langsung dorbatun ya, melakukan tepukan, pukulan terhadap tanah yang pertama untuk wajah itu, kemudian disusul untuk tangan ya. Nah, jadi harus ada mualah, jadi melakukan mualah ini sunnah. Kecuali bagi seorang yang daimul hadas tadi ya, yang seperti kita sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu. Bagi orang yang daimul hadas artinya selalu berhadas begitu, atau akan keluar waktu sholat, maka hukumnya adalah wajib untuk mualah ya. Kan ada orang yang terkategori daimul hadas kaum dangu ya, yang kentut we gitu ya, maaf ya, kadang susah menahan kentut, nah itu wajib mualah ya, lanjut apa, antara rukun yang satu dengan rukun yang lain langsung begitu diselesaikan, tidak boleh ada kejeda ya. Nah, tapi kalau tidak daimul hadas ya sunnah. Ukuran mualahnya seperti apa dalam bertayamum ini? Ya, memperkirakan jika debu tersebut adalah air gitu ya. Jadi mualah di sini berlanjut, tidak terserang dengan kegiatan yang lainnya, antara rukun yang satu dengan rukun yang lainnya. Ya, itu dianggap bahwa debu itu ya air gitu kan. Artinya kita harus segera melakukan ketersambungan antara rukun yang satu dengan rukun yang lain. Habis sih kebujang hitut deui atau kebujang hadas berikutnya. Kemudian meringankan debu yang terdapat di tangan sebelum digosokkan pada wajah. Cara meringankannya ini dengan meniup atau dengan menggerakkan telapak tangan. Jadi ketika kita sudah melakukan dorbatun, nah satu kali tepukan yang pertama untuk wajah itu ya, ya jangan dulu diusapkan ke wajah, tapi ditepuk-tepukan biar debu. Biar debu yang kasarnya atau debu yang banyak misalnya ya, yang ada nempel pada telapak tangan kita itu berjatuhan, sehingga itu meringankan debu ini yang ada di tangan, sehingga baru di usapkan ke wajah kita. Demikian juga ketika sudah memukulkan tangan kita, tapak tangan kita ke debu untuk pukulan yang kedua dan akan digunakan untuk mengusap tangan kita sampai sikut, itu juga sama ditepuk-tepukan atau ditiup ya. Nah, kemudian sunnah berikutnya melebarkan jari-jari tangan tatkala memindahkan debu, dilebarkan jadi tidak di rapatkan antara jari-jari tangan ya. Kebayang ya kamu bilang? Ya kalau dirapatkan kan antara jari-jari rapat gitu, antara jempol atau ibu jari dengan telunjuk dan seterusnya rapat ya. Nah, disunahkan itu ketika dilebarkan ya, dilebarkan. Tentu saja sunah berikutnya menghadap arah kiblat ketika kita bertayamum. Kemudian ketika ada cincin misalnya yang ada pada telapak tangan kita atau pada jari kita, ya sunnah untuk dilepaskan ya. Jadi melepas cincin ketika mengusap wajah. Nah, adapun melepas cincin ini yaitu tatkala akan mengusap kedua tangan, hukumnya adalah wajib. Hal ini jika seandainya debu tersebut tidak dapat masuk ke kulit kecuali dengan melepas cincin tersebut. Jadi kalau yang punya apa cincin ya, kalau beda dengan air, kalau air kan bisa apa bisa masuk ya, tapi kalau debu kan agak susah, sehingga seyogianya itu dilepaskan cincin ini. Jadi melepas cincin ketika mengusap wajah ya itu sunnah. Kalau melepas cincin tatkala akan mengusap kedua tangan, itu adalah wajib hukumnya. Ya. Kemudian sunnah berikutnya, membaca zikir ketika mengusap wajah dan tangan. Ya, bebas ya zikirnya seperti apa. Dan memulai mengusap dari bagian atas wajah dan jari-jari pada kedua tangan. Ketika memukul yang pertama untuk diusapkan ke wajah kita, ya disunnahkan mengusapnya ini bagian atas lebih dahulu, terus turun ke bawah ya, sampai semua anggota wajah kita ini terusap ya oleh debu tersebut. Nah, demikian juga terusap tangan-tangan kita atau anggota tangan kita sampai sikut ya, sampai kedua sikut tangan kita. Kamdango sunnah-sunnah dalam bertayamum ini maksudnya seluruh sunnah yang terdapat pada wudhu dan dapat dilakukan pada tayamum. Maka sunnah dilakukan ketika bertayamum. Kecuali pada dua masalah saja. Maka hukumnya adalah tidak sunnah. Yaitu apa? Mengusap sebanyak 3 kali. Kan kalau dalam wudhu ada istilah taslis, ya, mengucap apa, taslis itu melakukan kegiatan seperti membasuh wajah 3 kali, kan itu dalam wudhu berlaku, tapi dalam tayamum tidak berlaku karena cukup 1 kali, dorbatun lil wajhi, gitu kan. Nah, kalau dalam tayamum diajarkan ya 3 kali sunnahnya. Membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali. Kemudian yang kedua apa? Mengusap bagian dalam jenggot. Leh ya, atau tahlil ini ya. Mengusap jenggot. Nah, itu enggak disunahkan dalam bertayamum, mencolok-colok jenggot ya, kalau yang berjenggot. Jadi 2 hal saja yang berbeda dengan wudhu. Ya. Selebihnya sunnah-sunnahnya sama seperti hal dalam sunnah berwudhu. Baik, kaum dangu rahimakumullah, sudah jam 6. Kita tutup untuk pengajian pada pagi ini. Sekali lagi semoga menjadi pengetahuan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.
0: Amin.
1: Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila kulli khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai. Parantos setia nyerengan di kajian Cahaya Pagi. Nyerengan perobat kaum dangu sadayana. Sehat teras Pak Kiai. Mudah-mudahan tiasa tepang di dina dinten enjingnya. Hatur nuhun. Terima kasih juga untuk Anda semua, para kaum dangu yang selalu setia di kajian Cahaya Pagi. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita petik pada pertemuan Cahaya Pagi hari ini. Kaum dangu, saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: opat.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nu ngadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ Biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta Pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagunungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu nguriringan situ, papali dan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring we prukanda tepang di dina kalawarta salajengna.

0: Situs Karangkamulyan. Situs Karangkamulyan adalah sebuah situs purbakala bersejarah sekaligus situs arkeologi yang terletak di Desa Karangkamulyan, Cijengjing, Ciamis, Jawa Barat. Situs ini merupakan peninggalan dari zaman Kerajaan Galuh yang bercorak Hindu-Buddha. Kawasan yang luasnya kurang lebih 25 hektar ini menyimpan berbagai benda yang sebagian besar berbentuk batu dan diduga terkait dengan sejarah Kerajaan Galuh. Batu-batu itu tersebar di dalam beberapa area berbentuk kotak yang strukturnya terbuat dari tumpukan batu dengan bentuk hampir sama dan memiliki nama yang menyimpan kisahnya sendiri seperti Pangcalikan, Pamangkonan, Penyabungan Ayam, Lambang Peribadatan, Sang Hyang Bedil, dan Cikahuripan. Masing-masing nama tersebut merupakan pemberian dari masyarakat yang dihubungkan dengan kisah, mitos, dan legenda tentang Kerajaan Galuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nanu Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina.

0: Perang tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.
1: Hai Yuli.
2: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
1: Iya dong.
3: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini, pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
2: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
4: Iya, itu saya juga ada sih.
3: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
2: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjem uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha. Jangan digunakan untuk sifatnya konsumtif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
5: Bambang, kamu dipecat.
3: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
6: Bambang!
3: Apalagi sih, Beb?
6: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
3: Tunggu, tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
6: Gak.
7: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi.
8: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.